Jepang, Singapura, Perancis, dan Australia. Nyanda kabar liane jak ning Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institut buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas salah siji ning ngekei pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti nyatakno pelatihan iki diharapno penyandang disabilitas iso ngembangno kemampuan sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi. Janing kumoyore woro-woro jam pitu isu iki ketemu manenang woro-woro jam wolu isu.

0: Metro.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: sing sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek, cepetan daftar lo. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjuk no kemampuanmu, nampil no lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koak rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing nggarakno apem koak duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koak nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koak wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang nggarakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koak bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koak boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Sugeng enjing caning paling maneh bare aku liang ge sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 10 awan mengko caning. Nggih caning apa kabare dina iki mugi-mugi iki caning kabeh nak sampean iki kondisine sehat, seger, pikiran positif lan siap nglakoni aktivitas ya caning. Sing wis sangi wis coba, sing wis nyiapno sarapan kanggo keluarga, sing lagi siap-siap berangkat kerja ya, sekolah, kuliah, utawa sing saiki lagi nyopir nang dalan ya caning, ojo lali tetep hati-hati ya, ora usah kesusu, sing penting caning selamat tekan tujuan ya. Nah caning, saniki waktunya wadah emiti dina nganggo energi sing apik ya, nek isuk-isuk pikirane wis positif begitu, biasanya aktivitas sak dinoan ya isuk luwih penak ya, gampang dilakoni begitu. Lan kayak biasa nih, aku mau kayak sing tak kandani mau awak dhewe gak mek ditemani musik iki, tapi ono informasi lan cerita menarik sing isok dadi tambahan wawasan. Nah dina iki caning tanggal 12 Agustus, ternyata tanggal iki nduwe beberapa peringatan penting, mulai saka UMKM, lingkungan militer, pemuda, sampai satwa. Nah, penasaran ya caning ya peringatan apa ae? Nah, tak dudui iki caning ya. Nggak, ade bakal bahas tentang hari UMKM nasional. Hari Wara, ayo, hari Wara itu apa? Nanti kita bahas ya caning ya. Mari ngono ono sisan Hari Pemuda Internasional dan Hari Gajah Sedunia. Ya sane mengko bakal tak lanjut nomane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buat nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean niku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lo nang kampung awake dhewe.
0: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis oleh himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampung kene iki wis padha ngleksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi

bangunan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Gecaning balik mana nang perempat RRI Surabaya FM 96,8 MHz. Nah tanggal 12 Agustus iki gecaning ono beberapa peringatan penting. Sing pertama niki wara ya, yaiku Hari Wanita TNI Angkatan Udara. Nah iku singkatane wara gecaning. Yaiku wara dheweku wanita TNI Angkatan Udara. Atau dikenal dengan WARA. Peringatan iki jane dadi momentum kanggo ngapresiasi peran wanita TNI Angkatan Udara sing melu ngemban tugas lan pengabdian kanggo negara. Iki sekaligus duduno nek perempuan duwe kesempatan lan kemampuan kanggo melu berkontribusi ning berbagai bidang termasuk pertahanan lan pengabdian kepada bangsa. Terus tanggal 12 Agustus, 12 Agustus iki ya Cak nih ya diperingati dadi Hari Pemuda Internasional utawa International Youth Day. Pemuda iku punya posisi penting ya Cak nih. Duduk mek disebut generasi penerus tapi ya kudu dadi generasi sing iso nggawe solusi. Saiki zamane digital ya. Arek enom duwe kesempatan gede kanggo belajar, berkarya, nggawe usaha, ngembangno kreativitas, bahkan gawe gerakan sosial. Tapi kesempatan iku ya kudu diimbangi tanggung jawab Cak Ning. Ojo gampang percaya informasi, ojo asal nyebar berita, lan manfaatno media sosial kanggo hal-hal sing positif. Nah jane ono siji maneh sing gak kalah penting yaiku Hari UMKM Nasional. Nah iki Cak Ning. UMKM iki bagian penting saka kehidupan masyarakat yo. Nek awak dhewe tuku jajanan nang warung cedhak omah, tuku produk lokal, pesen makanan saka usaha rumahan, utawa belanja produk buatan warga sekitar, yaiku sakjane awak dhewe iku ya melu lho jak ning dukung UMKM. Kadang awak dhewe mikir, ah mek tuku siji tapi nek sing tuku akeh wong ya, walaupun siji tok lan dilakukno terus-terusan dampake iso gedhe kanggo pelaku usaha. Nah jane mulai yuk lek. Ayo lebih bangga karo produk lokal ya, UMKM gak kudu langsung gede. Sing penting usaha kreatif, terus belajar lan iso berkembang. Lah kanggo sampean kabeh sing dadi pelaku UMKM, tetap semangat ya. Cok wedi berinovasi, manfaatno teknologi lan terus jaga kualitas produk. Ojo sampai menyerah di tengah jalan ya. Mergo UMKM sing kuat, masyarakat yo iso tambah berdaya.

Nah, saat saya awak dhewe pindah ngomong no peringatan liyane sing unik ya iku Hari Gajah Sedunia utawa World Elephant Day. Sing diperingati saben tanggal 12 Agustus. Nek ngomong soal gajah cak ning sing langsung kebayang mesti kewan gede ya. Kupingi amba, belalangi, dawel, lan dadi salah siji satwa sing paling gampang dikenali. Tapi nang balik ukurannya sing gede iku cak ning gajah menghadapi berbagai ancaman ya. Habitat utawa tempat uripe terus kena tekanan, termasuk akibat kerusakan lingkungan, perburuan, perdagangan ilegal, lan konflik karo manusia. Mula Hari Gajah Sedunia iki dadi momentum kanggo ngeling awak dhewe ben luwe peduli karo kelestarian satwa lan alam. Gajah iku cakne ya dikenal minangka hewan kewan sing duwe kehidupan sosial sing kuat ya. Gajah iso urip berkelompok, saling menjaga lan duwe ikatan sing kuat antar anggota kelompok. Saka gajah, awak dhewe iku iso belajar soal pentingnya kebersamaan cakne. Nang kehidupan sehari-hari awak dhewe ya butuh gotong royong, nang keluarga kudu saling nguatno, nang lingkungan kudu guyub, nang masyarakat kudu isok saling menghargai. Lan sing paling penting, jaga alam gak kudu nunggu dadi aktivis lingkungan ya, isok diwiwiti saka perkara sederhana, gak buang sampah sembarangan, gak ngerusak lingkungan, gak membeli satwa liar ilegal, lan ngajari arek-arek iki ben kenal lan sayang karo alam. Mergo nek lingkungan rusak sing kena dampake duduk mek kewan ya, manusia ya bakal ngrasakno akibate jane. Dadi Hari Gajah Sedunia iki gak mek ngomong soal gajah tapi ngomong soal tanggung jawab awak dhewe kanggo njaga bumi lan kabeh makhluk sing urip ning jero. Apa maneh ana beredar ya jane ya video di mana hotel itu dibangun di suatu tempat yang di mana gajah-gajah iku lewat asine. Dadi gajahku lek wis lewat kono ya lewat kono terus cak ning. Tapi pihak hotelnya dengan baik ya memberikan jalan. Dadi sampean kabeh misalnya nginep nang kono ya, terus maro-maro ana gajah lewat, nah iku dia memang di situ jalannya ya. Karena lek misalnya jalannya ditutup, gajah iki bakal bingung cak ning ya, jalannya lewat mana. Soalnya wis kebiasaan lewat kono. Menarik iki cak ning ya, hotelnya benar-benar menghargai dan membuat para gajah ini nyaman gitu ya. Jadi sampai lihat video ini di media sosial itu pasti kok aku ndelok sih. Wah, keren banget nih Kingki. Tapi aku lupa itu daerah mana ya. Itu pokoknya daerah Indonesia ya salah satunya itu. Jadi misalnya sampean lagi ndak resepsionis gitu ya atau nang ngarep hotel gitu ya. Ada jalan dan jalan itu khusus untuk gajah janing. Tapi ada plafonnya, jadi gajahnya bisa lewat di sana. Plafonnya gede ya, ketutupan gitu. Jadi hujan gak masalah. Terus Cak Ning, tanggal 12 Agustus iki ya ternyata duwe akeh banget makna ya kan. Ono Hari Wanita TNI Angkatan Udara mau, Hari Pemuda Internasional, Hari UMKM Nasional, lan Hari Gajah Sedunia. Sekilasnya memang beda-beda tapi nek dikoleki benang merah kabeh iku ngajari awak dhewe soal peran lan tanggung jawab. Wara iki ngilingno soal pengabdian, Hari Pemuda Internasional ngilingno pentingnya peran generasi enom. Terus Hari UMKM Nasional ngajak awak dhewe luwe menghargai perjuangan pelaku usaha lokal. Lan Hari Gajah Sedunia ngajari pentingnya njaga alam lan satwa. Nah janing sing muda terus berkarya, sing duwe usaha terus semangat, pokoknya aja gampang nyerah ya. Sing punya kesempatan kanggo ngabdi manfaatno kanggo kebaikan. Lan kabeh ayo podo-podo jaga lingkungan. Gak perlu nunggu nglakokno hal besar sing gedhe cak ning kebaikan iso diwiwiti saka perkara cilik sing dilakukno terus-menerus ya. Ya cak ning samarine iki bakal tak lanjut tenan dicara lontong balap ya, cok lali gabungan. Nah kira-kira awak dhewe bakal bahas apa ya? Engko tak kandhani cak ning. Mergo tentune aku gak dhewean. Mengko bakal dikancani ya. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Jane badan urusan logistik utawa bulog cabang Madiun nyalurno 8.000 ton beras bantuan pangan gawe 286.000 302 keluarga penerima manfaat utawa KPM sing ana nang wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto nyatakno bantuan iki diharapno iso mbantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi.

kabar liyane jane ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin Emil Dardak nekarno pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana penguatan iki butuh perhatian serius mergo saiki dibarengi mbarek kemajuan teknologi sing pesat mergo iku penguatan sinergitas mbarek lembaga terkait sing diharapno isok berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Jane iku moyore woro-woro jam 8 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kaning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW re. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, pengen kabar kabeh sehat ya?
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Senang-senang ya, bahagia.
1: Iya,
2: bahagia.
1: Bahagia.
3: Di pagi hari ini kita harus bahagia.
2: Wah, ya, betul sekali ya. Semangat juga ya, Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Semangat dong.
4: Udah sarapan apa mania rada iku? Selalu delokno lomba-lomba.
2: Meneh lomba meneh.
4: Meneh lomba.
1: Lomba apa?
4: Dengan semangatnya weh jeneng ini arek sak meni-meni ki selincah-lincah arek semangat semangat arek yo
1: semangat
4: delok arek-arek wuh semangat sekali.
2: Iya meni lomba cerdas cermat dengan salah iku.
4: Iya
2: melok ta iki.
1: Oh enggak sih yo.
4: Lek diikutkan yo melok.
2: Iya. Biasanya kan di lisisan sih sapa sing melok ngono ya kan.
4: Yo nek aku iki wis istirahat gak malu-malu aku delok ae kayak semangat
2: bagian penonton
4: bagian keplok-keplok
2: penyemangat ya
4: so,
1: penyemangat
2: ya. Bisa aku ya teko tak nyemangat iya aku supporter sisa nih kira-kira nih.
4: Terus sama dewe ini saya buka dodol lontong balap iya toh
1: iya toh pasti
4: terus sing diobrol dino iki opo sirek
1: iku lho.
4: Kok penasaran aku.
1: Bahas iku lho sing rame iku lho ning ami.
4: Apa?
1: Sing hewan iku. Hewan iku kuru-kuru iku ternyata duweke iku dikorupsi.
4: Hewan iku kuru-kuru.
1: Iya.
4: Nek kebun binatang.
1: Nek kebun binatang iku, kewan iku kuru-kuru iku gara-gara kudu emang kena penyakit atau apa? Anjir kurang mangan.
4: Kurang mangan.
2: Itu perkara perawatane ya.
1: Itu
2: iya.
1: Tak pikir iku.
2: Dana kaya mangan.
4: Dana kaya mangan.
1: Masa pertumbuhan ternyata.
4: Aduh. Dadi wis tuwa-tuwa iku kuru-kuru itu ya.
1: Heeh.
4: Iku tuwa sajane.
1: Heeh. Cuma ya wae aku Januari mrono iku ya ndelok beruang kan biasanya gede-gede yo, lah ikut cilik-cilik, kuru-kuru, no. Tak mikir masa pertumbuhan ternyata ono berita, duwe eti korupsi, iku mau.
4: Oh alah, tapi biasa nih ini loh neng, nek korupsi ku yo, nek setitik ku gak ngarah konangan.
1: Iyo kok iso yo wong iki baru gede, ngono baru ketemu.
4: Nek wes gede, nek wes MM-an, iku baru konangan.
1: Lah, lap gak pas 10 juta ngono baru ketemuan.
4: Iya, duit apa ya nek bagi wong korupsi dik 10 juta no.
1: Iya, cilik paling yo.
2: Cilik iku. Kurang lah. Lo kok aku ngomong ngene iki ya enggak kaya jane. Iya.
4: Jadi awak dhewe ngene gibah enggak ya?
2: Tapi pancene kenyataannya ya.
1: Kenyataane
4: koyo. Saiki ayo takon cak ning kabeh ya opo. Nek wong sing koyo ngono ya opo?
1: Pendapat cak ning nang omah iki ya opo sih?
2: Oke, monggo. Lontong balap.
5: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. CDW re.
1: Pancen nyata.
5: Yo apa ning ngene iki.
4: Ayo.
5: Dadi duduk gawe wong tok dikorupsi, sampe kewan wis dikorupsi, iki mentoloe.
4: Panganane kewan.
1: Ayo mangkane jadi masak di omah. Aduh, daging-daging tuh kau mulai.
5: Jadi tak pikir menungsa kulo kejem tuh kau kewan itu. Kata kewan itu.
2: Lah iya, ya apa nganiku?
5: Ini lah, kita prihatin dengan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masih ada orang-orang yang mengkhianati para pejuang kita tempo dulu.
1: Ya setelah.
5: Nah, ini kan termasuk ya, ya bener sih diperingati ya, para pahlawan itu diperingati dijunjung asmane Tapi ya dilecehkan nek ngene iki. Ya iya. Kok jatah kewan ya cek mentolo e. Apa maneh gawe padha-padha menungso e ngono lho.
4: Nah iya. Kewan ku sing ga iso nyambut gawe, ga iso golek dhuwit ya to.
1: Iya mangko.
5: Kewan kewan iku ga iso dadi penyiar, ga iso makan. Wis iso dikorupsi.
2: Nah iya.
5: Sampeyan tumpun ana kewan ku ngludruk terus makan
4: ngono. Iya. Lah oleh bayaran nang kewan ya.
2: Tuku mangan dhewe oleh duwe bayaran.
5: Ayo. Ayo tarik dengan kemerdekaan iki sing duwe kemanusiaan jari kita tuh harus bernasionalisme, ngono kan?
4: Iya, betul.
5: Apa maneh ada rasa keadilan sosial dengan dasar negara kita Pancasila. Terutama sing ngabot iki ketuhanan yang Maha Esa. Apa gak rumoso nek diawasi karo Tuhan, ngono lho.
2: Nah, iya.
5: Nah, iku ni berat, ngono lho. Nah, saya gelem gak jatah ide di korupsi, blonjone bojone dikorupsi, gelem gak wong-wong ngono
1: iku. Iya, makane.
5: Nah, tapi dibalekno maneh, Kak.
2: Nggih, benar.
5: Jangan kita tuh hanya sekedar merayakan kemerdekaan tapi harus dihayati. Para pejuang kita dulu ku wis tampo pamri. Tak peduli deh, aku kemantenannya rawaya perang jadi ditinggal bojone lah ngono. Data-data negara dikejak-jakan kok ini. Ya mudah-mudahan lah. Ibuan saya ojo nemen-nemen re. Ini saya bati 100-200 ribis gak apa-apa. Tapi ini MM-an apa mana sing liani sampai tril-trilan sampai orang sing korupsi pitung puluh papat kilo emas itu. Ya apa ngono ya apa. Kayak nol ngambil kayak kalung ngambil are-are mas seneng kan
2: ya aku ya seneng sih
4: masih yo menikmati yo gak diuruk kayak mas-masan yo
5: gak makan deh si isoi ngono lo
2: lah ini
5: uang uang pejabat rakyat karo ane makan sapi ini gak kuwareken kok iso murko sapi
2: kok cek kurang-kurang aja
1: jatah nih kewan lo badalan
5: gak makan deh si mentolot wis gak mentol aku rek gitu. Jadi, iya kayak awak demo, so demo. Nanti kewan apa demo piye cara ni?
1: Kami, ada bongbong aja raiso.
2: Kata ni ya apa, Wayan?
4: Paling kewan dia dah langsung koci. Eh, yo, yang mana kat kei mangan?
1: Panganan aku biasa 1 kilo, jadi seprapat.
5: Iya lah kak. Ini sebut kuai. Are-are sih lagi makan. Iki ni mana? Duit ke kekuasaan duit jabatan. Jingiling, oh jadi saya mentolok kayak wang-wang sing tuwek-tuwek sing kuasa saiki, gitu loh. Wis ngono ae, komentar saya, salami kanggo Bu Sari, Cak Parno, PP Legi, Bang Kobar, terus sing Iin, lan sedaya kemawon, anggone ngame ambek para kanca. Selalu sehat.
1: Amin. Akhir rezeki ini.
5: Amin. Tetap semangat.
1: Siap.
5: Asal melindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak merdeka.
2: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, ma teman ya, Cak Toto ya, Pak Toto ini lagi. Halo.
6: Halo. Halo.
2: Halo.
1: Merdeka,
6: merdeka,
2: merdeka.
6: Ngomong ngomong merdeka sampai nyekel boyo. Oh, pore.
2: Wala.
4: Ya, nom-noman kuwi saket boyo ku yo
6: rek. Iya ning ami jenenge wong mung gak mudun panggung ning ami. Kadang yo jenenge menungso yo kadang kedelinges. Enak-enak mungkin nampak panggung kat di lorot biar ada. Ini kau nak apa mungkin panggung ini? Kau di sini turun urutan ya tak no. Aku ngono kepas keliwat.
2: Walah.
6: Iya, kalau biasa beca aku tak ada dengar parker.
4: Parker aku no.
2: Iya di parker no. Jalan lima air parker.
6: Iya nih kang no.
4: Eh, jalan kono.
6: Parker nangar di tu itu pakai patok patok.
4: Aduh, jalan kono di tempat ada cici. Go, aja kita pakai kalau.
6: Iya, apa ya?
4: Oh, jalan kuno kok ditumpai ada cilik-cilik.
6: Tuh, ini masih mau jatah dekik kuno jadi ditumpai Pak Toto ada no. Pak Toto itu gak kamu no, becak nganggur diturun ya ada no.
4: Iya, wes, gak apa-apa deh, jalan kuno.
6: Dibikin losmen, be. Apa deh? Iya, ini kita membahas per

0: apa istilahnya me,
1: apa itu?
0: me, apa memenjarakan mereka me, pembuat membuat mereka me, me, aluk, apa istilahnya
2: apa ini?
0: Iku lo posisi
1: apa itu?
0: Bukan konfirmasi ya, apa ingat? Ingat lah. Jadi memberdayakan lah gambaran itu ya, ahli aku. Jadi memberdayakan mereka dari alamnya ke kebun binatang dan sebagainya, apa wisata dan sebagainya. Karena dengan saya sosialisasi bahwa mereka membatasi ruang geraknya, otomatis mereka kan juga membatasi kehidupannya. Dan itu menurut saya ada konsekuensi gitu loh. Kalau katakanlah manusia itu sudah seperti itu, mestinya mereka harus bertanggung jawab. Ya kan, ini kan menjadi ironis pada saat mereka bahasa gampangannya mereka dikurung, mereka dipertontonkan, mereka diambil manfaatnya kan gitu ya. Entah diteliti sebagai bahan penelitian atau sebagai bahan pengetahuan pendidikan untuk anak-anak kecil dan sebagainya. Maka haknya dia apa namanya untuk makan dan sebagainya itu kan dizolimi bahasanya seperti itu menurut saya ya kejahatan yang luar biasa gitu loh.
1: Iya betul.
0: Ini yang ya itu tidak berkemanusiaan. Jadi pikir-pikir misalnya virusnya pakane apa namanya pakane hewan itu kan satu contoh misalnya kalau kita belajar anu ya satu ular misalnya ular itu kalau sudah memakan sesuatu yang sesuai dengan apa namanya ukuran pencernaan nih taruhlah misalnya dia makan pedus hidup misalnya dia tidak akan makan-makan lagi sampai kurang lebih berapa bulan. Bahkan kalau dalam pernah saya membaca dalam satu artikel itu ular piton itu kalau sudah makan babi situ atau babi itu dia membutuhkan 6-7 bulan untuk bisa makan kembali. Jadi artinya ada beberapa hewan yang memang kondisi makanannya itu tidak everyday, tidak tiap minggu sebagai pakan seperti itu. Ada juga binatang yang rakus itu juga ada. Komodo itu binatang yang hampir memasukkan makanan 80% dari ukuran tubuhnya. Jadi memang itu komodo masih diuncali wedhus piro ya amblas. Komodo itu memang terkenal anu binatang yang rakus memang maksudnya. Jadi ukuran tubuhnya masih 1 meter. Dia bisa mencukupi lambungnya itu bisa sampai 80%. Karena memang lambungnya di setting elastis gitu loh. Bisa diambo itu kan channel DVW. Tapi itu mungkin jumlahnya mungkin tidak banyak lah ya. Hewan-hewan yang memiliki karakter makanan yang apa melbu menungso ngono ngemil terus saya tapi lebih banyak binatang yang seperti tadi itu kayak misalnya ayam misalnya atau misalnya apa ini makan ya sak dermo ngono tok. Nah itu loh nah, makanya saya pada saat menerima atau membaca informasi seperti itu saya benar sangat miris banget ya artinya hati nurani sudah ada menurut saya gitu. Hati nurani enggak ada. Jadi ya memang sih ada perdebatan memang biaya operasional katanya untuk di kebun bintang khususnya Surabaya memang sangat besar dengan jumlah dengan harga tiket yang seperti itu 15.000 ya toh. Memang anggarannya besar tapi itu tidak lantas menjadi sebuah alasan oknum-oknum untuk mengkorupsi dengan opung anggaran dan sebagainya tapi terbukti bahwa dari 10,2 miliar itu kan semuanya kan apa kembali kepada kebutuhan pribadi untuk kesenangan mereka bukan untuk alokasi apa nggak ada gitu kan setelah kegap mereka itu kan seperti itu ya ini kan menjadi kalau misalnya ya mohon maaf ya tidak bermaksud membenarkan misalnya 10,2 M itu misalnya untuk pengcoveran atau menutupi biaya yang misalnya kurang mungkin masih bisa diterima dengan alasan tentu dengan adanya diskusi dan sebagainya tetapi ini kan menjadi ironis itu menjadi apa konsumsi pribadi dengan kelompoknya gitu. Jadi cuy amun didum-dum ya tentu tidak satu dua orang kan gitu ya. Nah ini yang menjadi kok Tegal padahal kita perlu tahu loh kebun binatang Surabaya ini kebun binatang tertua loh di Asia itu. Dan itu kenapa itu diciptakan karena memang kita harus berterima kasih dengan orang-orang ya tidak semuanya penjajah itu jelek. Orang-orang Belanda itu kan awalnya dari seorang Belanda pencinta hewan kan sebetulnya. Pencinta hewan dia punya koleksi apa sehingga supaya bisa dinikmati oleh anak cucu dia membuat kayak semacam ya kasih kerju gitulah jadi kebun binatang kecil gitu sehingga menjadi besar jadilah kebun binatang seperti sekarang kalau anda membaca perjalanan kebun binatang Surabaya itu lawas ya ini kalau tidak salah mulai tahun berapa ya sebelum 45 itu malah

0: Umurnya sudah 100 tahun lebih itu kebun binatang Surabaya itu. Oh itu arek zaman emak kok gak menangi arek.
1: Gak menangi.
0: Ya ana mung gak menangi mak kok. Temen gak ngalami mak kok lho aku podo wae.
1: Cocak andik mak wae.
0: Iya, sampai bahkan sampai di air keras itu kan ikonik banget ya. Kebun binatang itu sampai mak kok di air keras dan sebagainya itu luar biasa. Makanya saya berharap ya ayolah, karena yang pengurus-pengurus ini kan suatu saat mereka akan mati. Mereka akan meninggal dunia, mereka akan sedo. Dan dikasih oleh anak-anak muda-muda ini lah. Kalau misalnya anak muda-muda terus kita tinggalkan yang kok ini kan menjadi ironis. Aku sih mati loh itu. Itu menurut aku, waduh miris banget ya. Jadi gak hanya sekedar kekurangan gizi, aku sih mati. Makanya saya setuju yang pernah RR itu Mbak Pro 1 waktu Mbak Festin itu liputan ke kebun binatang. Itu kan ada hari-harinya bagaimana apa pawang ngasih makan komodo dan siapa penonton apa pengunjung boleh nonton itu kan. Oh itu keren itu, makanya waktu saya datang ke RRI ada diskusi tentang bagaimana program RRI itu, saya sampaikan itu program itu bagus. Jadi RRI meliput bagaimana pawang memberi makan kepada beberapa satwa, contohnya waktu itu komodo kan, jadi diuncali wedus ya wis dianu wis di itu wis dikuliti apa dikerek ngono. Jadi satu wedus disikat kira 5 atau 10 komodo yang waktu 5 menit entek ya.
2: Waduh, cepet banget.
0: Cepet itu. Cepet. Itu menarik itu.
1: Iya.
0: Dan di KBS itu kan ada program kalau enggak salah tanggal 5, tanggal 20 itu ada program memang penonton boleh, pengunjung boleh melihat bagaimana pawang memberikan makan.
1: Oh.
0: Terutama hewan karnivora.
1: Oh iya.
0: Kayak komodo. Dan kita apresiasi loh kebun binatang Surabaya itu adalah apa asalnya tempat yang sukses mengembangkan komodo terbanyak daripada di tempatnya Pulau Komodo.
1: Banyak sih
0: emang. Woi itu sangat apresiasi banget itu.
1: Iya.
0: Di Komodo Dewi loh, di daerah mana itu NTB ya. Itu aja enggak sebanyak di kebun binatang Surabaya loh. Itu diakui dunia bahwa KBS ini berhasil mengembangkan komodo begitu banyak jumlahnya.
1: Iya.
0: Keren loh itu, makanya aku sangat miris banget. Ojo lah, Eman, ini aset, menurut aku aset.
1: Iya.
0: Usulan saya, kalau emang ada perputaran duit yang enggak, misalnya katakanlah enggak, ya tadi itu banyak mengusulkan bagaimana kerjasama dengan swasta, misalnya, kan lahannya tuh luas tuh.
1: Iya.
0: Ada sebagian mungkin dibuat permainan anak-anak yang mengedukasi binatang-binatang, iya. Ya semi-semi taman safari lah, semi-semi seperti itu.
1: Oh, iya.
0: Terus semakin dekat. Dulu aku sempat ngisi di situ, yang net zoo itu.
1: Oh.
0: Jadi kebun binatang malam saya sempat ngisi musik di situ. Jadi kebun binatang Sabtu malam itu kan sempat ada acara. Aku ngisi panggung di situ malam itu jam isak sampai jam 9 kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Jadi sempat itu aku ngisi di situ. Makanya aku waktu ada ditawari untuk ngisi musik di apa namanya night show itu, wah aku seneng banget karena keren itu. Makanya kalau bisa itu diteruskan kembali.
1: Oh, iya.
0: Jadi tidak musisi yang musim malam apa dengan apa nggak tahu ini masih jalan apa nggak ya yang malam itu bagus. Ada tari waktu itu ono tari oh apa tari ilo tari geni lo ning ami sing geni sing apa tari apa ngono-ngono iku terus saya musiknya waktu itu
1: jam berapa
0: sukses untuk KBS nek iso ayo dikembangno mana itu aset itu dan itu kebanggaan Surabaya itu dikotori oleh oknum-oknum seperti ini kan menurut aku kebacut.
1: Iya.
0: Terima ini Zunet nek iso walaupun ndak tiap hari Sabtu Minggu lah ayo dikembangkan lagi Pak Wali Pak Eri. Kembangkan itu bagus itu. Ya mungkin orang ndak anu ya, mungkin yang pertama wah apa nang kebun nang bengi-bengi Pak Trompak nang kono itu. Ya tapi sesuai kan ya iso gitu loh. Kembangkan nanti malam juga bisa menjadi salah satu akses wisata. Oke, itu aja yang bisa saya berikan. Semoga sukses. Nonton bola ke KKP, aku mulai tak kenjot mana.
1: Oke, siap.
3: Matur nuwun, Andik.
1: Matur nuwun. Niki ono mana iki sing nang telepon ambek sing nang WA. Kayake nang telepon dhisik ya.
4: Iya,
1: telepon. Soale sing nang telepon ket mau iki.
4: Oke.
1: Halo, lanang balap.
5: Gajah. Binatang yang sangat langka,
1: tangannya
5: lebar, telinganya
4: kadiwalit.
3: Telinganya lebar.
5: Ngerti ya.
3: Hidungnya panjang.
1: Ya, belalangnya. Oh iya.
5: Berarti
1: oh iya belalai kok
5: berat ya.
1: Kok belalai?
5: Memang sengaja saya bacakan gitu, ya opo gitu. Berarti sampean ya apa lagu itu ya?
3: Aku eling cilik aku nyanyi ngon lagu.
5: Berarti sampean tahu tekad gitu ya?
3: Tahu cilik aku biar nyanyi
5: lagu. Ya opo sampean tekad sih unyu-unyu ta?
3: Iya Pak Gulu.
1: Iya Pak Gulu.
5: TK aku bisa enggak sak kelas. Bisa sampai jeneng celutan itu.
3: Iya, pelorotan ya. Aku sampe dorong ya.
5: Iya, sampe tataman tekan ngisor.
3: Iya. Terus aku tiba ya.
5: Iya.
3: Iya.
5: Terus tak peluk dan tak gendong ya.
3: Iya.
5: Eling ya Mbak Ami ya. Terus sing lak gak eling maneh sing eling maneh bandulan ya. Tak suruh buanter
3: aku jerit-jerit. Oh,
5: buanter jerit-jerit ya. Gitu ya. Masih sih ingat ya. Ingatan sampean ya.
3: Masih ku ingat.
5: Ya, masih ku ingat waktu kecil dulu. Aku sering bermain di ayunan.
3: Iya, salah. Ayo, kembali ke topik. Laptop.
1: Kembali ke laptop.
5: Iya. Kebun binatang lek jamane awake dhewe ku apa Mbak Ami? Panggilan selain kebun binatang lho, apa? Lek jamane awake dhewe dhisik lho, seling sampean. Ayo nang kene ayo, apa iku ayo. Selain kebun binatang, nama lain dari kebun binatang.
3: Yo, gak eling pokoke nang ono kromo ngono piyen.
5: Nama kebun binatang dulu zaman dulu ku Jerenten.
3: Jerenten.
5: Jerenten.
1: Jerenten.
3: Kaela.
5: Jerenten, Jerenten. Lek Mbak Lia mbak iku gak keroro zamane dhewe iku. Ayo nang Jerenten ayo. Jajan dicak bapak wong tuwa kan. Ayo nang Jerenten. Ayo madano rupo ayo. Ayo nyambangi dulur ya dhewe yo.
1: Ayo nang Bonjing. Iya biasa
5: nih. Iya panggilan kan banyak dulu itu. Kebun binatang ayo nang Bonjing.
1: Ayo iya Bonpin.
3: Lebih
5: nama lain kebun binatang kan banyak ya.
1: Bonpin.
5: Ayo nang Bonpin ayo.
3: Nek Bonpin iku
5: rupo.
3: Yo biyen wis.
1: Madak narupo iku.
5: Iya, dulu itu sering sih. Saya datang ke kebun binatang sering. Tapi akhir-akhir ini aku jarang ke kebun binatang karena dulurku sing kebun binatang sudah meninggal dunia.
3: Iya. Terus
5: lah dulurku di sini kan namanya Makoa.
3: Makoa.
5: Siapa sih eling Makoa Mbak Ami?
3: Iya.
1: Hewan.
5: Iya, sejenis gorila King Kong itu.
3: Oh.
5: Dulu itu ada Mbak Lia, namanya
1: Makoa. Iya, ada dulu aku pernah lihat.
3: Loh, saya kira enggak ono ta?
5: Enggak ada, sudah punah.
1: Itu
5: kan gorila.
1: Itu apa sih? Kayak gudang. Oh, yang gorilla. Di tengah itu ta? Iya.
3: Jadi patung-patung gitu enggak? Iya. Maksudnya kayak
1: diganti patung.
3: Diganti kalau misalnya ada event gitu Halloween itu di bias gitu. Oh, itu.
1: Itu
5: dulu di kebunan ada sejenis makoa. Sejenis gorila King Kong itu loh.
3: Oh.
5: Hewan langka. Kebetulan hewan itu kan didatangkan dari Afrika. Mungkin dia tidak bisa beradaptasi di Indonesia ya. Mungkin aku tekanin. Jadi dia itu tidur aja gitu. Jadi enggak bergerak sama sekali. Akhirnya dia itu mungkin dia nalur ini kan seperti manusia. Belon pol. Belon kewan iku lak padha mbah dhewe ya.
3: Iya.
5: Ya kan?
3: Iya.
5: Nalurinya seperti manusia itu. Memang dia kerasan ngono, saking dia gak iso ngomong ae. Jadi dia itu kalau gak kerasan ya itu demonstrasi seperti itu tadi. Menengae anu enggak bergerak. Akhirnya kan meninggal dunia karena mungkin enggak kerasan lah. Karena bukan dunianya dia. Kalau di Afrika dulu kan, kalau di Afrika dia kan bisa bebas kemana-mana ya. Tapi dikonang kebun binatang Eropa kan dikerangkeng. Jadi orang-orang yang masuk ke sana itu kecewa. Karena jenis makoa itu kan langka ya di sini ya. Sejenis King Kong gitu loh. Mirip seperti manusia. Jadi datang ke sana itu hanya tidur. Makoanya itu gak bisa lihat. Karena gak bisa bergerak. Jadi orang-orang itu kebun binatang di situ ruame karena ada hewan seperti itu.
4: Iya.
5: Ingin melihat gitu loh. Ya ternyata kecewa karena teko-teko lah, banyak tidur-tiduran aja gitu. Gak lama kemudian akhirnya kan meninggal dunia. Itu bukan kasus karena gak dimakan loh ya, bukan ya. Karena dia mungkin gak bisa beradaptasi karena dia kan mirip seperti kita. Karena tidak bisa bicara dan punya akal lain. Tapi bentuknya portol tidak pernah dewi. Makanya aku sekarang jarang ke sana karena dulurku itu namanya Makowa itu tadi sudah meninggal gitu. Jadi aku pernah nyambangi sopong dulurku juga ono ya. Persis dewe lo itu. Ya itu seperti lah kalau kasusnya sekarang ini direktur pemenatang kan tersangkut korupsi itu kan. Hewan-hewannya kurus karena anggarannya dikorupsi itu kan. Seperti itu kan. Jenenge menungso. Ojo dene panganan kewan. Dulur dewe lo dipangan, Pak. Itu manusia. Kok raja teka? Bukan raja teka. Ya itu memang sifat manusia. Memang sifat manusia. Seperti saya ini kan manusia. Bukan Makowa kan ya. Jadi ya toh. Ya punya aja sifat seperti itu. Karena manusia punya seraka, rakus kan seperti itu. Jangankan jangankan dia, aku aja. Mungkin loh, mungkin ya. Ucapan seperti itu bisa saja korupsi gitu loh, Pak. Saiki loh coba, Pak. Tumpukan tak lemari abang-abang di depan mata kita. Apa kita tidak tergiur untuk mengambilnya? Preketek, mustahil.
6: Mustajab.
5: Kenapa kenapa saya tidak korupsi? Mereka ini korupsi dikorupsi. Kan
6: masih korupsi, dek sopo. Apa sih dikorupsi dengan anak-anaknya? Iya.
5: Enak. Enak guyon Mbak Ami ya.
6: Iya, Ustaz.
5: Mengenang masa lalu waktu TK dulu. Iya.
6: Nostalgia ceritanya ya.
5: Nostalgia, nostalgia. Ya seperti itu. Makanya baru korupsi itu sampai kapanpun tidak akan jerah walaupun kena hukuman mati. Hukuman menjara seumur hidup. Enggak akan dia itu tobat gitu loh. Karena korupsi itu tidak takut mati, tidak takut ditahan, biar takut miskin.
6: Takut ditakut miskin.
5: Karena korupsi takut miskin, wedi melarat deh itu gitu loh. Makanya dia itu korupsi itu gitu. Walaupun dia itu sudah kaya, merasa dirinya melarat, ya tetap korupsi terus gitu loh. Lah yang betul itu ya. Hukum undang-undang di sana aset perampasan aset itu benar. Tapi kami sekarang kemana? Apa kedisakan? Enggak wani yang berundang-undang dia korupsi kok. Pendengar senjata makan tuan lah. Aku lek ngetok undang-undang perampasan aset ya kan? Nah, makanya sampai saya ini bergulir terus ramai tidak sasa undang-undang seperti itu karena yang berundang-undang itu yuk biangi korupsi gitu loh. Makanya hukuman apapun enggak akan jera korupsi itu karena dia itu dihukum di rutan bukan di LP. Dia dihukum nang LP korupsi gobolan wong maling-maling PT maling ayam itu ya entek deh dicur nang jero penjara karena dia dihukum di rutan rumah tahanan turun nang hotel. Karena duwe korupsi kan si akeh toh. Banyak saulan saulan piro sehari berapa 1 juta 5 juta 10 juta loh. Turun nang hotel fasilitasi nang penjara berimbet ana kulkas
6: ana sisan
5: ya aja dia akan korupsi makane korupsi iku masih di nang TV lek korupsi iku lek di syuting pakai apa rompi rorannya di apa apa di brokol iku lagu ya guyu ya seneng seneng karena apa ya iku seneng karena turu nang hotel Pak.
6: Iya
5: seneng istilah seperti nah, itu rahasianya ya ini lah
6: ternyata
5: hadis bagi orang kecil ya cuma ngomel nang ini aja tapi untuk menghentikan para korupsi impossible saya kira gitu. Karena manusia punya sifat rakus dan seraka tapi apapun dia itu tidak pernah bersyukur pemberian Gusti Allah termasuk saya sendiri gitu loh. Aku ngakui Pak ngono.
6: Iya wis Cak, matur nuwun.
5: Seperti itu aja guyon nanti komentarku ya. Matur nuwun buat empat bidadari. Empat bidadari yang cuantik-cuantik ini ya.
6: Entahlah.
5: Semoga sukses.
6: Amin.
5: Bahagia, tetap semangat.
6: Amin.
5: Terus menghibur para pendengar-pendengarnya yang sekarang lagi kesepian, lagi galau. Mungkin dengan bercanda ria di udara ini bisa melepaskan rasa rindu kepada Mbak Ami.
6: Oke.
5: Mbak Ami, lu droke critane anyar rek.
6: Iya,
5: pendirian. Terus no iki nggo ya.
6: Yo.
5: Anyar ya. Oke, matur nuwun, makasih atas waktunya.
6: Iya.
5: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun ya, iku mau.
3: Apendi.
6: Iya, makane kok aku mikir-mikir tengah-tengah iki kok ya sepi ngono ya biasane. Padahal iki kok kandang ngono ya tiba no iku
3: ternyata
6: mau.
3: Sudah tidak ada.
6: Sudah tidak ada. Mungkin ini lek satu penelpon lagi nututi enggak mendingan nututi ya. Tak angkat dhisik sing iki. Halo,
3: lontong,
6: lontong balap.
3: Lontong balap.
5: Lontong, lontong, lontong, lontong, lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene siji.
6: Pancennya to.
5: Nyoto temenan to neng. Ya.
6: Iya.
5: Neng Ami.
6: Oh, cair-cair jero abane ning anu, ning Eri.
5: Wis cair wis lumpuk ning omah iki dhuwe pun kula lempiti, kula lungguhi gayan yo lontong balap.
6: Nggih.
5: Nggih. Ya lontonge balap niki sing dibahas kok masalah madakne rupa niku wae napa niku.
6: Nggih. Capek endi niku lho dulure.
5: Oh, ngoten to. Nggih. Makane kok yo apal.
6: Apal jare ni dulure ngono.
5: Dilena iki.
6: Nggih.
5: Neng.
6: Nggih. Nggih, Pak Warno niki bahas tentang
5: nggih pancene nggih. Sedoyo niku masalah duit abang, masalah apa nggih. Beritane akhir-akhir niki pancene nggih. Sing dibahas niku kebon binatang. Manajemene. Jarene nek didol 15.000 iku kemuran jarene ngoten.
6: Nggih.
5: Lah dadine mak oleh duit ing kelompok. Yo akhire yo tergiur nek duwe nglompok niku sapa gak seneng duwe.
6: Nggih.
5: Wong urip iku yo ning. Nggih. Kapan pun tetep butuh duwe.
6: Nggih.
5: Wong lara nemen lho butuh duwe. Wong mati lho butuh duwe.
6: Nggih.
5: Apa-apa. Nggih nek mboten enten duwe lak engko sapa sing ngeduk makame sing mbayari. Nggih. Niku pemanggil kula tapi nggih ning bon binatang niku sing duwe tangan iku akeh-akeh padha mbek menungso niku wau trakah anake sing gak duwe tangan petik iku yo kaya contoh petik mek nyucuk-nyucuk warek yo wis mulih sate petik nggawa sak tak klumpukne dipangan
6: meneng
5: ngono kanok ning. Nggih. Nggih, nek kados kera ngoten niku ya diklumpukne ning gone anu kadang ngene ngene mulute lho ning sampe mecucu ngono iku lak gawe nyimpen panganan anu iki.
6: Nggih.
5: Nggih, nek menungso nggih ngoten. Nek ana apa-apa akeh wis wis tak singit nih tak korupsi nih, wes gawe anak putu sampai petung turunan ngono kulo nih. Okay. Sing akhir-akhir niki sing koyo hakim apa jaksa iku ning. Sampai ngelumpuk nih emas petung puluh papat kilo niku lho duwite terus pinten ning kula mbayangaken lho ning
6: 70 74
5: kilo gram ae tak monten kok nggih ngoten mawon pamanggih kula
6: kilo kok gram
5: nggih lontonge kula dume tak pendhi wau kangko bar wonten Cak Toto ning Haja Suratno ning Iin ning Dian ning Haja Gustia kalih sinten niku
4: Cak Mulyono. Agem sedua ya kemawon matur nuwun ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, untuk yang 74 kg itu yang ada jaksa ya, itu ya jaksa iya. Agung muda itu
1: oh,
3: ya.
1: Oh iya, jaksa agung muda itu.
3: Iya, aduh. Dia Jampitsus gitu. Iya. Singkatannya itu ya. Wah, di mana-mana kayaknya berita ini korupsi itu banyak sekali ya.
1: Iya, banget. Setelah. Sangat banyak ya.
3: Iya, kayak apa ya ini? Ya biasa lah ya. KBKB iki ya padha dhuwit.
1: Iya. Tapi terlalu akeh ku lho, gak bingung ta.
3: Seraka ya namanya.
1: Aku nek akeh iki bingung ta ge apa ya ngono. Lah wis dhuwit kabeh ya wis ngono. Iki gak wis dhuwit kabeh sik korupsi.
3: Waduh waduh waduh waduh.
1: Ya wis. Yes, heeh. Nyonya Cak Ning, semoga-moga perannya Pak Dewi ini bermanfaat. Jadi pengiling, gak usah sampai ya. Besok-besok Pak Dewi sudah dikorupsi kayak yang unik. Oh, jangan sampai nge. Nyon pamit kulon yang Amisan Jaya.
3: Kulon yang Aurel.
1: Kulon yang Cila.
3: Aturaken.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning cukup sama noai siaran lontong balap dinten iki edisi Rebo Rolas Agustus 2006 likur. Sama rini ki caning nang jam songo marini woro-woro bakal dilanjutkan dialog kentongan barek topik perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Barek narasumber kita yaiku Cak Tangguh Krido Laksono, Staf Pudalops PP dan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur. Mergi iku Cak Neng sing pengin gabungan tas mengko nang jam songo terkait bahas topik iku monggo mawon ya. Iso menyampaikan sarannya gitu ya, pendapatnya begitu. Mergi iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Channing tak sampai nawara-wara jam songo isu. Channing Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo Jainur Ridho nyatakno regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Kabar liyane, Cak Ning, Pemkot Surabaya terus berkomitmen memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online, ojol perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno, program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Janing kumoyorek woro-woro jam songo isu iki ketemu manenang woro-woro jam 10 awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning balik maneh bareng aku Lia ya, tasi Pro4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz. Nah, saniki caning sampean kabeh tenan dicara dialog kentongan bareng topik perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Bareng narasumber kita Cak Tangguh Krido Laksono. Tapi dengan panggilan Cak Edo ya ini ya.
2: Selamat pagi Mbak Lia.
1: Selamat pagi, aku hampir ngomong kata selamat siang loh tadi ya. Waduh, ini mulai error, masih jam 9 ya. Padahal.
2: Iya Mbak.
1: Kabarnya gimana Cak Edo ini?
2: Luar biasa Bapak, luar biasa sekali.
1: Luar biasa sekali.
2: Sudah berapa hari ya kita penanganan Bromo ya, tapi ya, harus tetap on Mbak. Gitu.
1: Iya. Apalagi sekarang tuh di musim kemarau ya.
2: Iya,
1: cuman nggak ada hujan lagi gitu loh istilahnya ya kan.
2: Sangat minim sekali Mbak sekarang.
1: Nah,
2: apalagi
1: betul.
2: Ada isu El Nino berkepanjangan
1: iya.
2: Ya.
1: Oh iya benar-benar kekeringan itu ya.
2: Iya.
1: Wah bahaya juga ya. Karena itulah pasti di zaman di musim-musim sekarang itu pasti lebih mudah ya terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Benar,
1: mungkin
2: nggak
1: cuma di Gunung Bromo saja, bisa jadi di lain tempat juga begitu ya.
2: Benar,
1: di,
2: Mbak.
1: Karena dampak kekeringan ini. Tapi sebelum kita lanjut ke ini ya, ke topik ya. Kaget ya, maaf ya. Saya teriak tiba-tiba. Ini Cak Edo ini ya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Soalnya ini baru pertama kali kita bertemu ya.
2: Iya Mbak.
1: Oke, silakan Cak Edo.
2: Ya, pemirsa RRI Program 4, perkenalkan saya Edo. Saya ya. Bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Di unit pusat data dan informasi di bidang kedaruratan dan logistik Mbak. Ya seperti itu Mbak.
1: Asli ini ya, asli Surabaya. Oh, Klaten ya tadi.
2: Mix ini, Mbak.
1: Oh, mix.
2: Jawa Tengah dan Jawa Timur.
1: Oh, Jawa Tengah dan Jawa Timur, perpaduan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini
2: iya,
1: sepertinya
2: Mbak.
1: Ya. Sebelumnya Cak Edo, terima kasih telah datang.
2: Iya, sama-sama, Mbak.
1: Dari Surabaya yang menyempatkan waktunya panas-panas ini. Jalanan enggak macet ya?
2: Cukup macet, Mbak.
1: Oh, cukup sudah. Macet.
2: Iya, cukup macet, cukup padat ini pada pagi hari ini dari Waru sampai Surabaya ini ya, cukup macet.
1: Kalau Waru emang langganan macet itu ya.
2: Iya sih.
1: Baik, kita langsung ke topiknya ya. Hari ini topiknya perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Nah, untuk Cak Edo ya, untuk pertanyaan pertama nih. Bagaimana sih kondisi terbaru kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo ini?
2: Iya, Mbak. Kondisi saat ini ya. Ya, iya. Kalau dibilang cukup memprihatinkan. Tapi kondisi tim gabungan masih melakukan penanganan di sejumlah titik ya Mbak ya. Apalagi sekarang api kan sudah di utaranya Bromo. Jadi di hampir di penanjakan. Kalau Mbak Lia pernah ke penanjakan melihat Gunung Bromo dari atas, nah apinya sudah sampai situ. Jadi di daerah Pakis Bencil dan Dingklik dan sampai Penanggungan ini lagi penanganan cukup besar Mbak, karena di situ di daerah situ di atas itu banyak warung, banyak pemukiman. Jadi banyak orang-orang yang transit dari di situ. Dan itu spot-spot yang banyak aktivitas warga seperti itu Mbak. Tapi dari tim gabungan masih menyisiri dan rencana pagi ini kan sudah masih ada waterbombing. Nah, itu masih diupayakan supaya hari ini juga bisa lebih mereda untuk kebakaran di Bromo, begitu Mbak.
1: Oh, berarti untuk sampai sekarang itu masih ditutup ya kemungkinan Gunung
2: iya,
1: Bromonya
2: Mbak.
1: Itu?
2: Kami dapat informasi dari kepala kepala Kababes untuk TNBTS itu dari 8 sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi mungkin belum tahu ya Mbak ya, nanti kita menunggu resminya aja dari TNBTS untuk bukanya Bromo kembali. Seperti itu Mbak.
1: Ya itu tadi kan juga disebutkan ya, apalagi ada warung-warung yang dimana tempat istirahatnya para pendaki ya.
2: Benar,
1: itu
2: Mbak.
1: Juga terkenal dampaknya.
2: Sampai saat ini masih belum, dan jangan sampai ya Mbak.
1: Jangan
2: ya.
1: Jangan sampai lah ya, bahaya juga ini.
2: Tapi kemarin info dari kalau biasanya kan kita kan aktifnya kan api itu pada pagi sampai sore ya Mbak ya. Karena angin yang cukup tinggi.
1: Oh, iya,
2: apalagi kalau sore itu sudah angin sudah cukup kencang. Itu asap dan bekas bakaran itu sudah sampai naik ke jalan. Jadi kemarin tim gabungan BPBD dan BPBD Kabupaten Kota juga turut membantu Mbak. Jadi dari Nganjuk, dari Jombang itu juga ikut mengerahkan armadanya untuk pemenanganan di Bromo. Dari jauh-jauh semua ikut berpartisipasi untuk penanganan di Bromo.
1: Wah, sepertinya ini karena penangannya bahkan dari luar kota juga itu jadi besar banget ini ya, kebakaran yang terjadi di Bromo ini begitu.
2: Iya, Mbak.
1: Semoga lekas membaik ya. Nanti kita juga nanti dikabarkan juga untuk penutupan Bromonya, tunggu informasi resmi katanya Cak Edo tadi. Apalagi emang ya kalau siang-siang itu udah malah panas ya, makin panas bisa malah makin membuat besar api itu ya kan.
2: Iya, Mbak.
1: Ditambah juga angin.
2: Benar.
1: Yang malah bisa membuat menyebar itu namanya. Tapi untuk luas wilayah yang terdampak kebakaran hingga saat ini itu berapa?
2: Iya, Mbak. Awal mula Bromo kebakaran itu ada 3 Agustus ya Mbak ya. Itu sore hari. Sampai sekarang itu tim pemetaan itu sudah memetakan sudah 921 hektar Mbak. Hampir 1000 ya.
1: Iya.
2: Tapi kemungkinan 1000. Kalau pagi ini kemungkinan juga bisa hampir 1000, lebih dari 1000 Mbak.
1: Ya sudah nyampe 900 soalnya.
2: Iya,
1: ini ya.
2: Iya Mbak, 900. Sudah 900 hektar. Lahan Bromo dari selatan Bromo hingga utara Bromo Mbak. Jadi lautan sabana Bromo yang di selatan itu sudah habis. Sudah habis. Jadi dari Watu Gede, Lembah Wetangan sampai di timur Bromo itu sudah di P30 Mbak. Lembahnya P30 sudah terbakar. Jadi seperti itu Mbak.
1: Wah, nggak nyangka juga ya ternyata kebakaran hutan ini sampai melahap ya wilayah luasnya segitu ya, hampir 1000 hektar itu.
2: Iya,
1: dan
2: Mbak.
1: Itu pun dari 3 Agustus kemarin sampai sekarang ya masih dilakukan pemadaman begitu.
2: Benar.
1: Ya. Wah, betapa ngerinya ini ya. Semoga lekas membaik ya. Dan biasanya soalnya kan banyak juga yang pengen mendaki-daki di Gunung Bromo gitu kan. Rame dengan orang-orang begitu. Lalu untuk langkah utama BPBD Jawa Timur dalam menangani kebakaran ini bagaimana? Apa?
2: Kami BPBD Provinsi Jawa Timur Mbak beserta seluruh unsur terlibat melakukan pemadaman melalui jalur darat dan udara ya. Dan untuk jalur darat kami mengerahkan armada pemadam kebakaran, truk tangki, dan pagi ini kita melakukan pakai kendaraan taktis itu Komodo untuk menelusuri wilayah-wilayah yang sempit ya Mbak. Itu mobil yang kayak bagi lah, kayak misalnya mobil yang untuk
1: kecil gitu
2: tapi membawa selang, alkon, dan untuk menyalurkan air yang lebih kenceng. Untuk kondisi wilayah yang seperti itu butuh mobil seperti itu tuh Mbak. Supaya karena kan kondisi kalau misalnya ban mobilnya supaya tidak prosok, dia punya ban yang khusus untuk wilayah tersebut. Dan untuk kita juga koordinasi dengan TNBTS, BPBD setempat dan BPBD yang lain. Terus ada BMKG terkaitnya BMKG Juanda untuk kondisi cuaca di wilayah tersebut. Terus kami juga dibantu oleh BNPB, terus ada TNI Polri, Polisi Hutan, dan relawan-relawan dan masyarakat peduli api Mbak. Jadi cukup banyak. Diperkirakan hampir lebih dari 200 personil Mbak sudah dikerahkan.
1: banyak
2: dari terlibat. Semua lini ya Mbak, tim gabungan gitu.
1: Oke, banyak ini ya yang terlibat dalam kasus penanganan ini, karena ini juga termasuk dalam kasus yang besar ya.
2: Iya.
1: Sudah cukup lama juga, udah dari 3 Agustus itu tadi. Lalu untuk bagaimana dengan operasi pemadaman dari udara atau water bomb? Bombing ya.
2: Iya.
1: Kok melibet aku ini ya? Gak mau lanjut.
2: Ya, water bombing ini sudah kita lakukan 4 hari dari sekarang ya Mbak ya. Jadi 4 hari berarti tanggal 8 kita ya, sudah melakukan 8. Itu sudah hampir 200 ribu liter Mbak sudah ditembakkan dari udara. Dan kita juga memakai 3 helikopter, itu ada PKDAP, PKDBM, PKDAN, yang 2 dari BNPB dan 1 dari Pemprov Jatim, yang turut untuk melakukan penanganan waterbombing. Dan kami dari hari pertama kita juga sudah melakukan water spray dengan drone ya Mbak ya.
1: Kita, oh ada pakai drone juga?
2: Iya,
1: oh.
2: Kita juga pakai drone. Kebetulan saya juga pilotnya hari pertama sampai hari ke-8 ya Mbak ya, ke-8. Oh. Itu kita pakai drone karena mengantisipasi sebelumnya waterbombing kita bergerak untuk melakukan water spray dengan menggunakan air dengan campuran pikat api Mbak supaya tidak meluas waktu itu. Karena dikondisikan di Bromo cukup cuacanya tidak memungkinkan, akhirnya tetap meluas Mbak, seperti itu.
1: Oke, baik. Wah ini sudah dari udara juga, udah dari darat juga ya waterbombing.
2: Iya Mbak.
1: Bahkan udara pun helikopter dan drone juga termasuk begitu ya. Tapi karena cuaca akhirnya ya masih belum bisa teratasi semuanya begitu ya.
2: Benar Mbak.
1: Oke. Tapi kenapa kok masih mengapa pemadaman dari udara ini masih diperlukan begitu Pak?
2: Sangat perlu sekali sih Mbak, karena kita melihat kontur dari wilayah Bromo ini ya. Itu bukan bidang yang datar. Jadi kita ukur hampir 500 meter dari Sabana itu ada tebing yang tinggi mengelilingi Bromo.
1: Ya.
2: Jadi personil tidak bisa masuk ke dalam wilayah tersebut. Jadi cuman bagian bawah, mungkin ya kalau misalnya Alkon nembak air mungkin bisa sampai 20 meter, 10 meter. Tapi kalau di wilayah yang atas itu harus memakai waterbombing. Apalagi kalau seperti kayak P30 dan B29 ya Mbak. Itu yang tertingginya di Bromo. Jadinya kita masih sangat perlu untuk penggunaan waterbombing. Dan itu kita usahakan semasif mungkin untuk bombing dari helikopternya itu Mbak, supaya bara yang sudah api yang sudah mati masih ada baranya, dan baranya bisa mati masih ya juga. Mungkin dari waterbombing itu Mbak.
1: Iya benar. Soalnya kalau misalnya baranya itu masih nyala walaupun dikit-dikit itu masih bisa ya untuk
2: benar,
1: menyebar
2: Mbak.
1: Ya.
2: Iya.
1: Walaupun dengan dipercik, apalagi cuacanya panas seperti ini.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Benar sekali Mbak.
1: Juga mau musim kemarau berkepanjangan ini gitu.
2: Benar.
1: Jadinya ya walaupun bara sekecil sedikit apapun itu harus benar-benar dipadamkan ya.
2: Benar Mbak. Ya. Ya apalagi kan kita kan sudah masuk ke kekeringan ya Mbak ya.
1: Iya betul.
2: Kemarin saya pun beberapa hari di sana melihat rumput atau ilalang itu sudah sangat kering Mbak.
1: Oh.
2: Jadi apapun kalau misalnya tersulut api sedikit aja sudah
1: langsung
2: pasti akan terbakar iya. Di wilayah dan kondisinya kan anginnya cukup kencang.
1: Bisa menyebar.
2: Api itu
1: ya?
2: Bisa menyebar dengan cepat Mbak.
1: Iya betul.
2: Gitu Mbak.
1: Iya, lihat-lihat kayak rumput-rumput, tanaman-tanaman gitu ya,
2: iya.
1: Mulai mengering gitu.
2: Benar sekali.
1: Disulut dengan api sedikit aja langsung bisa itu, apalagi anginnya besar nih.
2: Iya.
1: Anginnya ngebes banget iki, lek ngaran lek wong Jawa ngomong ngebes ya.
2: Ngebes.
1: Ngebes banget nih ya. Itu jadinya mudah tersebar ya, apalagi yang di Gunung Bromo itu kan banyak juga ya rumput-rumputan gitu.
2: Benar.
1: Pohon-pohon itu sekalinya kena angin ya langsung menyebar banyak begitu.
2: Benar, Mbak.
1: Baik, mungkin sebelum kita lanjut ya Pak Cak Edo ya, bisa kita jeda lagu terlebih dahulu, nanti kita bisa mulai lagi dengan beberapa pertanyaan ini yang masih ada dari saya. Waduh. Ya, siap, kita jeda lagu terlebih dahulu. Oke, caning muka wadah bakal balik mana tasih dan dialog kentongan. Mergaiku bareng Cak Edo, mergaiku tetep nang perempat RRI Surabaya.

0: dijogo. Utamane ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
1: Oh, ya temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran. Sing taruhane larang banget, masa depan, cita-cita, ambek ajining diri ning.
0: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awake dhewe iki kuno. Njogo batasan iku yo gak tegese awake dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadine awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
1: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jaga, dudu sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
0: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu atau ono perilaku seks bebas.
3: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Nggih caning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya ya. Tasih ten dialog kentongan caning barek. Barek Cak Edo. Barek topik perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Kita lanjutkan ya Cak Edo ya. Wah, kalau melihat tentang berita-beritanya ini masih ini ya, untuk dugaan pemicunya masih diduga gitu ya.
5: Iya,
4: pemicunya
5: masih diduga,
4: ya. Jadi Mbak, belum pasti ini, belum pasti dipicu ini gitu ya.
5: Iya.
4: Masih ada penyelidikan lain. Benar. Gitu ya. Oke. Pak, yang awalnya kan karena kalau di berita-berita itu kan karena kelalaian pengunjung itu ya, yang membuat api unggun kecil saat pada cuaca ekstrim dingin gitu.
5: Iya.
4: Ya. Di jalanan tikus tadi ceritanya ya. Kayaknya itu jalan kayak alternatif apa ya? Jalan ngecit. Loh kok ngecit? Apa ya? Jalan cepat mungkin.
5: Blusukan,
4: ya.
5: Mbak,
4: blusukan ya. Iya ya, kalau bahasa Jawa namanya blusukan. Blusukan. Benar, benar, benar, benar. Nah, awalnya sih di berita-berita dipicu karena itu janing ya. Tapi masih dalam penyelidikan juga, katanya karena berawal dari atas ya.
5: Iya.
4: Bukan dari bawah, justru yang pengunjung-pengunjung ini
5: malahan. Iya, benar, Mbak.
4: Oke, baik. Ya, kita lanjutkan dulu. Untuk saat ini berapa sih kekuatan armada darat yang dikerahkan BPBD Jawa Timur itu?
5: Iya, Mbak. Untuk armada darat kita ini gabungan ya, Mbak ya. Jadi bukan provinsi aja. Jadi ada BPBD Jombang, ada BPBD Mojokerto, ada BPBD Malang, Pasuruan, semuanya itu dikumpulkan. Kita bergerak untuk 11 unit truk pemadam, Mbak. Dan 1121 Surabaya juga, BPBD Surabaya juga turut
4: membantu.
5: Membantu.
4: Ya?
5: Jadi kami bersinergi 11 unit dan 6 unit tangki. Terus ada satu kendaraan pickup yang diisi tandon air untuk distribusi air. Terus ada yang tadi saya bilang, ada kendaraan taktis Komodo. Terus ada drone juga yang dari bawah kita juga operasikan sampai saat ini. Dan personil sudah hampir 200 lebih sudah dikerahkan dari BPBD maupun tim gabungan, Mbak. Seperti itu.
4: Oke, personilnya juga cukup banyak. Ya,
5: iya,
4: karena Mbak, kan dengan kasus yang besar ini ya, termasuk kasus besar ini ya, tentunya mengerahkan dari semuanya ya.
5: Iya, benar.
4: Dari kalangan manapun gitu ya, maksudnya seperti ya tadi 112, BPBD, terus masyarakat dan lain-lainnya gitu ya. Ada relawan juga bahkan ya.
5: Benar.
4: Itu untuk segera memadamkan ya api yang ada di Gunung Bromo, sehingga Cak Ning yang pengen ke sana bisa dengan mudah ya, walaupun kebanyakan mungkin sekarang sudah pada ini ya, kayak hitam-hitam gitu ya.
5: Iya, benar, Mbak. Sudah
4: nggak bersih juga sih itu namanya ya. Kayak apa? Gundul ya,
5: sudah gundul mbak.
4: Sudah gundul ya.
5: Rumput-rumputnya yang dulu hijau terus menguning terus akhirnya hitam karena terbakar.
4: Iya sudah hangus semua, hangus semua itu ya. Mbak.
5: Iya.
4: Wah itu pasti sebelum dibuka pasti ada kayak semacam ini ya, pembersihan atau gimana gitu mungkin ya.
5: Mungkin iya, mungkin, ya. Mungkin seperti tahun 2023 lalu kita kebakaran juga hebat ya di Bromo. Saat musim hujan akan semi kembali.
4: Wah,
5: ya, yes. Itu yang dinanti-nanti ya, Mbak.
4: Menunggu musim hujannya ini yang agaknya lama. Soalnya sekarang kan masih ini ya, musim kemarau ya.
5: Iya.
4: Musim panas, apalagi ada dengar-dengar tuh ada kekeringan lagi kita
5: iya,
4: ya.
5: Kekeringan berkepanjangan ya, Mbak.
4: Berkepanjangan juga ini ya. Iya. Jadinya agak sulit sepertinya.
5: Iya.
4: Gitu. Lanjut dulu, mungkin. Untuk penanganan ini itu ada dukungan dari BPBD kabupaten lain ya?
5: Benar mbak, tadi yang saya sebutkan ada Mojokerto, Jombang, Nganjuk, terus ada Malang, Pasuruan, Lumajang, BPBD yang
4: banyak ya ternyata.
5: Cukup banyak, kota ya, Surabaya ya. Itu sudah bergerak semua untuk membantu semua mbak. Dan mereka membawa armada-armada sendiri ya mbak. Jadi bukan orang aja, tapi mereka membawa armadanya unit damkar sendiri, terus personil juga, tangki air untuk masak air di sana. Terus pastinya sebenarnya ada mobil-mobil yang mobil ranger untuk mengangkut bahan-bahan yang lain dan personil-personil yang lain ya mbak ya. Tapi yang diutamakan damkar dan tangki untuk pemasok pemadam kebakarannya itu mbak.
4: Iya.
5: Seperti itu.
4: Inilah apa pentingnya saling bahu membahu ya.
5: Benar, mbak.
4: Ketika ada satu kota yang lagi kesusahan karena kasus yang besar ini.
5: Cukup besar
4: ini jadinya pada datang ya dari luar kota itu ya. Wah, saling membantu dan saling membahu nanti kalau misalnya. Jangan sampai lah ya, misalnya ada di kota lain juga nanti Surabaya juga bantu. Tapi jangan sampai ya Caneng ya, kita nggak berharap untuk terjadinya kasus kayak gini ya. Apalagi kebakaran hutan ini, misalnya sampai ke pemukiman warga ini yang berbahaya Caneng ya. Apalagi di Gunung-Gunung Bromo ya juga masih banyak sih, kayak warung-warung gitu tadi. Terus ada banyak yang Gunung Bromo pun terkenal juga ya kan, pasti
5: iya,
4: banyak
5: mbak.
4: Pengunjung juga itu ya.
5: Yang tercatat yang sudah membeli tiket hampir ribuan loh mbak, hampir 2.000
4: nah,
5: sudah
4: iya.
5: Dari mancanegara dan domestik sendiri ya, itu sudah cukup banyak, hampir 2.000.
4: Cukup ramai.
5: Iya.
4: Ya? Oke, mungkin yang kayaknya mungkin udah ada yang jadwalnya kebetulan di tanggal 3 sampai sekarang tuh ya, mungkin. Bisa di reschedule ya.
5: Iya,
4: soalnya
5: mbak.
4: Kan masih ditutup ya untuk Gunung Bromonya ini karena masih mencoba berusaha untuk memadamkan biar benar-benar padam Janing ya.
5: Iya.
4: Artinya kalau enggak benar-benar padam pas kita masuk ke arena itu lah kok ada api gitu ya. Tambah
5: jadi bahaya, Pak.
4: Bahaya ini iya, ya. Benar. Nah, untuk saat ini tuh bagaimana kondisi cuaca dan arah anginnya?
5: Kondisi pagi ini ya, tadi mbak ya, itu cukup landai, tidak sampai 5 km/jam, dan arah anginnya masih ke timur, jadi masih ke atas mbak. Jadi yang ditakutkan untuk pemadaman di bawah itu kan anginnya masuk ke wilayah Bromo ya, turun ke bawah gitu, atau wilayah ke berkebalikan dengan api. Supaya, karena kalau berkebalikan pasti kalau misalnya ke arah barat api bisa merambat ke bawah terus akhirnya ke tempat yang tidak terbakar yang di situ ada Gunung Batok ya mbak ya. Gunung Batok itu wilayah di tengah-tengah ya, jangan sampai bisa sampai merambat seperti di situ aja. Tapi tim darat sudah menyekati dari bawah itu supaya tidak melompat,
4: tidak keluar ya, jalur juga
5: keluar
4: ya,
5: jalur ya
4: istilahnya itu.
5: Jangan sampai kalau misalnya di tengah-tengah itu kan ada warung-warung yang dulu kalau pemberhentian hardtop itu mbak, nah, jangan sampai ke situ, itu kan masih maksudnya itu ada warga juga.
4: Iya, betul, betul. Nah,
5: mungkin ada warung-warung juga.
4: Warlock ya.
5: Warlock ya. Warga. Mata pencarian orang-orang warlock di situ juga di situ.
4: Iya, kan, gitu, Mbak. Betul, betul, betul. Kasihan juga lah misalnya sampai kena ya.
5: Iya, Mbak.
4: Kan mau cari uang di mana lagi gitu kan, karena itu satu-satunya begitu Mbak, biasanya itu. Tapi apakah kebakaran ini menimbulkan korban jiwa?
5: Sementara ini tidak ada, Mbak. Tapi jangan sampai jangan sampai.
4: Ya betul.
5: Sebelum anu kita antisipasi dulu supaya tidak ada korban jiwa, Mbak.
4: Iya.
5: Seperti itu, Mbak.
4: Ya soalnya kan apalagi yang tadi seperti tak ceritakan ya, like misalnya gak dipadamno bener-bener ya, terus mari ngono podo masuk kabeh, terus terjadi kebakaran lagi, itu kan malah menimbulkan korban jiwa ya.
5: Iya, Mbak.
4: Apalagi pengunjungnya untuk Gunung Bromo itu banyak itu ya,
5: rame.
4: Walaupun aku gak pernah sih ke Gunung Bromo.
5: Belum pernah, Mbak?
4: Belum pernah. Wah. Jujur belum pernah. Saya bukan anak pendaki gitu ya. Tapi penasaran nih, pengen nyoba lah kok wis jadi tutup ternyata ya. Mungkin kapan-kapan lah ya.
5: Iya. Nunggu seminya dulu, Mbak.
4: Iya, wah lama dong. Lama dong kalau nunggu seminya ya. Tapi paling bagus emang nunggu seminya ya.
5: Iya,
4: soalnya kan kalau saat ini kesana tuh kayak rumput-rumputan gak hijau lagi.
5: Iya, gitu ya. Sudah banyak yang terbakar.
4: Nah, benar. Untuk aktivitas wisata Gunung Bromo saat ini bagaimana?
5: Untuk wisata saat ini masih ditutup ya oleh TNPTS. Mm-hmm. Informasinya masih belum ditentukan untuk pembukaan kembali. Dan kapannya kita juga belum tahu. Karena masih dalam proses penanganan kebakaran. Dan nanti mungkin menunggu waktu untuk masa pemulihan. Dan informasi dari TNBT sendiri untuk tiket dan itu bisa di-reschedule. Jadi bisa di-reschedule atau di-refund langsung. Informasinya ya Mbak ini 100% dikembalikan.
4: Bisa di-refund
5: juga. Kalau bagi
4: juga
5: yang sudah mendaftar ya, membelikan tiket ya, ya itu.
4: Oh, bisa di-refund juga ternyata.
5: Iya, jadi bisa di-refund sampai tahun ini rasanya. Dan bisa kalau misalnya mau dikembalikan juga bisa. Nanti syarat dan ketentuannya di websitenya TNPT resmi sendiri, Mbak.
4: Oke, gitu. Baik. Oke, untuk tantangan terbesarnya dalam penanganan kebakaran Bromo ini bagaimana? Apa?
5: Tantangan terbesar itu kami di cuaca ya Mbak ya. Personil pun sebenarnya cukup banyak, cuman kami bergelut dengan cuaca. Seperti kemarin kita melakukan sorti satu untuk WB dan sekitar 10 rit untuk waterbombing. Itu sudah berkabut tebal Mbak, jadi visibilitas untuk waterbombing tidak bisa beroperasi. Karena kita juga memprioritaskan keselamatan heli juga ya Mbak ya, dan personil heli itu. Dan kondisinya angin cukup kencang, yang tadi saya ceritakan membuat api cukup masif untuk membakar di wilayah Bromo. Dan luasan Bromo cukup luas sekali Mbak.
4: Betul.
5: Tebing Bromo juga cukup curam untuk dijangkau untuk personil darat. Tapi kita sangat berusaha semaksimal mungkin dari BBWD dan TNBTS dan gabungan lain sangat berusaha semaksimal mungkin untuk membakar mengantisipasi api itu dapat ke wilayah warga. Jadi tidak sebisa mungkin jangan sampai ke wilayah warga. Seperti itu.
4: Oke, baik. Mungkin bisa Cak Edo sampaikan ya imbauan BPBD Jawa Timur ini kepada masyarakat gitu.
5: Iya. Langkah mitigasi yang selalu kami imbau kepada masyarakat terkait di wilayah-wilayah yang mudah terbakar atau lagi kekeringan, kita menghimbau supaya tidak membuka lahan secara masif dengan membakar ya Mbak ya. Dengan cara membakar atau mungkin biasanya itu ada pemburu-pemburu hewan yang di wilayah hutan itu dengan cara dibakar, disekat biar mungkin itu burung atau hewan itu supaya dibakar. kurangi seperti itu, atau bahkan jangan sampai, dikarenakan dengan kondisi kita kekeringan saat ini yang cukup lama, kemungkinan cukup lama,
4: iya,
5: pasti akan memicu kebakaran hutan yang cukup besar, Mbak.
4: Besar. Betul sih.
5: Dan apalagi kalau dengan kondisi-kondisi yang wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, untuk petugas sulit untuk memadamkan. Betul. Apalagi kalau kayak Bromo tadi saya bilang terjal, ya kita harus pakai waterbombing. Mm-hmm. Waterbombing pun kendalanya juga ada visibilitasnya dari pilotnya, karena terkait kabut, angin, turbulensi, yeah, seperti itu, Mbak.
4: Oke, okay, baik. Apalagi yang kayak misalnya rata-rata itu kan yang terjadi kebakaran ya hutan ya, banyak rumput, pohonan, yeah, dan lain-lainnya gitu ya. Untuk target BPBD Jawa Timur dalam penanganan karhutla Bromo ini apa, Cak Edo? Pertanyaan terakhir ya, itu sebelum kita ke penutup ya, Cak Edo ya.
5: Iya, siap, Mbak.
4: Monggo, Cak Edo.
5: Target utama kami adalah mengendalikan dan memadamkan titik api ya, Mbak ya, yang sekarang masih di penanjakan. Terus mencegah penyebaran api ini sampai ke pemukiman atau ke wilayah-wilayah yang aktif masyarakat. Terus penanganan kami juga bertahap. Mungkin kita sudah melakukan dengan 3 helikopter. Mungkin hasilnya juga belum terlihat, namun kami tetap akan melakukan penanganan cukup maksimal sampai kejadian Bromo ini tuntas ya, Mbak ya, sampai tuntas seperti itu, Mbak. Okay. Jadi kita kerahkan seluruh pasukan untuk melakukan penanganan di Bromo.
4: Iya, selain orang-orang juga, selain yang dikerahkan semua orang juga, alat-alatnya yang ada,
5: benar,
4: dikerahkan semua ya.
5: Iya, Mbak, benar.
4: Agar segera tuntas kebakaran ini ya.
5: Benar, benar,
4: sampai
5: Mbak.
4: titik-titik kecil begitu. Baik, mungkin karena terbatasnya waktu juga ya, Cak Edo ya.
5: Baik,
4: kita,
5: Mbak,
4: bisa langsung ke penutup, sekalian juga bisa ditutup dengan pesan BPBD Jawa Timur terkait penanganan kebakaran Bromo begitu. Silakan closing statement-nya.
5: Iya. Penanganan karhutla Bromo membutuhkan kerjasama dari pihak pemerintah maupun masyarakat, Mbak. Mm-hmm. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dukungan TNBTS, TNI Polri, BWD, kabupaten kota yang turut untuk penanganan di Bromo serta relawan serta masyarakat sangat penting. Kami akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin melalui pemadaman darat dan udara, dan bantuan serta koordinasi lintas sektor hingga kondisi benar-benar terkendali dan tuntas untuk penanganan di Bromo. Begitu, Mbak. Dan himbauan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, seperti yang saya katakan tadi, untuk hindari pembukaan lahan atau pastikan saat menyalakan api di wilayah yang kering, pastikan api mati dengan total dan tidak menimbulkan, supaya tidak menimbulkan kebakaran-kebakaran hutan dan lahan atau kebakaran yang di tempat lainnya, begitu, Mbak.
4: Betul. Oke. Okay. Ya, untuk yang terakhir itu setuju ya. Soalnya biasanya ada orang yang bakar-bakar tapi dia tuh merasa udah matikan tapi masih ada percikan apinya,
5: benar,
4: gitu,
5: benar,
4: ya.
5: Benar, Mbak.
4: Apalagi di musim sekarang, musim kering berkepanjangan ini ya, malah makin, walaupun dengan percikan kecil itu pun masih tetap bisa itu jadi kebakaran yang sangat meluas, melebar gitu ya, sama angin-anginnya gitu. Baik, terima kasih untuk Cak Edo ya atas informasi yang disampaikan.
5: Sama-sama, Mbak Lia.
4: Ya, terima kasih juga atas waktunya.
5: Siap.
4: Nanti ini langsung ke kantor ya.
5: Ke kantor langsung
4: lagi,
5: ini, Mbak.
4: Ya. Ya, silakan dilanjut, izinkan
5: Baik.
4: Saya untuk menutup dialog kentongan pada hari ini.
5: Baik, terima kasih, Mbak Lia.
4: Sama-sama.
3: RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Gajaning niku mau ya, dialog kentongan, dialog tanggap bencana pada topik perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Bareng narasumber ya, aku mau Cak Edo ya. Staf Pusdalop PB dan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur. Sekalian aku pamit undur diri, Cak Ning, matur nuwun sing wis ngancani teko siaranku teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki ya. Sekaligus sing matur nuwun gawe sing bagu sing wis gabungan, sing durung sampai gabungan mengki gabungan nang lain kesempatan. Samari ini kisahnya kaya bakal dilanjut mari ini Purbandari mergoyku tetap nang perempat RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Eh, komputer iki passwordnya apa?
4: Apa?
3: Lah iya apa?
4: Lah iya apa? Ketiken ta?
3: Oh, pancen wong edian.
5: Intermezzo.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Cak ning woro-woro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapno langkah penguatan edukasi lan penerapan sistem peringatan dini cegah terjadine kebakaran hutan. Bupati Probolinggo Muhammad Haris nyatakno keterlibatan masyarakat diharapno aktif merga kebakaran hutan isok berdampak negatif barek keberlangsungan lingkungan.

Nyandak kabarnya nih Cak Ning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek wis nyalurno 160.000 liter banyu resik nanggone suwas desa sing didampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, nyatakno hal iki dileksanakno sebagai wujud gawe memenuhi kebutuhan warga. Wilayah terdampak kekeringan ing antarane Kecamatan Panggul, Dongko, Tugu, Pagalan, Gandusari lan Watu Limo Kabupaten Trenggalek. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing setengah siang ngeten nggih Cak Ning lumantar perempat RRI Surabaya. Panggih malih kali kula ning Purbandari sugeng enjing kagem sedaya para pamidanget para pecinta pro 4 RRI Surabaya lumantar FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Ugi sampean saged mirengaken lewat RRI digital ngeten nggih. Terus pun kabare Cak Ning muga-muga kabeh apik-apik wae. Ngaten nggih. Kangge sampean sing sakniki nembe makarya nampun lali dihias ruangane, dihias kantore ngaten nggih. Biasane nek 17an Agustus ngaten iki napa nuansane niku enggak lepas dari merah putih. Wis gak ana werna liyane. Pokoke anae wernane yo mek abang karo putih. Soale gendherae nggo loro niku tok warnane nggih. Nuansa merah putih napa mawon wis sing dicentel nang kono pokoke abang karo putih sampai-sampai wonten acara semayanan wae dress code apa merah putih soale Agustus. Alhamdulillah. Berarti nek ngeten niku rasa cinta tanah air, bangkitaken rasa nasionalisme menika semua tergerak teng kene atine awak dhewe masing-masing ngoten nggih Cak Ning nggih. Mugi-mugi nggih ngoten niku ananipun Cak Ning. Masih metuki ning bulan Agustus niki nek jaman riyen niku jarine tumpah darah nggih. 1000 nyawa gak trimo sorohe, gak trimo soroh bondo, gak trimo soroh keringet, gak trimo soroh wektu Cak Ning. Tapi sorohe adalah yang dadi botoan iku botoan nyawa jaman biyen. Niku sing kedah kita elingi Cak Ning. Nggih, utamine kangge para generasi muda saiki, ayo maju maju maju maju terus pantang mundur. Aja sampai maju terus kadang mundur, aja ngoten. Nggih, gak ono mundure, pokoke maju terus ae. Sing penting majune tetep hati-hati. Tetep kangge dasar sing apik supaya pas wayahe maju ora kejlungup. Nah, kejlungup ki apa to ning purna? Kejlungup niku nek bangsane bahasane ngono bahasa Jawa Jawa tengahan. Nek kene apa ya? Kesosop ngono ta ya apa nyosop ngono ya istilah iki. Dadi supaya mboten kejegur kali istilahe. Maju terus tapi ya didelok ning ngarepe ku kaya apa. Lah nek jeglongan ya aja dicemplungi, golek dalan sing alus, menggo tengen didik supaya iso sampe tujuan. Ngoten nggih Cak Ning. Sing penting tetap semangat. Nah, tetap semangatnya. Semangatnya 17 Agustus niki. Napa prinsip utawi semboyan sing kedah kita lalui ngoten nggih. Kerja ya kerja sing apik, aja pas pas ditunggoni kepala ya kerjane temenan, wendhuklun temenan. Buar kepala lunga tiba-tiba beber lah dalah ngoten nggih. Tetap semangat Cak Ning. Nah, niki masih ya dhewe ana langit ya, langitnya ya dilukis ngene. Masih ya banyu langit teko lah. Saiki koyane gak teko nggih Cak Ning banyu langit. Soale niki menawi dititik saking BMKG pilih niki kita nggih kedah waspada teng kene bencana El Nino nggih Cak Ning nggih musime panas-panas banget ngeten nggih. Tapi niki kula siram banyu langit ngeten nggih. Lagune niki banyu langit Cak Ning keroncong nggih. Monggo tetep teng Prambat suara budaya Surabaya. Semangat selalu.

Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda yang dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas, tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Ya apa bujumu tak kaya resep itu?
1: Bukan resep itu kau penuh lama nyusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu itu lunggulan sampai saya kenggol tekan dikak ketemu ya.
2: Intermezzo. Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: gak ning? Eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning kita lajengaken nggih tasik tengah dicara Semanggi Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nah, nek nandai Agustusan ngenten iki biasane umek para warga niku nggih niku. Nah, mulai dina Sabtu utawi Minggu ngenten menthi rame lomba-lomba ngenten nggih caning antarané lomba pun niku nggih biasane dadi beberapa kelompok caning. Enten lomba anak-anak, ono lomba kelompok ibu-ibu, dasawis mau utawa RT utawa RW ngoten malah kadang-kadang ngatek kelurahan barang cak ning. Wonten iki niku lomba tapi bapak-bapak. Enten nggih kula wingi lomba poli bapak-bapak nggawe daster barang yo enten mawon ngoten nggih idene niku nggih. Enten malih lomba antar keluarga nggih niku kadang lomba kebersihan rumah utawi Bumantik niku sambil berjalan niku ternyata nggih enten lombane Cak Ning. Dadi omah sing juwedenge paling ruwesik dhewe. Wah. Tapi mboten enten pengumumane Cak Ning. Artine sak derenge. Dadine niku langsung door to door mboten nate diomongi. Sesuk enek lomba kebersihan jeding utawi anu apa no jentik ngoten nggih. Mboten. Dadi langsung muter jurine niku nggih terdiri saking Bu RT kalian ketua desa wis mangoten biasane Cak Ning nggih. Langsung ternyata yo enten ugi nggih kadang-kadang niku nguras jeding ku enek sing sedina bendina dikuras enten sing seminggu ping pindho enten sing ngenteni getu-getu akeh baru dikuras enten nggih nembe ketok enek sing melayang-layang tengene banyu niku nembe dikuras ngaten nggih dadi cara-cara napa nggih nandangi kebersihan niku beda-beda setiap omah tapi intine ketika diwontenaken lomba kebersihan utawi napa nggih sambil napa nggih cek bumantik ngoten niku ternyata nggih niku ndadekno semangat supaya bendino tetep resik ngoten nggih caning nggih supaya awake sehat masih awake dhewe napa nggih posisi teguh-teguh ngriyo niku awake kesel tapi nek omahe resik ngoten kan nggih kesehatan niku bakal terukur ngoten nggih caning bakal kopen namine imunitas tubuh menika dados menawi ngadepi badai El Nino utawi cuaca-cuaca ingkang kados mekaten menika tubuh kita niku selalu sehat berawal saking kebersihan dari rumah ngaten nggih Cak Ning nggih niki lagunipun Lungamu Ninggal Kenangan nah niki pesenan saking Ning Sri kanca kula sinden Cak Ning tak turuti Ning Sri monggo dimitengaken nggih lewat RRI digital sugeng mitengetaken.

0: Ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.
1: Nggih, Cak Ning kula sampaiken woro-woro ngaten nggih, Cak Ning kangge sampean sampun siap napa dereng dados bintang ngaten nggih Cak Ning. Nggih, sakniki wayahe sing sampean entosi Cak Ning nggih niku Bintang Radio 2016 niki bakal ndugi malih. Dados niki merupakan ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing sakniki tampil niku luwih modern, luwih seru tur luwih digital ngaten nggih Cak Ning. Nah, kangge sampean kabeh Cak Ning ingkang usiane niku 16 sampai 20 tahun. Nah, 16 nganti 20. Gak nom, gak cilik banget tapi yo gak tuwek banget ngeten nggih Cak Ning. Lan gadah bakat nyanyi, percaya diri kali siap nampilno kemampuan sing paling apik. Monggo rek, cepetan daftar nggih. Pendaftaran dibikak wiwit tanggal 3 ngantos tanggal 30 Agustus 2016 Cak Ning. Dados monggo ditunjukno kemampuane nampilno lagu pop Indonesia kalih pop daerah. Terus raih kesempatan kangge tampil keren tenggene ajang Grand Final Bintang Radio 2016 teng Jakarta Cak Ning. Nah, pendaftaran dibuka kangge masyarakat umum. Peserta wajib gadah peserta BPJS ingkang berlaku. Kalih khusus peserta perempuan boten pas bobot ngaten nggih Cak Ning. Aja dijarno rek, swara emas sampean cuma dirungokno pas neng kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional ngaten nggih. Daftar nggih Cak Ning mulai sakniki nggih saged lewat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia, ambek mbuktekaken nek swara sampean iku sing paling apik sak Indonesia ngoten nggih, seluruh Nusantara ngoten Cak Ning nggih. Asale sekeng sampean ngaten nggih. Informasi kali pendaftaran Bintang Radio nang 2016 niki saged ngubungi kangge RRI Surabaya wonten ning Ayu Arta nggih 0896300893 0 nggih. SP Tuban saged ngubungi ning Witra 0896160045745. Kangge SP Kediri saged ngubungi Cak Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2016 wayahe swara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Sakning woro-woro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning ono sekitar 128.331 pendaftar teko 36 provinsi nang Indonesia lan 14 negara melu ndaftarno undangan upacara peringatan HUT RI ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia nang Istana Negara Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nyatakno nang tahun iki ngalami peningkatan utamane teko wisatawan mancanegara sing melu daftar ing antarane teko Jepang, Singapura, Prancis lan Australia.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Kadin Jawa Timur gandeng Kadin Institute buka peluang kerja gawe penyandang disabilitas, salah sijine ngekei pelatihan pelayanan prima. Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti nyatakno pelatihan iki diharapno iso kanggo penyandang disabilitas, iso ngembangno kemampuan sekaligus kanggo memperkuat kemampuan komunikasi. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 12 awan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya. Pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun, panggih malih kalih kula ning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz ugi sampean saged mirengaken lewat RRI digital ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store Cak Ning. Nah, teng edisi dinten iki Cak Ning dintenipun Rebo tanggal 12 Agustus 2016. Nah, kita masuk tengene adicara dialog ekonomi ngaten nggih Cak Ning. Kagem sedaya para pendengar, informasi ingkang penting sangat menika mengenai UMKM Cak Ning. Nah, niki sampun rawuh tengene studio Pro4 RRI Surabaya narasumber kita wonten Dr. Muhammad Soleh S.A.B.M.M., dosen prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Menika kita ngangkat topik dinten menika nggih niku sertifikat si halal beban bagi UMKM atau investasi masa depan. Nggih, kita sapa rumiyin. Sugeng enjing, selamat pagi Pak Soleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salam kenal
2: sehat.
1: Bapak.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah. Bapak juga kabar sehat nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, nek mboten sehat mboten dugi mriki nggih sampai sini nggih alhamdulillah. Di sela kesibukan mengajar Bapak, Bapak sudah meluangkan waktu nggih kagem mampir tenggene studio Pro 4 RRI Surabaya. Niki kita badhe wawan rembak tentang sertifikasi halal nggih. Niki sekarang soalnya lagi ngelejit bahwa UMKM itu adalah tiang perekonomian negara, mengatakan nggih Bapak nggih. Nggih, monggo bisa diuraikan sertifikasi halal ku sakjane beban apa investasi to sakjane ku ya, monggo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggur
2: para pendengar RRI Pro yang saya hormati yang semoga diberikan kesehatan selalu.
1: Amin.
2: Dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Indonesia pelaku UMKM itu sangat besar. Data yang saya dapat ini adalah dari 65 juta bisnis atau pelaku usaha
1: business, yeah.
2: di Indonesia itu 4,2 juta itu sudah memiliki sertifikat halal. Dari 65 juta berarti hanya 6,51% Ningbur. Selebihnya 60 juta itu belum memiliki
1: sertifikasi halal.
2: Dari 4,2 itu pun banyak, lebih banyak didominasi oleh UMKM. Ya, jadi itu datanya. Jadi memang kelihatannya memang entah itu karena pemahamannya, kesadarannya kurang. Tapi yang jelas memang baru 6% saja yang melakukan sertifikasi halal. Nah, dari hal tersebut, ya sebetulnya potensi bisnis di industri halal, terutama UMKM itu sangat-sangat besar sekali. Kenapa? Karena pasar di Indonesia kan kurang lebih 250 juta pasarnya kan. Itu memang sangat besar sekali. Nah, pertanyaannya apakah sertifikasi halal itu beban atau investasi masa depan? Memang tergantung dari
1: tergantung dari orangnya ya.
2: Tergantung dari sisi pelakunya, mana menilainya.
1: Dilihat dari mana.
2: Memang saya juga sebetulnya kebetulan sebagai pendamping halal yang sudah membantu para UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi dari kacamata pelaku usaha UMKM itu memang melihat proses sertifikasi itu yang pertama adalah rumit.
1: Maringono suwi, lama prosesnya.
2: Kemudian ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian kira-kira sertifikasi halal ini butuh nggak? Wong nggak ada sertifikasinya juga sudah laku, gitu kan?
1: Wong nggak sertifikasi halal lah lo dagangan kuis payu.
2: Kuis payu. Kemudian kira-kira UMKM ini benar-benar membutuhkan sertifikat halal nggak? Kemudian kira-kira kalau saya sudah punya sertifikat halal itu meningkatkan penjualan enggak? Kemudian ada enggak kewajiban-kewajiban lain nanti yang mungkin nanti bisa merepotkan dari segi waktu, dari segi tenaga,
1: keuangan juga mungkin ada yang dikeluarkan.
2: Nah, kemudian kira-kira ini dalam benak mereka pelaku usaha UMKM itu sertifikasi halal itu kedepannya bagaimana? Ya, apakah merupakan investasi jangka panjang bagi UMKM atau enggak? Kira-kira ini bagaimana masa depannya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak pelaku UMKM Ningpur seperti itu.
1: Tapi menawi Pak Soleh sekarang mengamati ya khususnya di wis ke ora adoh-adoh ning kutha Surabaya ae gitu ya. Ketika panjenengan melakukan pendampingan itu antusias para-para pelaku UMKM ini ya napa Pak? Kados pundi? Ya.
2: Memang sebagian ada yang antusias bahkan tidak diminta
1: malah kepingin
2: ya. Pak, tolong dong saya dibantu. Kebetulan memang pendamping halal itu tugasnya adalah mendampingi. Tapi karena banyakkan UMKM itu belum memahami soal apa prosesnya, apalagi kan sekarang prosesnya sudah digital, sudah online.
1: Mereka perlu kan pergi-pergi ya.
2: Tapi masalahnya mereka tuh nggak ngerti kan. Tolong saya
1: mungkin
2: dibantu.
1: Kemampuan.
2: Ya, pertama gadgetnya juga belum mendukung ya pertama. Mendukung. Kedua, pengetahuannya gimana caranya mendaftar gitu, kemudian upload apa namanya dokumen dan lain-lain ya. Padahal sebetulnya pemerintah melalui BPJPH itu sudah sangat mempermudah Ningpur prosesnya dan juga ada kuota 1 juta sertifikasi gratis seluruh Indonesia, termasuk yang saya bantu juga sudah beberapa sama sekali tidak keluar biaya.
1: Ya. Gratis ya.
2: Gratis.
1: Oke. Jadi kagem konco-konco pelaku UMKM yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita, barangkali produk itu durung ono sertif halalnya. Monggo segera. Itu adalah himbauan pemerintah juga nggih, Bapak nggih, yang digalakkan selain NIB ya, selain ketika NIB sudah, monggo sertif halalnya nggih. Nggih, niki wonten WA sing masuk berhubungan dengan sertif halal dari 2243 nggih. Ning Pur, aku bangga sekali nek produkku iki jenenge kripik tempe iku saiki wis ono sertif halal. Pancen saiki lagi ngetren ning ketika ono ya, pancen saiki lagi ngetren ketika ono apa? Itu loh stempel utawa simbol halal. Ternyata bisa dilihat dari situ juga nggih. Mungkin kadang gak ada-ada kita saja kalau beli apalagi beli makanan nggih Bapak nggih mohon izin karena kita muslim juga ya kadang-kadang itu didelok endi sik iki ono sing apa kayak gunungan itu logo halalnya halal, itu simbolnya itu di mana ya ada enggak ya gitu kan kadang-kadang itu ya jadi mungkin secara apa tersirat gitu ya ya pancen ini penting. Sertif halal itu pancen penting gitu loh ya.
2: Jadi tapi, memang mindset dari pelaku usaha maupun masyarakat juga memang menurut saya mohon maaf masih belum banyak memahami apa itu sebetulnya halal itu kan. Sebetulnya kalau menurut saya halal itu adalah bisnis Ningpur. Dan halal itu adalah peluang. Tapi kebanyakan orang melihatnya itu tadi sulitnya saja, rumit, kemudian perlu waktu, perlu tenaga, biaya untuk ngurusnya. Tapi sebetulnya jika kita melihat dari sisi kacamata manfaatnya dan kedepannya, makanya pertanyaannya tema hari ini adalah beban atau investasi masa depan. Tergantung dari kacamatanya. Kalau dikatakan beban, iya betul. Walaupun memang ada gratis ya untuk UMKM. Tapi kan perlu waktu. Belum lagi mereka itu kalau apa disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Aku nggak ngerti.
1: Banyak form-form yang harus diisi.
2: Walaupun gitu sekarang sudah digital ya, sudah jadi tidak ada form-form manual.
1: Nah, apa sih sebenarnya tujuan pemerintah untuk memperlakukan sertif halal ini?
2: Jadi tujuan pemerintah sebetulnya adalah untuk memastikan ya bahwa untuk memberikan kepastian bagi konsumen sebetulnya. Jadi ini kepentingan konsumen.
1: Ya, seperti tadi ya, kalau kita mau beli itu memantapkan hati konsumen untuk memilih produk itu gitu ya.
2: Pengalaman kami memang konsumen Indonesia masih belum sadar sekali walaupun sudah ada beberapa. Beda dengan negara jiran kita, tetangga kita dari Malaysia. Mereka selalu tanya ke tour guide-nya, kalau mereka datang ke Indonesia, ini sudah punya sertifikat halal belum? Jadi itu memang sudah terbiasa buat mereka.
1: Ya, sudah mendasar.
2: Ya, gitu ya. Tapi buat konsumen kita, wah, wong negara Indonesia negara Muslim masa nggak halal gitu loh, Ning. Jadi pertanyaan, jadi sebetulnya untuk memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi itu sesuai dengan kehalalan atau syariat Islam. Namun lebih dari itu, sertifikasi halal juga menjadi standar kualitas nih. Jadi bukan hanya halalnya, tapi juga sebetulnya terkait dengan kualitas. Apalagi setelah pandemi ini kan konsumen dalam membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu, yang pertama, faktor yang pertama yang dipertimbangkan adalah keamanan dan keselamatan terkait dengan higienitas kan. Jadi nah ini momentumnya tepat saya kira, karena memang halal itu terkait dengan higienitas, kebersihan, kemudian dengan keselamatan dan keamanan. Jadi jangan dilihat, bahkan ada orang yang melihatnya ini halal nih dari sisi agama. Memang betul, tapi coba diperluas bahwa halalnya adalah sebenarnya sebuah bisnis, ya, sebuah bisnis dan sebuah peluang untuk meningkatkan penjualan. Gimana caranya nanti kita akan bahas bersama nih.
1: Iya, oke. Lalu bagaimana Pak regulasi ingkang diharmonisasikan ngeten kita terus dengan kemampuan finansial untuk administrasi ya bagi UMKM itu ya.
2: Jadi pemerintah sebetulnya sudah mendorong agar sertifikasi halal dipandang sebagai investasi nih. Dengan sertifikasi halal
1: sudah digiring ke arah situ ya sebenarnya.
2: UMKM bisa masuk ke pasar retail yang lebih besar sebetulnya. E-commerce, bahkan ekspor. Ini peluang yang tidak bisa dicapai tanpa legalitas sertifikasi halal. Jadi sebetulnya pemerintah tuh arahnya ke sana untuk mendorong para pelaku UMKM ini naik kelas.
1: Ya, lebih maju.
2: Iya, naik kelas. Jadi bukan hanya mainnya
1: tadi
2: di
1: sing pesen gak ning daerahnya sendiri, betul. Gak ning provinsine dhewe tok,
2: tapi kalau bisa ekspor gitu. Tujuannya seperti itu. Ya. Cuman memang mungkin karena pemahaman kemudian kesadaran para pelaku UMKM belum nyampe ke sana pemikirannya. Nah, ini yang perlu edukasi, sosialisasi nih agar supaya pelaku UMKM itu sadar bahwa sertifikasi halal ini adalah pintu untuk menuju atau meningkatkan kelas dari pelaku usaha supaya lebih luas lagi akses pasarnya, kemudian lebih meningkat lagi penjualannya dan lain-lain. Begitu nih.
1: Oke. Juga meningkatkan apa ya? Kualitas ya.
2: Betul.
1: Kualitas produknya begitu ya. Oke, pertanyaan dari 3781. Ning, nah nek cuma wong dodol gorengan. Ini biasanya neng rombong sing bukanya itu dari sore sampai malam. Apakah itu juga, kalau UMKM sih saya gabung dengan kampung di RT RW. Tapi kalau untuk NIB dan sertif halal, kayaknya saya masih mikir neng, soalnya itu ternyata juga perlu biaya. Monggo Pak.
2: Ye. Sudah saya sampaikan bahwa pemerintah mengeluarkan kuota 1 juta sertifikasi halal gratis nih. Jadi gratis betulnya. Cuma memang akses maupun informasinya kadang-kadang mereka belum dapat.
1: Belum sampai turun ke bawah mungkin ya, sampai mana.
2: Walaupun
1: gitu
2: memang
1: ya,
2: ada kuota 1 juta ya, kadang-kadang habis tapi ditambah terus oleh pemerintah. Kemudian mengenai tadi uang aku dodolan cuma gorengan, apa perlu gitu. Nah, ternyata halal itu bukan hanya dari bahannya nih. Tapi dari proses mengolahnya, pertama dari bahannya tentu, bumbunya, mengolahnya, packagingnya, sampai menyimpannya juga harus dipastikan bahwa itu tidak tercampur oleh barang-barang yang non-halal. Termasuk packagingnya, plastiknya, atau apa namanya, kardusnya dan lain-lain.
1: Jadi prosesnya juga
2: anggapan, anggapan banyak orang adalah halal itu adalah bahannya non-barang-barang
1: non apa
2: yang,
1: itu ya, gitu non ya, yang dilarang ya, gitu ya.
2: Padahal sebetulnya enggak. Jadi selain
1: dari
2: bahannya,
1: proses awal,
2: bumbunya, kemudian pengolahannya,
1: minyaknya mungkin ya,
2: pengolahannya itu digoreng apa direbus dan lain-lain. Packagingnya juga termasuk, penyimpanan juga termasuk, tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak dilarang.
1: Iya. Nggih, matur nuwun sampun bergabung nggih, dua WA sudah kita jawab ya. Nggih, matur nuwun sudah bergabung lewat WA-nya Perempat. Baik, monggo dilanjut. Sebenarnya apakah ada sih insentif atau dukungan khusus ngaten nggih ingkang dipun siapaken ya untuk bisa meringankan beban UMKM dalam proses sertifikasi. Nggih.
2: Insentif tadi sudah saya katakan sudah, bahwa pemerintah
1: ada yang menggratis kan itu
2: tidak memungut biaya speser pun, dan itu sudah saya buktikan kepada teman-teman UMKM yang sudah saya bantu tidak keluar speser pun, karena sekarang sudah online. Memang tadi disebutkan oleh Nimpur NIB syarat ya untuk mendapatkan sertifikat, proses itu pengajuan adalah NIB.
1: NIB dulu, iya.
2: NIB pun sebetulnya saya pengalaman saya kurang lebih 15 sampai 30 menit nih prosesnya, karena sudah online
1: ya,
2: karena
1: sudah bisa online. Langsung dapat syaratnya nomornya
2: apa?
1: Ya.
2: Syaratnya apa? KTP toh. KTP aja. Syaratnya KTP
1: untuk mendaftar ya,
2: untuk
1: data
2: mendapatkan
1: diri ya.
2: NIB. Baru setelah dapat NIB baru bisa mengajukan. Nah, sebetulnya juga untuk UMKM yang self declare namanya yang gratis itu juga itu sebetulnya prosesnya adalah mereka mengajukan makanan-makanan atau bahan-bahan, kemudian diverifikasi oleh pendamping halal, baik itu datang ya, dicek, kemudian prosesnya nggak terlalu lama. Di situ ditargetkan 30 hari sudah harus selesai. Jadi sebetulnya memang pemerintah
1: sebulan
2: dalam hal
1: ya
2: ini mendukung atau memberikan insentif dalam hal biayanya itu gratis, kedua prosesnya juga mudah, cepat gitu, sehingga yang dikhawatirkan oleh pelaku UMKM itu mungkin bisa dikurangi bahkan dihilangkan.
1: Iya,
2: gitu. Mudah-mudahan jadi, dengan informasi ini para pelaku UMKM itu akan lebih bersemangat
1: untuk lebih maju.
2: Betul. Yeah. So, ini sebenarnya bukan untuk kepentingan pemerintah nih,
1: yeah,
2: tapi untuk kepentingan pelaku UMKM
1: sendiri.
2: Supaya mereka aksesnya lebih luas. Yeah. Kalau lebih luas kan penjualannya juga meningkat. Gitu.
1: Amin. Ya. Yeah. Jadi bisa lebih maju pendapatannya, Allah, lebih tebel kantongnya. Yeah, amin.
2: Betul.
1: Tujuannya kan begitu,
2: betul,
1: ya Pak ya.
2: Betul.
1: Nah, ini penjenengan kan sudah lama ya mendampingi ya.
2: Yeah.
1: Ini sebenarnya tantangan terbesarnya apa Pak Saleh?
2: Ya, tantangan terbesarnya ketika saya mendampingi itu pertama mereka itu mindsetnya ya. Dalam pikiran mereka
1: harus
2: itu
1: harus menyadarkan dulu ya Pak Soraya. Pendampingannya termasuk menyadarkan,
2: betul,
1: dulu itu ya.
2: Karena belum apa-apa, oh repot Mas. Aku repot.
1: Pesenanku akeh Mas.
2: Repot Mas.
1: Saya enggak ada pesenan Mas.
2: Aku enggak ngerti ini caranya piye gitu. Nah, memang ada beberapa kasus pendamping itu akhirnya ya bukan hanya pendamping tapi juga membantu, membimbing ya, membimbing,
1: betul,
2: mereka
1: sama.
2: Memberitahu ini loh caranya gini. Cara pertama buat NIB, apalagi dalam membuat NIB itu kan itu kaitannya dengan pemerintah kota ya.
1: Yeah.
2: Dalam hal ini Surabaya OSS gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebetulnya udah digital online. Jadi tadi saya pernah pengalaman 15 sampai 30 menit selesai. Syaratnya hanya KTP saja dan semua orang kan pasti punya KTP kan, gitu.
1: Dengan NIB yang sudah
2: mendapatkan.
1: Nah,
2: dengan NIB
1: ya
2: itu baru bisa mengajukan untuk sertifikasi halal.
1: Ya.
2: Sebetulnya sertifikasi halal prosesnya adalah pelaku usahanya menceritakan dengan dukungan dokumen yang ada, foto atau video, bahan saya yang saya pakai ini misalkan.
1: Ya. Misalkan sehubungan dengan produknya,
2: ya, misalkan dia jual apa OTOT misalkan.
1: Misalnya,
2: bahannya ini ya kan, ini yang 1, 2, 3 katakan, kemudian prosesnya begini, kemudian penyimpanannya begini, packagingnya begini, sudah sebetulnya hanya menyampaikan apa yang dia lakukan sebetulnya. Jadi kekhawatiran kesulitan mereka menyampaikan prosesnya saya kira juga tidak benar ya.
1: Ya.
2: Nah itu memang
1: dan
2: salah satu tugas pendamping.
1: Dan itu karena
2: pendamping
1: sudah dilakukan dalam setiap hari,
2: betul,
1: ya, sehingga sakjane gampang,
2: sebetulnya
1: karek menerangkan ya saja. Dan
2: cuma kan kadang-kadang kekhawatiran itu nanti susah, ya susah.
1: Karena belum dicoba ya, sudah membayangkan. Ya. Dadose Cak Ning, nek jenengan misalnya wis gak ado-ado, awal-awal kita punya cita-cita opo, pengen jualan apa, kalau gak dicoba, gak berangkat, yo gak bakal teko ya, gitu,
2: betul
1: ya, gak bakal sampai gitu.
2: Jadi
1: ya
2: tujuan pemerintah tadi adalah untuk supaya naik kelas.
1: Ya, betul.
2: Ya,
1: kalau gak berangkat kan gak naik-naik,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Cuma kadang-kadang yang diajak itu kadang-kadang justru ragu, khawatir, bisa nggak ya aku naik kelas ya, gitu ya.
1: Nah, justru, sementara peluang sudah terbuka lebar, betul. Yang sini nggak segera masuki, eman-eman, sayang sekali ya.
2: Jadi mumpung ada kuota dari pemerintah 1 juta sertifikat halal, manfaatkanlah segera.
1: Itu dalam setiap tahun apa atau 3 bulan atau
2: satu
1: berapa
2: tahun,
1: bulan?
2: Satu tahun
1: ya.
2: Tapi
1: 1
2: kalau
1: juta,
2: habis
1: ya?
2: Nanti ditambah.
1: Oh gitu. Biasanya. Ya.
2: Karena saya juga ketika di grup ini kuotanya sudah habis, ya ada tambahan lagi gitu. Nanti kita bisa sampaikan lagi.
1: Ya, jadi itu. Sebenarnya peluangnya sangat-sangat terbuka ya. Tinggal ini bagaimana nih Cak Ning dan pelaku-pelaku UMKM ini untuk bisa segera berangkat gitu loh ya. Pendampingan siapapun pendampingnya, malah pendamping-pendamping itu saya pikir juga enak-enak gitu ya. Maksudnya gampang-gampang ya, atau ya, ya, ya namanya pendamping ngomong-ngomong gak gampang yo. Gak ada yang sulit gitu ya, nge. Oke, nah kemudian bagaimana sertifikasi halal ini, Pak? Ini bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen gitu terhadap produknya dari UMKM itu.
2: Jadi salah satu fungsi tujuan adanya sertifikat halal kan supaya kepercayaan konsumen itu muncul, ya kan? Tapi sebetulnya itu hanya trigger saja. Jadi artinya jangan sampai punya pikiran mesti kalau aku sudah punya sertifikat halal sudah pasti laku.
1: Sudah pasti laris.
2: Betul, itu adalah memunculkan kepercayaan, betul. Tapi jangan lupakan bahwa berdagang atau bisnis kan ada faktor-faktor lain. Kualitas harus ditingkatin, higienitas,
1: terus, ya, intensitas kualitasnya,
2: sama branding, marketing, promosi dan lain-lain. Itu pun harus inovasi, packaging itu harus mendukung upaya untuk meningkatkan penjualan. Jadi yang namanya bauran pemasaran itu juga perlu dilakukan selain tadi sertifikasi halal nih. Gitu.
1: Iya.
2: Jadi kadang-kadang, ah aku udah sertifikasi halal tapi kok pancet aja. Revenue-nya pendapatannya nggak naik. Karena
1: naik-naik.
2: Dia punya pikiran, dia hanya berpikir, dia hanya mengandalkan sertifikat halal. Sementara produknya nggak dilihat kualitasnya seperti apa. Daya saing harganya bagaimana. Jadi itu juga penting dilakukan oleh pebisnis atau pelaku.
1: Kemudian warga. Apa ya, kadang-kadang kan juga muncul juga, harus muncul juga inovasi-inovasi. Betul. Ya dari pelaku UMKM. Betul. Tersebut. Misalnya onde-onde ya onde-onde, tapi onde-onde yang seperti apa gitu ya, supaya bisa menarik.
2: Minimal
1: gitu.
2: Packagingnya atau toppingnya kan sekarang model-model.
1: Model-model ya.

0: Adanya di pasar tradisional dan di Surabaya udah nggak ada. Adanya tinggal di Blauran.
1: Oh,
0: Sama pasar, pokoknya pasar-pasar tradisional adanya.
1: Sama lagi di Tuban tuh ada makanan apa? Tetel ya, ketan.
0: Tetel, ketan ya.
1: Jadah ya kalau.
0: Jadah ya. Ya, sekarang kan tetel jadah aja juga ada macam-macam ya, warna-warni yang olahan-olahan dari ketan itu kan banyak. Artinya ketika sertif halal itu sudah berjalan, kreativitas menyertai, betapa itu akan
1: peluang.
0: Menjadi sangat menarik dan menjadi peluang.
1: Peluang.
0: Sajane ya bukan beban kalau menurut saya ya, tapi bebannya ditaruh di depan aja supaya enggak menjadi beban.
1: Betul,
0: yang
1: betul.
0: Akhirnya mungkin menjadi investasi. Itu ada
1: betul,
0: tujuan
1: betul.
0: Terakhir nggih Bapak nggih. Ya, gimana Pak hubungannya dengan beban dan investasi ini? Jalannya gimana
1: jadi,
0: ini harusnya?
1: Sertifikasi halal kalau dikatakan itu beban ya betul memang, betul ya. Artinya dari segi waktu. Tapi kan itu juga harus dilihat bahwa itu adalah investasi untuk masa depan. Gimana caranya? Karena halal, sertifikat halal itu adalah harus didukung dengan beberapa faktor. Pertama kualitas, harga kompetitif, packaging, pelayanan, branding, ya, digital marketing, distribusi, inovasi, dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah dilakukan, kemudian bareng dengan sertifikasi halal, insya Allah itu akan meningkatkan penjualan.
0: Semakin lengkap.
1: Jadi artinya dengan sertifikasi halal itu plus ya tadi kualitasnya ditingkatkan, harganya dibuat kompetitif, packaging, pelayanan, branding, dan lain-lain, inovasi termasuk, maka itu menjadi investasi.
0: Ya, ini ada pertanyaan ya dari teman saya Sinden di Caruban ini.
1: Sinden?
0: Iya, Sinden Wayang.
1: Okay.
0: Dari Ning Sri. Ning Pur lah, awak dhewe kan melok UMKM seni pertunjukan, kan memang ada ya?
1: Ada ya.
0: UMKM seni pertunjukan. Ya, ya. Terus sertif halal ini, koyokane nek awak dhewe ora perlu mengurus ya Ning. Soalnya kita kan seni pertunjukan, produknya adalah produk seni pertunjukan. Yang penting kita bisa menetralisir pertunjukan kita. Jadi tidak ngeblok di salah satu pihak. Monggo bisa di itu kan ya.
1: Jadi memang teman saya ini tanya ke saya.
0: Wah, ada kadang-kadang pemusik juga
1: betul.
0: Ikut UMKM.
1: Jadi
0: kan?
1: Dia itu punya kendaraan Ning. Kendaraan untuk membawa makanan, istilahnya transportasi ya, untuk mendistribusikan makanan. Dan oleh pemerintah wajib kendaraan yang membawa makanan itu juga harus disertifikasi halal.
0: Padahal itu pembawa.
1: Iya, mobil kendaraan.
0: Mobil,
1: jadi
0: kendaraan.
1: Mobil yang ada
0: hanya
1: freezernya,
0: mengantarkan ya,
1: yang ada freezernya itu kan menyimpan makanan.
0: Betul.
1: Nah, jadi dipastikan bahan dari freezernya itu apakah platnya itu tidak terkontaminasi sesuatu yang tidak halal.
0: Tidak.
1: Nah, sama dengan seni pertunjukan. Di mananya ada faktor keterlibatannya, yaitu dalam prosesnya pertunjukannya itu jangan sampai ada hal-hal yang terkait
0: tidak
1: dengan
0: halal.
1: Tidak halal. Contohnya apa? Minuman keras. Kemudian hal-hal yang berbau pornografi dan lain-lain. Itu harus dihindari.
0: Iya, kalau misalnya pas wayan dalang ya, jangan menyentuh yang hal-hal
1: betul.
0: Pornografi seperti itu ya.
1: Terus kemudian,
0: jadi terbebas dari hal-hal yang terkontaminasi.
1: Betul.
0: Mungkin untuk baju-baju atau apa ya, dress code-nya
1: betul.
0: Pertunjukan
1: itu
0: begitu
1: juga
0: ya.
1: Dipastikan tidak melanggar syariat.
0: Nah, betul. Jadi
1: memang,
0: memang
1: ada beberapa orang yang menghubungkan halal ini dengan agama. Padahal sebetulnya seperti bank halal, bank syariah, Cing, Daning, bahwa sekarang ini konsumen bank syariah itu bukan hanya Muslim, tapi juga digunakan, dimanfaatkan oleh non-Muslim. Kenapa? Karena mereka merasa lebih nyaman, lebih tentram, karena pelayanannya lebih bagus dan lebih terpercaya. Karena
0: betul,
1: kalau
0: lebih perfect
1: iya,
0: ya.
1: Karena keuangan itu kan faktornya kepercayaan. Nah, dengan dia menyimpan uang di bank syariah, mereka merasa lebih nyaman dan aman.
0: Oke, pertanyaan berikutnya ini menyusul. Ning, berarti kalau begitu kita juga harus mengurus ya Ning ya. Grupku iki lho Ning, grupku kerawitan iki kudu tetap mengurus sertif halal ya Ning. Kemudian ya apa carane mengurusnya kalau itu wujudnya adalah seni pertunjukan.
1: Iya. Jadi
0: mungkin pas pertunjukan itu ada
1: jadi,
0: yang ada pendamping
1: mungkin
0: yang masuk, ya?
1: Menurut saya ini tidak termasuk UMKM nih. Tapi jadi ada dua jalur. Pertama UMKM memang itu ada subsidi. Ada

0: atau insentif, tapi juga ada yang reguler nih.
1: Begitu.
0: Reguler. Reguler memang berbiaya. Jadi bedanya antara reguler sama UMKM itu, kalau UMKM gratis.
1: Mamin ya.
0: Ya. UMKM gratis, tapi kalau untuk yang reguler ini memang berbiaya. Ini memang untuk kelas menengah ke atas.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ini masuknya ke kategori reguler.
1: Reguler ya. Baik, Neng Sri, matur nuwun sangat. Oke, matur nuwun Neng Pur. Salam untuk Pak narasumber nggih. Matur nuwun nggih. Baik, terima kasih. Ya. Jadi seperti itu ya. Memang ada dua jalur ya, Pak ya, ternyata ya.
0: Reguler dan
1: reguler dan UMKM.
0: Ya. Kalau UMKM gratis, kalau yang reguler berbayar.
1: Oke, baik Bapak, kita jeda dulu. Nanti monggo. Sebentar lagi ada adat duhur nggih. Nggih, Cak Ning sampun teng pundi-pundi nggih? Mangke sekedap malih enten adat duhur saking kangge wilayah Surabaya lan sakiwa tengenipun.

Nggih Cak Ning, sampean sedaya tasih sareng-sareng kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Adicara dialog ekonomi kita sigek sawetawis Cak Ning. Sakmenika sampun jam 11 langkung 3.7 menit. Wancinipun kumandang adan duhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

Gecane utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayahi gating aturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Cak ning saderengipun nutukaken dialog ekonomi kita midhangetaken satunggaling lagu rumiyin nggih Lenggang Surabaya. Sugeng midhangetaken.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kangge caning sedaya pendengar pecinta Pro 4, kita balik malih tenggene adicara dialog ekonomi nggih. Narasumber kita dinten menika wonten Dr. Muhammad Soleh SABMM, dosen prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Topikipun sertif halal menika beban bagi UMKM utawi investasi kangge masa depan nggih. Kita lajengaken nggih Cak Ning. Cak Ning mbok menawi badhe gabung malih monggo. Teleponnya Pro 4 nggih kita buka 031-546-2961, WA nggih tetap kita buka ngoten nggih, monggo ingkang badhe gegono Cak Ning. Matur nuwun ingkang kala wau tenggene segmen 1 sampun bergabung. Nah, monggo kita lajengaken nggih. Pak Soleh.
2: Nggih,
1: baik. Kita lanjutkan. Nah, sakniki nah, dengan meningkatnya produk halal tenggene pasar internasional niki dados sejauh mana ya sertifikat halal menika membuka peluang ekspor kangge UMKM saking Indonesia.
2: Di Indonesia sebetulnya kan peluangnya luar biasa.
1: Nggih.
2: Karena masyarakat muslimnya itu sekitar 250 juta
1: mayoritasnya.
2: Dan ini dimanfaatkan justru oleh negara lain. Yang justru bukan mayoritas. Contohnya Thailand. Itu Indonesia dijadikan pasar, Bu. Jadikan pasar buat wisatawan mereka, wisata mereka, buat makanan mereka. Karena tahu pasar Indonesia, market Indonesia itu luar biasa. Nah, cuma dalam hal ini pasar halal dunia diperkirakan mencapai triliunan dolar, Ning. Nah, sertifikat halal ini membuka pintu ekspor ke Timur Tengah, salah satunya Asia Selatan, bahkan Eropa ya. Nah, tanpa sertifikat halal ini, produk UMKM itu sulit masuk ke pasar itu, antara lain Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa. Nah, jadi sebetulnya sertifikat halal ini adalah membuka akses produk yang dari UMKM untuk naik kelas, menjadi lebih dikenal tidak hanya di
1: pasar Indonesia
2: regional, tapi juga di
1: internasional.
2: Jadi ini sebetulnya peluang. Nah, tinggal memang kadang-kadang ada pelaku UMKM, wis aku udah cukuplah buat wong ini juga itu. Udah sulit memenuhinya gitu kan permintaannya.
1: Setiap hari sudah kewalahan gitu ya.
2: Nah, memang tergantung dari pelaku UMKM sendiri. Nah, cuma memang dalam hal ini pemerintah kan hanya memfasilitasi.
1: Betul.
2: Bagi orang yang punya visi ke depan dan ingin meningkatkan kelasnya dan merambah pasarnya menjadi pasar internasional, nah inilah salah satunya sertifikat halal ini membuka pintu atau akses supaya, karena kenapa? Syarat untuk dapat diterima di pasar internasional adalah sertifikat halal. Tanpa itu
1: nggak bisa masuk.
2: Tidak bisa.
1: Nah,
2: ini bisa menjadi peluang, tapi tergantung lagi pelaku UMKM-nya.
1: Berarti boleh ya tanda kutip kalau sertif halal itu adalah hal yang mendasar.
2: Betul,
1: gitu ya, selain NIB yang dimiliki, kemudian monggo segera dilanjut di sertif halal, karena dua-duanya adalah hal mendasar untuk pengembangan UMKM kita. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih sebenarnya UMKM itu bisa memanfaatkan sertif halal ini sebagai strategi diferensiasi di tengah persaingan global, monggo?
2: Ya. Jadi memang ada pertanyaan juga. Seandainya nanti sudah mandatori, ya kan? Sudah mandatori semua pelaku usaha
1: harus.
2: Kan berarti tidak diferensiasi lagi karena semua orang sudah memiliki sertifikat. Nah, ini bagus pertanyaan yang kritis. Nah, jadi memang sertifikat halal itu bukan jaminan bahwa produk pasti laku. Karena sertifikat halal, kenapa? Karena produk juga membutuhkan kualitas, ya kan? Kualitas yang harus tetap ditingkatkan dari higienitasnya,
1: harus
2: dari,
1: tetap dijaga
2: betul,
1: juga.
2: Dari harganya juga kan, kompetitif. Packagingnya
1: juga,
2: pelayanannya juga. Jangan lupa pengirimannya. Harus
1: belum juga tetap. Sekarang apa promo-promo TikTok,
2: branding,
1: dan sebagainya,
2: digital marketing,
1: branding,
2: distribusi, termasuk inovasi tadi,
1: inovasi
2: dari kualitas produk. Nah, itu penting. Jadi ada sebagian bahwa gimana sih nantinya ketika semua pelaku usaha itu sudah punya sertifikat. Kan sertifikat ini bukan menjadi apa diferensiasi tadi lagi. Nah, diferensiasinya itu tetap dibutuhkan dengan sertifikat halal karena tadi menjadi dasar bahwa produk ini sudah terjamin apanya kebersihannya, higienitasnya, kemudian pelayanannya juga jujur, ya kan? Sehingga membuat orang percaya. Tapi bukan hanya itu yang dibutuhkan dalam berdagang atau berbisnis, tapi yang hal-hal tadi, kualitas, harganya kompetitif, packaging, pelayanan, branding, digital marketing, distribusi serta inovasi, itu juga wajib dilakukan kalau mau dagangnya atau bisnisnya sukses. Gitu
1: Baik, waktu kita sudah mendekati jam 12, Pak Soleh. Nggih, monggo sebelum kita berpisah, silakan 2 menit untuk closing statement-nya.
2: Jadi halal certification itu adalah kebutuhan. Necessary ya. Tapi bukan satu-satunya kunci sukses bagi bisnis atau dagang. Nah, jadi kunci suksesnya itu salah satunya adalah sertifikasi halal, tapi juga harus didukung dengan faktor-faktor lain. Oleh karena itu, ya, bahwa sertifikasi halal ini penting, tapi lebih penting lagi adalah juga menjaga kualitas dari produk, ya kan? Menjaga atau memastikan bahwa harga yang ditawarkan itu kompetitif. Apalagi zaman sekarang kan produk-produk impor tuh lebih mudah didapatkan di marketplace
1: tersedia
2: dengan harga yang lebih murah daripada offline. Nah, itu bagaimana caranya pelaku UMKM itu berusaha agar bisa menentukan harga yang sangat kompetitif. Yang kedua, pelayanan, pengiriman termasuk branding, packaging, digital marketing dan lain-lain. Jadi itu, jadi memang halal sertifikasi itu penting, tapi juga bukan satu-satunya kunci sukses untuk mengelola bisnis UMKM supaya sukses gitu nih.
1: Nggih, matur nuwun sangat rawuhipun Pak Soleh. Salam sukses untuk adik-adik juga.
2: Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
1: Nggih, sami-sami. Nggih. Nerekaken Pak Soleh, kita tutup sama-sama perbincangan kita di dialog ekonomi siang ini dengan hamdalah nggih alhamdulillahirabbil alamin. Pareng nerekaken Pak Soleh untuk tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ning woro-woro jam rolas awan lumantar perempat RRI Surabaya. Badan Urusan Logistik utawa Bulog cabang Metiun nyalurno 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.302 keluarga penerima manfaat utawa KPM sing ana nang wilayah Kutha Metiun, Kabupaten Metiun lan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto nyatakno bantuan iki diharapno iso mbantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bakshin Emil Dardak nekano pentingnya penguatan pembangunan manusia sebagai persiapan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Cak Ning, penguatan iki butuh perhatian serius mergo saiki dibarengi mbarek kemajuan teknologi sing luwih pesat. Mergo iki Cak Ning, penguatan sinergitas mbarek lembaga terkait sing diharapno isok berkolaborasi melalui kegiatan positif gawe kalangan generasi muda. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singgit karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Makane mas, wis 3 bulan aku gak sempet ke idu mek bulanan mas. Wis rek koyo ngene iki aku tak ngalih teko omah iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.
3: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
4: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
3: Kok sial sih, Pak?
4: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampean iku. Iku jenenge duit sial.
5: Intermezzo. Caning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Ryan Channing sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, Channing wancinipun jam 12 ngantos jam 1. Biasane niku wancine istirahat ngoten nggih. Isoma rekenane ngoten Channing nek jam 10 kali jam 4 sore niku wayahe kudapan ngoten nggih. Isoma nggih niku singkatan saking istirahat, salat lan makan. Nah, hati-hati Channing. Jaman sak niki kan niku kathah makanan-makanan sing ditawarkan, utaminipun makanan-makanan junk food menika nggih, makanan cepat saji menika atos-atos kagem adik-adik. Biasane niki arek-arek SMA, arek-arek perkuliahan ngoten niku utawa arek cilik-cilik, nah senengane makanan sing gurih-gurih tapi cepat saji, sing masake niku mek sreng-sreng ngoten-ngoten nggih Cak Ning. Nggih, menika kedah dipun perhatikan, kedah dipun eling-eling ngaten nggih Cak Ning, bilih sedayanipun menika kedah napa melalui filter ngaten nggih, melalui disaring dhisik perlu tumbas napa mboten nggih, tumbas sing modele kaya apa sing sehat ngaten nggih Cak Ning. Amargi menu sehat menika mugi-mugi ndadosaken awake dhewe, badan kita menika nggih krasane sehat terus, imunitas terjaga ngaten nggih Cak Ning, supados sehat terus ngantos benjing menawi sampun tuwa ngaten nggih Cak Ning. Sing wis kebaca tuwek, nah dalah ayo kembali ke natural Cak Ning. Sayur sing kathah nggih, dahar-daharan porsinipun kangge tiang-tiang sepuh, tamine wis ora usah dahar sing atos-atos kok gare untune protol. Ngaten nggih Cak Ning. Daharan apa mawon intine menika ingkang menyehatkan pun kesupen nggih, pilih wonten semboyan isi piringku. Lah menika piring nek dibagi dadi patang bagian ngoten, sing seprapat niku kangge segone, seprapat kanggo sayure, seprapat kanggo proteine, seprapat maneh kanggo yang lain-lainnya utawi kangge lemak ugi ngenabatinipun ngoten nggih Cak Ning. Nggih ngoten mawon Cak Ning, tetep teng Propat Suara Budaya Surabaya, nuju mangke jam 1 kita sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta. Mekaten nggih Cak Ning, monggo menika jarik kawung saking Ega Sugeng midhangetaken.

0: Cakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Rek, emang rek?
2: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
1: Wah, enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
2: Masak omlet.
1: Halah, dok dadar tadi bae.
3: Intermezzo.
2: Yuh, yuh. Ngeri yo. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Wah, arek enom.
4: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
2: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
4: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
2: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk yo, rungokno ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Cak Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Gecak ning wektalipun mepet jam setunggal ngeten gecak ning wantinipun kita ngerantos sesambetan kalian perempat RRI Jakarta kagem ngikuti adicara suara budaya Nusantara nggih sak menika sesarengan kalian ning Nova Kalista saking RRI Jakarta kalian ning Nurul RRI Banda Aceh cak ning topikipun dinten menika promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal nggih wonten narasumberipun mangke nggih cak ning tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayo takut salah nih, soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok nggak kebalik apa gitu, coba ayo tanya. Halo, assalamualaikum, suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini nggak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba. Sudah. Ah sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Gak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh, mungkin.
1: Iya, yeah.
2: belum ini ya, belum di apa di
1: di-upgrade, di-upgrade. Ya? Belum di-upgrade lagi. Oh, berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti
1: ya. Yeah. Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Mpok Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh, Kak Nurul. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari melelahkan
1: dan menakutkan gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih, Mpok.
1: Okay,
2: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpok?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya, Kak Nurul ya.
2: Ya Allah, amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ya.
2: Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar guys, Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None
3: untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Ya dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, iya. Deket lah ya, dibandingkan dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Yeah.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasanya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan
2: Bang.
3: Cuma pakai selempang.
2: Jawa besar ya,
3: benar,
2: itu ya.
3: Iya.
2: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Masalah ya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar.
2: Gitu ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah, gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan, gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya, gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya,
3: iya,
2: slogan. Kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya, banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh. Kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya, budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh. Tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain, gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya, benar.
2: Dan apabila ada event-event di Aceh, di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya,
3: benar.
2: Budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya, benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu,
3: benar.
2: Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga.

0: 08 11 67 yeah. 13 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112498. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
0: Boleh Dempo ya.
1: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, Jess.

0: Wah.
1: Semangat ya manggungnya.
0: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
4: Halo, Mpo Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
4: Sudah ada nih, Mpo.
0: Baik, silakan.
4: Ya. Oke, wah ternyata terputus ya Mpo ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Gak ada alasan, gak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan gak enak ya.
4: Tuh, tanpa penjelasan nih Mpo.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
4: Iya, asli.
0: Udah ada lagi?
4: Ya. Sudah ada lagi nih Mpo. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu,
0: Yang benar nape, Bang?
4: Mungkin jaringannya ya?
5: Ke ininya.
4: Narasumber kami, Bang Sakti.
5: Bang Sakti, Liani.
6: Sakti, Sakti Aprilian.
4: Iya, betul.
5: Terima kasih. Selamat Assalamualaikum, Pak Nova, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
5: Ya, saya Leman di Tanggamus, Lampung.
0: Ya.
5: Jadi, saya mau nanya nih dengan yang nasumnya nih. Jadi, di sana itu, wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu, kebanyakan. Dan yang kedua itu, berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
5: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
4: Harga apa barusan?
5: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang, Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
5: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
5: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya, biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Bang, masuk ya pun.
7: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun gak buka lewat belakang juga bisa.
7: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
7: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
4: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
0: Bang Edo Bandar Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
7: Ya. Nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang? Jangankan ke orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
7: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana apa sih?
0: Apa tantangannya? Kita,
7: apa tantangannya? Ya, betul.
0: Okay.
7: Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
7: Udah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
4: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
6: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
4: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
6: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan, itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di kota Banda Aceh gitu. Nah kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah, bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan gitu. Nah kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah bang, ya di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja gitu, 5 ribuan aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh, itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi, HTM ya,
0: tidak berbayar
6: HTM,
0: gitu ya,
6: HTM-nya gitu. Nah jadi di Aceh sendiri, khususnya di kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
4: Baik Bang Sakti, demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
6: Iya,
4: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh bang.
6: Oh iya. Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya tuh gratis loh. Iya, ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5 ribu.
6: Iya.
4: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi gitu ya.
0: Iya, kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
6: Benar.
0: Oke, udah lanjut, Bang.
4: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih Bang, sebagai duta wisata Aceh.
6: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya, yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
4: Iya, betul, ya. Betul.
6: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
4: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh, bagi yang khususnya yang non-Muslim begini, supaya tidak ada ketakutan ya.
6: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri, dan kita nggak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
4: Betul.
6: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, bisa juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
4: Iya, mengekang ya. Orang luar ya.
6: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu yang namanya kita saling menghormati, ya, gitu.
4: Betul, betul, betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
6: Iya,
0: baik sekali. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
6: Lemet apa ya?
0: Lemet apa lepet ya?
6: Apa ya?
0: Lemet mungkin apa lepet gitu ya? Ya lemet. Pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya?
4: Itu depan.
6: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya, kalau Nagasari kan putih ya.
6: Iya putih.
0: Ya, dari tepung gitu kan ya.
6: Iya benar, ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu ya, kan ya.
6: Benar. Iya, sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisangnya.
0: Pisang.
6: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
0: Oh baik.
4: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
6: Iya dominan manis.
0: Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
4: Okay mungkin deh. Ya.
6: Iya mungkin ya, kami nggak tahu lepet nih.
4: Seperti apa?
0: Oke lah, kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon, adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
4: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470555. Tapi belum ada nih Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
4: Boleh.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil Bang.
8: Udah.
0: Tapi kok masih bergema ya Bang? Apa abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
8: Oke, udah.
0: Ya udah. Kita maklumin aja.
8: Assalamualaikum. Ponopa di Jakarta dan Bang.
0: Ya, makasih. Pak ya, Haji bukan?
8: Sama. Kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu Abang?
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
8: Agam Sakti sama Nom Nurul. Nom apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
0: Jenong gitu ya.
8: Jenong. Enggak, bukan itu Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
0: Oh gitu. Oh iya.
4: Ya. Mirip berarti ya.
0: Ya. Silakan Pak Haji.
8: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi.
8: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya. Untung ya.
0: Yes, sampai mulai bodoh Pak
8: Ci. Saya mau tanya, iya, wisatanya kan terlalu religi, udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
0: Ya.
8: Okay. Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kapal.
0: Apa-apa?
8: Kapal.
0: Oh, kapal ya. Kapal
8: ada di atas rumah itu.
0: Iya, iya, iya. Iya, oke.
8: Dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman atau Rahim tuh.
0: Iya. Masjid-masjid ya, Masjid Ar-Rahman ya?
6: Baitur Rahman.
0: Baitur Rahman. Iya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
8: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Sebrang.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
8: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
6: Sabang.
8: Nah, yang saya mau tanya dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang. Oh, simulasi harusnya tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
8: Soalnya Pak Haji
0: Ansor maaf. Pak Haji Ansor maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah agak.
8: Ya, makanan aja enak banget Pak.
0: Ya.
8: Sama Kampung Ponorogo di Sumatera Barat, cuma hanya masakannya rendang itu enak.
0: Oke, baik Pak Haji.
8: Enak benar, Mbak.
0: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita terima tidak nyaman di telinga kita.
8: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
6: Iya benar, ya,
0: kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
6: Ya, jadi Melabuh ya, Melabuh itu Aceh Barat, Pak.
0: Yeah.
6: Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5-6 jam. Ya, okay. 5-6 jam, kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
6: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal. Ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Oke.
6: Jadi kalau misalkan naik kapal feri, itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
0: Okay.
6: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya?
6: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
6: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya?
6: Bener.
4: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
6: Kapal lambat.
0: Iya, yeah. Jadi kalau kita ke sana, nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
6: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
0: tsunami,
6: kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin.
6: Jangan ya.
4: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
6: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Oke.
6: Okay. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Iya.
6: Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, okay. Cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul. Bener. Ya.
4: Iya, oke okay
0: deh,
4: Pak.
0: Sukses selalu Agam Sakti, sukses Amin. Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Amin. Nurul terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam iya, sehat, sama, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
4: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning Woro-woro jam loro awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo, Jainur Ridho, nyatakno regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata nang Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Pemkot Surabaya terus berkomitmen memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online utawa ojol perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Hebi Junyantoro nyatakno, program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki, aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. KB-KB ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nanti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dhuwure.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, yaiku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambek ajining diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak, utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu. Sayangi dirimu atau ono perilaku seks bebas.
2: Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

Nggih caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menika jam kalih langkung 58 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janeng wae waro-waro mbare Wahyu Chan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS nyebutno akene 2056 wisatawan wis ngajune refund utawa pengembalian biaya pembelian tiket kunjungan di Gunung Bromo samarine penutupan total gara-gara ombone kebakaran hutan lan lahan utawa karhutla sing landen di kawasan Bromo beberapa hari terakhir iki janeng. Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Endri Wahyutama nyampene lah ewonan wisatawan iki nglakoni pengajuan balikne biaya pembelian tiket terdiri saka 1.944 wisatawan Nusantara ambe 112 wong liyane iki wisatawan mancanegara kaitung ke tanggal 9 utawa dino Minggu nganti Rebo 12 Agustus. Canda kabar liane janing pemerintah Kabupaten Probolinggo nguatni mitigasi ben kebakaran hutan lan lahan karhutla di Gunung Bromo iki gak kebalen mergane penyebab kebakaran iki diduga mergane ulah menungso janing. Bupati Probolinggo Muhammad Haris iki nekane lah pentingnya kuatno mitigasi ambek langkah pencegahan ben resiko karhutla gak di gak keulamane di masa yang akan datang. Caning dan PMK Probolinggo nyampene lah ucapan matur sembahnuwune kanggo kabeh pihak sing wis ngekei dukungan lan kerja bareng barek penanganan karhutla dek kawasan Bromo. Caning kumang woro-woro barek Wahyu Chan mangko ketemu lagi dek woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: Go.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Oke, caning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten saniki wayuh ngancani sampean ya tempro Papat RRI Surabaya. De rangkaian goyang dangdut leko tenan ya. Monggo kanggo sampean sing seneng ngrungokne lagu-lagu dangdut ya. Mungkin duwe lagu dangdut kesukaan ngeten ya. Sing favorit langsung aja caning yuk di request de 0896021938 utawa de 5462961. Ambek wayuhan. Niku wau sampun dibuka nggih. Kalian lagune sing enak banget to ya, Caking Salma Ikan Dalam Kuala ambek Darboy Gang ono anak lanang. Ini kan langsung ana sapa sing kate gabungan ambek Wahyu Chan tak tampi dhisik cak ning di kesempatan dino iki ono sapa iki ya ngaten nggih. Monggo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leka tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Bayu,
0: dalam
1: sehat ya, alhamdulillah ya Allah, wis waras ae areke.
0: Insyaallah.
1: Ningane gak iso guyu. Saiki wis iso guyu.
0: Ah, wis iso guyu. Alhamdulillah.
1: Ojo loro-loro ya. Wong jange dadi pengibar bendera aku saka kok loro. Sehat ya, semangat,
0: sehat.
1: Semangat.
0: Amin ya Allah.
1: Balik lagu itu ya.
0: Napa niku?
1: Memandangmu.
0: Memandang.
1: Awas lho yo lek kanok suarane kok pian maneh. Pendeke tak jewe pipimu temenan kok.
0: Yes,
1: ya. Salami kanggo semuanya tanpa kecuali kanggo Cak Wahyu, selamat bertugas.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Semangat, semangat, semangat, semangat merdeka.
0: Oke, okay, merdeka, matur nuwun, Bune.
1: Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Bu Sari, ten Delta. Ten Delta, enggak lah ya, sedati. Masa nang Delta beliau. Penak lah melaku-melaku berarti lah nang Delta ya. Nek sedati ya Caning ya. Lanjut mana Caning ana sapa sing kate gabungan ambe Wahyu Chan nek dino iki. Oke, sebentar. Langsung 5462961 tau ndek 0896021 nya 3 kali 968 nggih. Monggo goyang dangdut.
2: Leko tenan, assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Inje, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Semoga selalu beres, selalu sehat.
0: Amin. Monggo.
2: Aku mau request lagu.
0: Lagu napa niki?
2: Dari
0: tadi.
2: Cekah Handika mungkin.
0: Yang mana?
2: Cinta Bagai Daun Salam itu.
0: Cinta
2: Bagai Daun Salam.
0: Waduh. Apa kok Bagai Daun Salam? Asam murad ta cintane. Kok Bagai Daun Salam barang asam murad apa piye cintane iki? Aduh, cinta Bagai Daun Salam. Sebentar tak cari.
2: Enek
0: ta. Sebentar. Monggo salamnya
2: salam
0: dulu.
2: Untuk ning Siti sudah turun yo.
0: Ning Bu Sari.
2: Oh, untuk yang barisan turun. Terus ada Neng Siti ya, Cak Toto, Cak Asgum, Cak Wandi, Cak Fari, Cak Mol, Singok Suramadu, Neng Rahma, Kausen, Simuturo, Kape, lagu Nenek.
0: Daun Salam, Cacah Handika, betul.
2: Iya. Untuk Mas Wahyu, sehat selalu, hati-hati.
0: Siap.
2: Panjang umur, banyak rezekinya.
0: Matur nuwun.
2: Tak tunggu lagunya ya.
0: Injih.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut malih enten sinten sing kate gabungan kalian Wahyu Chan. Anak sapa mana ya? Sebentar ya. Yuk, monggo goyang dangdut.
2: Sugeng. Sonten goyang dangdut leko tenan.
0: Inggih, sugeng sonten.
2: Assalamualaikum Cak Wahyu.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beres.
0: Alhamdulillah.
2: Siapa minta kita daun salam, Cak?
0: Iku, sapa mang kala iki kan aku Makanya aku bingung, kok daun salam, apa asam urat?
2: Kena asam urat itu.
0: Makanya kena asam urat kayak aku jadak kayak cinta nih ya toh. Aduh.
2: Ya request aku cang.
0: Monggo nih, Umi Latifa.
2: Kasih sekejap.
0: Hah?
2: Kasih sekejap dari Latif.
0: Oh, wow, keren ini lagunya ya.
2: Kasih sekejap. Kecuali duwe saiti ayo.
0: Kasih
2: sekejap. Oleh iyo, ya. Ya, salamnya untuk semuanya aja, salam kompaken. Mahayu, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari balak ke musibah. Semoga sehat selalu, selalu sehat. Lagunya tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milati Pak. Dilanjut ke Caning yang tan sinten singkat gabungan Barewa. Yo, Cak sebentar ya Caning ya. Oke, sebentar. Ini dia ada Cak Tommy Kurniawan ya. Oke, oplosan. Nah, ini oplosan kalau enggak salah kita punya dari Denny ya. Atau nanti coba tak carikan ya oplosan ya. Aku ada pertanyaan, ikan apa yang huruf L? Ikan apa yang huruf L gitu maksudnya? Atau seperti apa? Iya boleh deh, nanti tak jawab ya. Tapi kita terima dulu telepon ya. Orang sobek singkat gabungan ya. Yuk, monggo goyang dangdut.
3: Tukang santan goyang dangdut. Leko.
0: Oke, Leko.
3: Assalamualaikum, Cak Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merdeka, Cak.
0: Oh, alhamdulillah merdeka.
3: Sekali merdeka tetap
0: merdeka limang dino mana rek.
3: Oke, koyo saiki lek buka siaran ku kok ndak ono merdeka ya rasane, biasa kan.
0: Oh, sekali

0: menarik hati. Asik-asik jos. Oh senyuman.
1: Iya. Wis.
0: Oke.
1: Salamnya
0: kok salah.
1: Umi Kustia, Pondok Maritim.
0: Oh.
1: Sama Mbak Marioto sehat selalu.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Pak Tarno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Mas Ali. Pak Mariono, Pak Kanedi. Siapa lagi? Bu Haja Suratno. Bu Haja Suratno. Ning Rahma. Ning Salama. Cak Jainal, Cak Fikri, Mama Fikri. Sekarang tumpung oleh tak salam kafe ya wis. Sopo meneh?
0: Pengalaman pertama.
1: Ning Sutia, Ning Sutira, Bu Sutio, Bu Sugito. Ya wes, Ning Ela, Cak Edo dan semuanya.
0: Dah semuanya, oke.
1: Terima kasih banyak, Cak Wahyudan.
0: Inje.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin. Ya Rob.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti tak puterin ya. Kita jeda dulu. Ada beberapa lagu yang sudah di request. Monggo suka pindah katakan janing. Aja diganti frekuensi ini. Ana Ike Nurjana Mbe Aldi ya jane ya Aldi Bregi ya. Sing ngawali perjumpaane awak dhewe di sesi pertama untuk di line teleponnya ya. Kalau pembukaan udah tadi sudah ada yang lainnya. Iki aku yang nyanyi apa Ike Nurjana Ike Nurjana sing nyanyi. Aja nang di Diva jadi kedang dut.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya. Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak bendinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
2: Cak Ning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, jane iku mang ya, Arafik ya. Lirikan matamu menarik hati, asik. Senyumanmu. Gara nomole, gara nomole. Oke, lanjut ya jane ya. Kesempatan iki 5462961 atau 0896021 3x968. Ana sapa sing ate gabungan tak terima dhisik kontake, telepone monggo goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenan. Oh sungguh engkau kasihku. Oh

0: Akhirnya aku ketemu Mas Wayu maneh. Wes mari makan malam ta iki mau.
1: Dorong.
0: Dorong.
1: Belum.
0: Sayang aku gak iso ngeteri.
1: Waduh.
0: Apa menanti tadi di zaman?
1: Iya udah. Iya. Oh.
0: Mas Wayu waras ya.
1: Alhamdulillah.
0: Guyune samanku selalu mengundang kok.
1: Oh, mengundang apa? Grimis.
0: Nah, kok niku lho sing sing garakno iling-ilingin ya kuwi.
1: Aduh. Apa iku?
0: Ketawamu.
1: Ketawamu.
0: Kayak kerupuk sing jeket dintas teko minyak.
1: Ya ampun, panas.
0: Renyah.
1: Oh, renyah. Tak kira panas.
0: Mas, aku request lagu.
1: Apa itu?
0: Elia Kadam.
1: Elia Kadam.
0: Musim semi, mbok musim cinta ya. Tolong solek no.
1: Musim kemarau.
0: Mas, feedback mas.
1: Iya, feedback. Apa tadi judulnya apa? Musim kawin.
0: Musim semi, mbok musim cinta.
1: Musim semi. Kok enggak ada ya? Oh, ada. Bukan ini, tapi musim semi.
0: Buat lagunya, Mas.
1: Musim semi ada sini, tapi bukan dari Elia Kadam ini.
0: Apa noy?
1: Musim semi tiba. Roma Irama.
0: Ya, Elia Kadam ambek Roma Irama.
1: Enggak kau noy. Enggak ada di sini. Atau musim cinta tadi ya?
0: Iya, Pak. Coba.
1: Ah, kalau musim cinta ini ada, tapi Roma Irama sama Lata Mangeshkar. Sing wong India.
0: Coba, ya apa sih musik ini, Mas?
1: Wah, iya. Lah aku sing nyanyi gak iso ya, Pak. Saya aja menghubungkan, iki menghubungkan iki piye iki, aku kudu piye? Segini. Se. Nah, kayaknya lagunya.
2: Musim semi.
0: Ya iki, Mas.
1: Oh, musim semi tiba. Iku musim cinta lagu nih.
0: Musim cinta.
1: Musim cinta. Monggo, salami buat siapa?
0: Iya kan lagu Elia Kadam ambek Roma Irama ya.
1: Duduk, iki lagu nih Roma Irama ambek wong iku lho, sing nyanyi Tumpas ae yu muskurae iku lho. Sing wedok versi wedoke. Lata Mangeshkar. Ya ngono lah.
0: Yes, mbola ya wis iku pokoke. Salame ya, Mas. Kanggo Cak Tata, Cak Wandi, Cak Pak Suki, Mbah Mol, Cak Asom, Bang Kobar, Neng Iin, Neng Suratno, Neng Dian, Neng Gustia, Neng Siti, Neng Ella, Umi Latifa, Umi Salama, Mama Fikri, Mbak Lulu, Cak Solihin, Cak Hafiz, Mbak Jainal, siapa mana ya? Cak Ali, terus Mas Wahyu nih matur nuwun. Lagune tak tunggu ya, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Gadangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Goyang dangdut.
3: Halo.
1: Halo.
3: Oh ya leko tenan, masya Allah, ra krungu aku masya Allah. Soalnya suaranya di telepon itu yang di HP itu suaranya kecil Mas Mayo.
1: Oh iya, suara saya kecil.
3: Kalau di telepon, nah sekarang udah sekarang.
1: Oh
3: nah.
1: Gitu. Mungkin badan saya yang kecil, bukan suara saya.
3: Aduh, kalau badannya yang kecil itu, aduh imut banget gitu ya. Mas,
1: halo.
3: Aku kok piye to wong lagune mata apa Roma Irama sama Lata Manggisker kok diganti sapa mau Elia Kadam gitu.
1: Daiku.
3: Perasaan Roma kok enggak pernah duet sama Elia Kadam tuh Mas, setahu saya.
1: Nah, enggak ngerti.
3: Kok jadi ikut bingung saya.
1: Iya, aku juga enggak kenal Elia Kadam.
3: Namanya Musim Cinta itu yaitu yang versinya Lata Manggisker sama Bang Haji Roma itu.
1: Iya, kalau Elia Kadam iki ono sing Beban Asmara. Ambe opo?
3: Beban Asmara, betul Elia Kadam. Aku loh ngurung lagu-lagu dari YouTube Elia Kadam tuh kok enggak ada duet sama Bang Haji gitu loh.
1: Oh, Sesok. Oh, ono sing judulnya Surat Palsu lah, gak salah iki. Judulnya Surat Palsu Elia Kadam ambe Roma Irama lah, gak salah. Ada.
3: Sama Bang Haji ta?
1: Iya, ada. Surat palsu,
3: oh, iya.
1: Surat palsu, mari ngono akhirnya tukaran, rebutan tanah.
3: Oh, tukaran.
1: Surat palsu.
3: Oh ala, yo nek sing jenenge apa Musim Cinta yo mau Haji karo Lata Manggisker.
1: Nggih bener.
3: Iku di mana-mana udah tenar seperti itu. Cak Wahyu sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Biasa
3: dulu. Iya, alhamdulillah aku kuwangan Mas, pas pirang-pirang ulang gak petok sampeyan aku masyaallah.
1: Piye sampean iki? Lah sampean piye ini lagi di mana posisinya? Di Tuban atau di mana?
3: Iya, di Merak-merak Tuban lah.
1: Oh, bene lagi jalan-jalan. Enggak toh?
3: Iya, kalau jalan-jalan di ke rumah mbakku itu yang ada di Indriorejo itu ya. Itu malah enggak usah streaming itu, langsung lewat radio kalau lewat yang ke sana.
1: Iya.
3: Ini saya langsung lewat streaming Mas ini Mas.
1: Oh wow, alhamdulillah lewat streaming. Tapi apik toh ya. Streamingnya kita bagus ya.
3: Ya sip pokoknya, sip.
1: Monggo, mau denger lagu
3: aku
1: apa?
3: Aku pengen request lagunya Mas. Lagunya itu spesial lagu lama tak Mas? Iya Mas.
1: Enggak, yus. Mau yang lama, mau yang baru, atau aku yang nyanyi,
3: oh,
1: gak apa-apa.
3: Oh, kirain spesial lagu lama. Soal dari tadi tuh yang diputer lagu lama semua ya.
1: Oh, mari ini ada lagu ini. Lagu ini siapa jenengnya gimana? Oplosan. Penjaluannya siapa gimana?
3: Oh, sing Oplosan.
1: Cak Tommy.
3: Iya. Oh. Mas, aku request gitu Mas.
1: Apa
3: lagu
1: itu?
3: Sing anyar lah Mas. Apa itu? Geografi Gunung
1: Semeru,
3: Gunung Bromo, Gunung Kawi, Gunung Semeru. Sampai kami sosokan mas. Gunung Kawi, geografi Gunung Kawi, Gunung Semeru mas.
1: Geografi Gunung
3: Kawi, Gunung Semeru.
1: Walah, itu panggungnya wong golek wangsit berarti.
3: Walah, nek golek pangsit enak mas.
1: Oh. Ini geografi Tresno ya, Gunung Kawi, Gunung Semeru iki soko era.
3: Oh iya, geografi Tresno Gunung Kawi, Gunung Semeru, betul.
1: Ini adanya dari era Syakirah. Gimana?
3: Yang dari Adela enggak ada?
1: Enggak ada, enggak masuk.
3: Oh, enggak apa-apa, yang dari itu aja enggak apa-apa. Ya, yang barusan turun tadi siapa tuh, Mas?
1: Yang barusan turun Ning Rahma.
3: Oh, Ning Rahma, ya yes, salam kenal Ning Rahma dari Mas Zulfan yang ada di Merak-merak Tuban. Ada Cak Kasian, ada Cak Alim Benowo, terus ada Ning Sutira, terus ada Pak Rusdi, Ning Ella, terus ada Ning Suratno, Bu Suratno juga. Terus ada Pak Toto ya, sayang punya sampai jumpa ya. Ya salamnya untuk semua pecinta perempat Mas. Ucapannya salam semangat selalu pastinya ya. Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang yang ada di seputaran Nganjuk. Ucapannya selamat sore, selamat menyaksikan karnaval yang ada di Waru Jayeng di Tanjung Anom Nganjuk.
1: Oh, lagi ada karnaval.
3: Iya, untuk tingkat PAUD sampai SD MI sederajat, Mas.
1: Oh gitu, wih seru deh kayaknya. Aduh ya Allah.
3: Iya, Mas. Tadi itu, Mas, di video itu. Waduh, cantik-cantik banget itu ya.
1: Harusnya ini ya, apa namanya, kalau ada karnaval-karnaval gitu, mbok ya dikirimi dong, caneng foto-fotonya, video-videonya.
3: Nah,
1: Cek
3: itu.
1: seru, kita berbagi keseru-seruan, asik.
3: Iya, tadi itu
1: berkesuan.
3: pas VC Mas, jadi nggak itu nggak
1: Nah,
3: dikirim video nggak
1: iya.
3: langsung VC gitu.
1: Oh gitu,
3: Iya,
1: jadi sukses.
3: untuk Mas Wahyu terima kasih atas waktunya, semoga sukses selalu. Dari
1: Amin.
3: Tuban, dari Merak-merak Tuban, Zulfan pamit, Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka, matur nuwun. Ya bener ya Cak Neng ya. Jadi kalau sampean lagi ada acara karnaval, Cak Wahyu Cen aku ono karnaval seru kan. Ono menungso tapi gawe kelambi kayak sapi mah. Gak apa-apa Cak Neng. Anak kayaknya sih kayak gulu ya kan. Jadi bene lo ya saning ya anak karnaval sing boyo iku biasanya kene ini ya anak-anak SD SMP PAUD sorry ngapunten apa jenenge PAUD TK terus mana SD SMP SMA iku kongon gawe kelambi sing ayu-ayu ngono ya karena sing karena gawe kelambi genderuwo kan ya. Iku biasa digawe pas katene iku apa kate posoan lak lambi koyo ngono-ngono iku ya kan. Ngenyek soalnya setan mari kene dikrangkeng. Ya wes lagu nunggu dilanjut ya Caneng ya. Anak saya kate diputar di sini lagu-lagunya jadi aja neng dindi. Pancen deh propapat RRI Surabaya Caneng bareng Wahyu Cen sing bakal ngancan di sampean deh kesempatan dino iki. Tapi saat durung ya ono informasi di sini yuk dimirengaken informasi apa? Nah informasi ini mengenai Bintang Radio Republik Indonesia 2016.
4: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luwih modern, luwih seru, lan luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

Oke, cakne kemang ya lagune Sinar Kemala mbek Berkasih Mesra. Spesial lagune niki kanggo Caskum Buku Setia. Matur sembanuun lagu-lagune wis di request. Saiki cakne bakal tak puterno lagu-lagu liyane sing yo wis di request tapi sik ngenteni jadwal putere. Langsung deh tak puterno saiki. Monggo.

0: Goyang dangdut, lekoh, tenang.
1: Inje, gimana Van? Kabarnya Van?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Cak Wahyu.
1: Alhamdulillah. Sekarang posisi di?
0: Aku di Surabaya, Cak.
1: Udah di Surabaya, berarti bisa dengerin kami lewat FM ya, daripada AM.
0: Iya, aku dengerin lewat FM ini, Cak.
1: Aduh, aduh ya, alhamdulillah, lah ngono ya. Mangga,
0: yeah.
1: Irfan mau dengerin lagu apa ini?
0: Lagunya, siapa? Dani Cakna nih Cak.
1: Yang mana?
0: Dani Cakna, Negoro Angin.
1: Waduh, Avatar ya berarti. Lah ya apa Negoro Angin ya jadi no lagu ya. Kemarin kan no lagu nih gimana? Negoro Api. Aduh, aduh, aduh, aduh. Dani Chan Negoro Angin mau okay. Selanjutnya mau salam buat siapa ini?
0: Salamnya buat Cak Wahyu. Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat ya wes semuanya aja yang dengerin berobat.
1: Okay, siap.
0: Makasih.
1: Okay, matur nuwun. Sehat selalu. Dilanjut ke Male, monggo. Goyang dangdut.
0: Dangdut. Leko, tenang.
1: Mantap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Wahyu.
1: Inje, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiratno. Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah, sesuatu.
0: Sehat,
1: Inje dong, sehat, insyaallah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, utine sing ning manukan ya tambah seger.
1: Seger du apa sih apa ya?
0: Seger du.
1: Seger du. Oh iya, pokoknya sehat ya Tia.
0: Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing penting sehat.
1: Sing penting sehat.
0: Nggih, wau nggih, jane liwat mriku tase ning pur nggih wau saderenge jenengan iki.
1: Injih, ning pur.
0: Lali kula wis kliwat lagi eling.
1: Loh, alah. Kok aku sedih.
0: Biasa mari nyambangi tane sampean.
1: Pripun?
0: Nyambangi rumah sakit.
1: Nyambangi rumah sakit, tuku permen.
0: Antri permen.
1: Oh, antri permen.
0: Nggih. Yes, sing penting sing ya disyukuri ae lah.
1: Iya bener disyukuri.
0: Ono loro mesti ono tombo.
1: Bener. Ono seneng, ono sedih.
0: Ono seneng, ono susah.
1: Ono loro ono tombone.
0: Iya. Yeah. Ono kuru, ono lemu.
1: Lah kuru-kuru kabeh yo gak seru. Lah lemu-lemu kabeh bingung rebutan oksigen. Yeah. Repot kan?
0: Ya Allah, taruh ya. Ngono iki Mas Chandra apa Mas Wahyu sih?
1: Aduh.
0: Kan oleh ngrungono watu ambek salat dadi gak konsen. Wiritan iku gak konsen. Oh, alhamdulillah. Wis mari, wis apa mencet kok masuk alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, salame nggih. Kagem ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Neng Iin, semoga lekas sembuh neng. Neng Dian, neng Salamah, neng Kustia, neng Erik, sing anak PP lagi kali Abah Parno, Bang Kobar, Pas Nan Kumis, Cak Toto sampai jumpa, Cak Solikin, Cak Ali, Mama Fikri, neng Lulu, terus neng Sari, sing ana Sidoarjo nggih. Pak Wandi, semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Nggih, siap.
0: Kula mangke lagune nyuwun. Karena dia aku bisa menang. Karena dia aku bisa ketawa. Karena dia aku bisa merana. Sebuah nama ya,
1: sebuah,
0: Nak Wahyu.
1: Sebuah nama.
0: Ini diputer toh.
1: Dereng, ini niki okay. Mau yang versi mana ini? Dari Rido Roma.
0: Rido.
1: Rido ya, Rido
0: sing Roma. Sing nama aja sing tuwa.

0: Ya Allah, ya Allah. Ya
1: Duh.
0: wis sing penting jenengan diparingi sehat nggih Mama
1: Amin.
0: Ayu.
1: Nggih, siap matur sembah
0: Nggih, oh,
1: nuwun.
0: dulurku wedok sing ning Moker niki Setyo Tuhu, Bu Amir ing Jugeng
1: Oh.
0: Sonten. Monggo
1: Yeah.
0: nderek gegono ten gene wayah kula niki sing mandigani perumpat. Wonten Nak Wahyu. Matur
1: Siap.
0: suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, camul, camul.
1: Lah kok langsung mati teman ya Allah gigi matur nuwun ya. Oke cantik ya lagune wis wis akeh ya. Aku goro sing diputar di sing lewat WhatsApp ya monggo cantik ya lewat chattingan di WhatsApp wis tak cepake. Lagu-lagune dadi aja nang ndi pancen Depro Papat RRI Surabaya cantik. Dari Wahyu Chan, singan jenis sampean pasti nende. Goyang dangdut, leka tenan.

Cakning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cakning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Oke, Caneng, saiki wae ya, Pak Yucan kudu pamit.
1: Matur nuwun untuk Caneng semuanya, aja lali engko ana lagu spesial ya, persembahan terakhir, tapi sakmarine woro-woro dhisik ya Caneng ya, jam 5 sore. Dadi acara ning Didi, Pak Jati Pro Papa Tariri Surabaya Surabaya Surabaya Cakding.

0: kocak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

0: caneng waya woro-woro mbarek Wahyu Chan. Pemerintah Kota Mojokerto caneng watke sinergitas pengawasan keberadaan warga negara asing utawa WNA melalui sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing APOA DKB pengelola hotel dan penginapan di kota setempat. Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari nyatani lah pengawasan barek keberadaan wong asing caneng kita diupayani pemerintah kanggo nyiptani iklim kepariwisataan sing aman, nyaman lan kondusif. Anda kabar liane caning, Perum Bulog cabang Tulungagung optimalne pengiriman cadangan beras di sejumlah daerah yang alami kekurangan pasokan beras gawe njogo ketersediaan bahan pangan. Kepala Perum Bulog cabang Tulungagung Yona Saryadi Kurniawan tak nela distribusi di daerah kurang stok iki bagian saka upaya Bulog ngemastekne stok beras iso dimanfaatne secara optimal sesuai ambek kebutuhan antar wilayah. Jani ngomong waro-waro mbarek wae, jan monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oke, janen saniki tasih de Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Pastine saiki Wahijan bakal ngajak sampean janen de rangkaian adicara Lenggang Surabaya Pro Papat RRI Surabaya.
1: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Caneng ojoneng dindi, mari ini bakal dilanjut ke kalian kultum bare ning Rahma Ayu Rintias ngaten ge. Bare pembahasannya yo niku kekuatan memaafkan caneng dilanjut ke adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya saiki wetangane jam 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Dadi ojoneng dindi tasih enten waktu sampean caneng persiapan kanggo salat maghrib. Ya kan nak ngono ojoneng dindi pancet dek lenggang Surabaya Propapat RRI Surabaya. Frekuensi nih, ojo digeser-geser. Pancet dek 96.8 FM AM 55 lan RRI Digital.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Aning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangone daerah Kudus, tepatnya nangone Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus aning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nangone masjid utawa nangone musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan ngekei contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikirno nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 taun iki, perjuangan durung bubar. Pahlawan masa saiki sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan, lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa deleng sukulan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

0: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rosong lah. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh lek iku dilakokno berlebihan? Jarene para ahli, macam-macam penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayuningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kekuatan memaafkan. Bagaimana memaafkan atau forgiving bisa menjadi salah satu teknik pemulihan diri yang efektif. Apakah itu memaafkan? Memaafkan adalah suatu tindakan penuh kasih sayang untuk melepaskan dorongan menghukum orang lain ataupun diri sendiri karena melakukan kesalahan. Memaafkan adalah sebuah kemampuan anugerah, yaitu tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa berpura-pura. Mungkin kita pernah sepertinya memaafkan orang lain, tetapi dalam hati kita sebenarnya masih tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat tersebut. Nah, ini belum bisa disebut dengan memaafkan. Memaafkan itu harus terjadi secara menyeluruh, kita memaafkan dan melupakan. Ada memang sebuah konsep yaitu forgiven not forgotten, dimaafkan tetapi tidak dilupakan. Artinya kesalahan tersebut dimaafkan tetapi tetap diingat. Konsep memaafkan adalah konsep dalam Islam yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah menyebutkan atau mensejajarkan tentang kemampuan untuk memaafkan ini dengan balasan surga. Karena memang memaafkan ini sebuah hal yang bagi sebagian orang mungkin akan terasa berat. Kita juga tentu pernah merasa begitu marah atau kecewa karena suatu masalah. Kenapa kita marah? Sebenarnya kenapa kita kecewa? Apa yang membuat diri kita marah? Yaitu ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita, senantiasa berperilaku manis kepada kita, tetapi pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Bisa saja ada orang yang tidak menyukai kita, bisa saja ada orang yang berperilaku kasar, bahkan menghina kita. Dan inilah yang berpotensi untuk membuat kita marah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, secara bertahap kita harus membimbing diri kita sendiri untuk berbesar hati dan berlapang dada atas sakit yang kita alami, entah karena perbuatan orang lain ataupun perbuatan diri kita sendiri. Mungkin kita pernah ingin membalas perlakuan orang lain yang menyakitkan, tetapi dorongan untuk membalas dendam sejatinya hanya akan menempatkan diri kita pada kondisi terburuk dan terendah, dan juga membuat diri kita sama levelnya, membuat diri kita sama saja dengan orang lain yang telah menyakiti kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dorongan balas dendam cenderung meningkatkan stres, mengganggu kesehatan, dan menurunkan daya tahan tubuh. Dengan memaafkan, sejatinya kita akan kembali pada kebutuhan fitrah akan kedamaian. Karena memang fitrah atau kebutuhan dasar kita itu inginnya semuanya yang damai dan tenang tanpa ada suatu konflik. Memaafkan juga bisa menjadi salah satu latihan untuk menuju kebijaksanaan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, berikut ini ada beberapa langkah simple yang bisa kita lakukan untuk memaafkan. Yang pertama, identifikasi, kenalilah penyebab apa yang membuat kita marah. Apakah hal itu sebuah hal yang prinsip? Apakah hal itu hal yang melanggar norma-norma yang kita anut? Jika tidak, maka sangatlah tidak patut bagi kita untuk marah. Kemudian yang kedua, jika iya, maka secara jujur ungkapkanlah perasaan yang dialami. Sampaikanlah perasaan kita itu tanpa emosi yang tinggi. Sampaikanlah secara baik-baik. Jika kita tidak merasa tidak mampu untuk menyalurkannya, maka tuliskanlah perasaan itu dalam sebuah buku atau mungkin dalam sebuah diary yang kita sendiri yang menyimpannya.
Kemudian langkah terakhir yang ketiga, mulailah untuk memaafkan. Coba dan pahami betul apa dan bagaimana seseorang dapat melakukan perbuatan tersebut. Dan satu lagi, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menjadikan seluruh orientasi kehidupan kita adalah untuk kehidupan akhirat, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk marah. Jika kita marah karena orang lain telah menghina kita, maka cobalah melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa ketika orang lain menghina kita, kita bisa lebih banyak beristighfar dan merenung apakah ada benarnya yang orang lain katakan tersebut. Dengan demikian, kita lebih banyak bisa memohon ampun kepada Allah dan memohon petunjuk agar Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan yang lebih baik. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya memaafkan ini adalah sebuah fitrah untuk diri kita, karena kita selalu menginginkan keadaan yang damai, keadaan yang tenang tanpa konflik. Memaafkan merupakan transformasi dari emosi marah menuju kondisi yang lebih positif. Hal itu dapat mengantarkan kita kepada perasaan yang lebih rileks, tenang, dan terkendali. Mungkin dengan memaafkan saja kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah, tetapi paling tidak dengan maaf kita bisa memiliki pengalaman dan bisa memiliki rasa terbebas dari belenggu emosi dan dorongan perilaku negatif. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad. Dan satu lagi, Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadisnya, dan tidaklah Allah menambah sifat pemaaf bagi seorang hamba kecuali sebagai kemuliaan. Ketika diri kita berada dalam kondisi mampu untuk melakukan pembalasan, tetapi kita memilih untuk melakukan permaafan, maka itu insya Allah jauh lebih mulia bagi diri kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, selamat meningkatkan level diri dengan senantiasa memaafkan orang lain, dan kita juga harus senantiasa memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu yang bisa menyakiti orang lain. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Sakni cerita iki teko salah si jini anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jini cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang deso. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane onok nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

0: Kak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos kak? Iki loh, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawin juga awake dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulio, bareng-bareng.
1: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: Oke, cari terus di 106,8 FM AM 585 lah nerah digital kaya wayu jan dengan cari sampean kok nanti di Tanjung Perak sore iki ya nanti jam 8 bengi. Saat ini enten informasi-informasi saya tak bagi ini utamanya sampai sekali menggunakan roda 2 ya. Kudu hati-hati ya. Sikapi rada apa sikapi baju niki atau mantel niki kayak kelambinan langsung yang terlihat jadi ya. Jadi kudu hati-hati ya. Terus kanggo sampai yang sisan ngakoni wilayah timur ke barat atau barat ke timur gitu ya sani ya. Langsung sampai rencana yang 0896021 3x968 ya kan. Nanti ngomong sama kita nanti baru kita coba emang ada apa kok sampai telepon kami gitu rencana ya kan. Entah itu ternyata mau bagi-bagi soto, bagi-bagi satu gitu ya kali. Ya Caning, Caning Dindi bakalan lanjut mana aku Caning yang jadi sampean bareng berbagai informasi dan juga musik-musik sering dicepake dari pajak di Propapat RRI Surabaya.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Caning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Pusat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

0: Jangan wae woro-woro Mbak Wahyu Jan. Gerakan deteksi dini gangguan penglihatan anak diperkuat di Kerset lan Lamongan melalui gerakan program Vision Face Myopia Care Nata Mata sing gandeng 15 sekolah caning kalian pemerintah daerah kanggo mundakne kesadaran pemeriksaan mata ket cilik di sekolah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Dr. Puspita Sari Wardani, nyatakan peningkatan kasus montominus ya miopia di anak iki tantangan kesehatan masyarakat sing merlune penanganan sing bareng-bareng. Nyana kabar liane janeng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutnya lah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan utawa karhutla di Gunung Bromo terus melaku janeng secara maksimal nganti titik panas sampai hotspot yang mampu dilokalisasi karo tim gabungan ya. Selain itu Kofifa Indar Parawansa ya nyampeknya lah titik panas saiki tasik enek di kemunculannya di Gunung Bromo sisi Kabupaten Pasuruan. Jadi aku mau woro-woro bareng Wahyu Jan, mau ketemu malih di woro-woro selanjutnya sesok jam 6 isuk. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sakni, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

jane saiki aku ngancani sampean de layang kangen, monggo sampean sing kepengin gabung ambek aku langsung de 5462961 utawa de 0896021 3 x 968. Di kesempatan dino iki jane tante ini WhatsApp ya iso gabungan ya ambek lagu-lagu nih sing enak jane ya tante ini.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sek, tapi kok nak bungkus? Kok kayak bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duwe bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibawa nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.
2: Cak Neng, nang Propapat RRI Surabaya saiki ono program jagongan. Dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2061 1168. Ojo lali ya Cak Neng, rungokno jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Neng, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaan di menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.

0: Iya, jane ya. Di kesempatan dinaikkan jen rodok kudu rodok sih, tapi seru banget gitu ya. Selamat ulang tahun ya kanggo koncoku. Sing sering banget di salah arte ning ngene ya jane ya. Mergane apa padha-padha celokane. Siji celokane Chan, siji celokane Chan si santri padha-padha Chan. Lah diceluk Chan iki moro-moro noleh kabeh ngene jane ya. Ya yes, sangane Caneng, saya ingin Dek layang kangen aku pengin gabungan sama nak kepengin gabungan sama aku langsung ayo Dek 0896021-3x968. Mergane apa? Mergane lagu-lagu koleksi dari Pro 4 RRI Surabaya akeh Caneng ya. Iki koleksi ini guys tak wacana sore akeh. Jadi sampean ku lak ono kok tak ngomono lak gak ono kok aman gak ono Caneng. Tenang ae. Ya santai sampe aku ae ya kan. Oke lanjut monggo layang kangen.
1: Layang kangen. Kangen tenan.
0: Kangen tenan. Nggih, Bu Sari monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam.
1: Ketemu lagi ya, ya Allah. Guyune kaya menggemparkan dunia persilatan. Ya iku sing tenteni.
0: Nggih, ya Allah.
1: Aku njaluk lagu gandrung ana ta?
0: Gandrung. Sebentar tak carikan gandrungnya. Monggo salami kanggo sinten?
1: Kanggo sedaya pendengar setia Pro 4 tanpa kecuali. Kanggo Cak Wayu semoga sehat selalu, jaga dirimu baik-baik, jaga kesehatan.

0: Mbak Mbara, ayo
1: Wah,
0: Cak, semangat, semangat, semangat.
1: siap. Nggih, niki
0: Jika
1: gandrunge
0: abis.
1: gandrunge saking niki nggih Riri apa nah, sebentar sebentar kok salah saya ya. Gandrungnya ini kalau boleh tahu penyanyinya dari siapa? Ada namanya kah? Atau
0: Nama Kak
1: oh enggak tahu.
0: Cina ya sapa ngono lho.
1: Oke, sebentar. Ini kalau gandrung ada elo-elo gandrung. Ada sewates gandrung, ada juga ini dari Lek Dul ini juga gandrung gitu judulnya. Banyak ya gandrung.
0: Sing ini kalau lagu nih cak, wong kang lagi gandrung, tak peduli gunung meletus.
1: Oh,
0: Ana ta?
1: Sebentar, ada pasti ada sebentar. Kan lagi gandrung, nah. Oh,
0: Yang
1: iki
0: wong
1: WE
0: kang
1: sopo dek itu toh?
0: iya
1: Berarti
0: iya
1: oh
0: WE
1: iya.
0: sapa
1: Ah,
0: dulu
1: jadi ada lagunya ada.
0: Mbak ta
1: Ada.
0: ya weh
1: Siap.
0: semangat semangat ya
1: Inje, matur
0: semangat
1: nuwun.
0: teman-teman semoga sehat selalu tak tunggu
1: Siap.
0: tawamu ya
1: Inje, matur suwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tak bingung ya jane ya kan. Ah, gandrung gandrung sapa iki? Apa awakku sing gandrung kudi ngono. Oke, lanjut balik ya, monggo layang kangen.
2: Layang kangen. Mosok ya kangen temenan to Cak Wahyu.
1: Kangen tenanan iki.
2: Ya iyalah, mosok gak dikangeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siap.
1: Lagune Cak Wahyu.
0: Napa niku?
1: Suwantene Cak Dikin nggih.
0: Ah, yang mana?
1: Suwantene Cak Dikin.
0: Cak Dikin. Nggih, Cak
1: Dikin. Dudule. Alun-alun Bojonegoro.
0: Alun-alun Bojonegoro.
1: Nggih. Wong wis kangen tak datang Bojonegoro e.
0: Oh, kok sik. Cuk budal-budal ae sampe. aduh. Alun-alun Bojonegoro Cak Dikin. Oke. Tapi sebentar.
1: Tapi kudu sing nganten.
0: Iya, makanya
1: penyanyi ini.
0: Sebentar. Makanya saya minta tolong di monitoring kayak begini. Iya toh?
1: Oke,
0: laras, siap.
1: Oke, salame. Engkang nembe mandap niku sinten?
0: Bu Sari.
1: Oh, Bu Sari engkang wonten Sedati.
0: Sedati, nggih.
1: Gadah kanca ibadah haji tahun 2013 niku enten mriku niku PP Legi kan kata sing angsal wahyu to. Mboten wahyu tan to nggih.
0: Oh, betul Wahyu Chan, waduh emane rek.
1: Boten. Wahyu niku sawae payu. Dadine kuwatah rombongan berangkat ibadah haji ngoten lho, sawayu.
0: Njenjen, oh luar biasa.
1: Nggih. Terus wonten Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto. Ning Dian, ning Iin. Bang Kobar. Neng Haji Suratno, neng Istiqoroh, terus lajeng wonten neng Haji Kustia, kagem neng Siti neng Ella, kagem setua yo kemawon Cak Wahyu. Niki mantun jam 8 mengke sinten Cak Wahyu.
0: Nah niki kembaran kula niki sing jenenge tok sing kembar. Cak Chandra. Injing.
1: Oh, nggih. Mangke Cak Chandra kula kancanane.
0: Ah, injing siap. Matur sembah nuwun mangaten, nggih.
1: Pokoke nek dereng tutup ngoten jam 12 ngoten dereng meneng radione niki.
0: Siap.
1: Nggih. Mangke nek wangsul atas-atas nggih.
0: Nggih. Siap
1: mampir mboten napa-napa lewat pinggir-pinggir mawon.
0: Pinggir-pinggir mawon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mengaten nggih, dilanjutke malih monggo layang kangen.
2: Kangen tenan.
0: Injih.
2: Saking sepanjang Cak Wahyu.
0: Oh, injih monggo Cak Kolis.
2: Nggih, iku mong lho, salame wake lho gak nyipet blas nang aku ya opo Pak Parno ya.
0: Oh, injih.
2: Wake mlebu nang hampir setiap hari aku dilalekne ya opo sampeyan.
0: Waduh, lho ya Pak. Cek tak sik dikangeni paling lali dilu.
2: Gak dikangeni yo gak disebut blas ya. Sakmono kae mang.
0: Oh
2: tak
0: gitu.
2: Tak keranjang, masak kresek emang. Bisa aku lagune itu, wuyung ni anak.
0: Oh wuyung, geng.
2: Salam ke kuat, bermula dari A sampai Z, mulai dari Ongko City sampai Ongko Sewu lah. Mulai, salam ke Chandra, Marta Kondukur mang lapuai.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Nggih, sami-sami. Sugeng dalu ngaten nggih. Lanjut malih lagi nggih. Monggo layang kangen.
3: Lah kangen tenan. Alhamdulillah saged nyambung kawit mau gak iso. Kalau wau nyuwun gandrung menawi kula nyuwun gandrung napa saged nggih. Gandrung kandaria, gandrung manuke apa? Manuk-manuk nuri pencoane wit kenari jari seneng setengah mati ditinggal lunga.

0: Oke.
1: Kinten-kinten wonten apa mboten nggih?
0: Sebentar, ini Limbrok Gandru bukan? Bukan nggih?
1: Sanes. Wong niku lagu lawas kadose Titik Sambora apa sinten nggih? Pokoke sih lagu lami kok.
0: Nggih, sebentar, sebentar.
1: Nah, mboten wonten ganti napa nggih? Mawar biru mawon.
0: Nggih, sebentar, coba dinyanyikan lagi, Bu. Gandrung.
1: Gandrung
0: Gandrung.
1: Gondorio, gandrung manuk e apa? Manuk, manuk nuri pencokane wit kenari. Jari seneng setengah mati, ditinggal ngogolek ganti. Manuk Nuri ajeng gelek bali maneh.
0: Oke.
1: Lah mboten wonten nggih mboten apa-apa kok.
0: Nggih, coba nanti saya carikan dulu ya. Ini kan karena munculnya ini Gandrung Prawanayu saking Mus Mulyadi kalian
1: Nggih ngoten nggih kanging. Mboten apa-apa. Wis mulih ya di. Enten kok nggih kula nate mireng.
0: Oh
1: matur nuwun, tapi sanes niku. Matur nuwun, sugeng dalu salamipun derek Pak Parno pun lengkap.
0: Nggih. Siap, matur sembah nuwun. Oke, ya. Ini kalau kalau judulnya bingung jadinya ya jadinya sebentar kadang-kadang tak iling-iling oh iya ngono ya jadinya. Tapi coba kita dengerin dulu ya jadinya ya requestannya yang sudah di request aja monggo suka bidang tangan.

Oke, jane saiki wayah-wayahan kudu pamit saking ruang dengerin sampean kabeh matur sembah nuwun mangaten nggih wis ngancane aku ket jam 3 ya. Engko bakal dikancane ambek Chandra ket jam 8 sampai jam 12 bengi ngeten nggih. Ya wis lah ngono aku pamit jane sugeng dalu mangaten nggih. Nyuwun ngapunten sing kathah lan kelepatan ngeten nggih. Ya wis lah ngono akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu.

Taning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ni, sampe ning serangkaian Tanjung Perak Malam dikancani Mbarek Chandra. Dino iki ya dino Rebo tanggal 12 Agustus 2016. Alhamdulillah Cak Ni, mugi sampean kabeh sehat, berkah barokah, umur usia kesehatan Cak Ni nggih, dan yang pastinya kita buat menyenangkan hari-hari kita ya. Cak Ni, aku nduwe informasi ning musik informasi kali iki. Informasi sing tak bagekno gawe peno iki cukup menarik. Kenapa? Karena kita bakalan duwe negara anyar sing bakal dadi tetangga Indonesia ning 2023. Nah, dadi tonggo janing. Nah, negara anyar dadi tonggo. Nah, berarti gak ado iki. Dadi ngene. Jadi Bougainville dadi Indonesia iki bakal duweni tetangga baru utawa tonggo anyar ning kawasan Pasifik. Bougainville siap dadi negara berdaulat ning 2030 ya Cak Nio. Begini faktane. Wilayah sing saiki isi dadi bagian teko Papua Nugini lagi menjalani proses politik menuju kemerdekaan. Bougainville duduk sekedar gugusan pulau ning Pasifik. Wilayah iki duweni sejarah referendum kemerdekaan lan fakta gawe dikulik luwe adomane. Jadi Bougainville saat ini isih berstatus wilayah otonom Papua Nugini utawa Autonomous Region of Bougainville. Tapi wilayah iki lagi menempuh proses menuju kemerdekaan melalui mekanisme sing disepakati dalam Bougainville Peace Agreement. Perjalanan iki jane dukung masyarakat melalui referendum sing digelar ning 23 November sampai 7 Desember 2019. Saakee 98,31% suara sah memilih kemerdekaan dibanding no mempertahano ekonomi sing luwih luas dalam Papua Nugini. Referendum iku bersifat non-banding, jadi hasilnya tetap harus melalui proses konsultasi lan keputusan ning tingkat nasional Papua Nugini. Setelah referendum, pemerintah Papua Nugini menyepakati roadmap politik sing ning awal iki nargetno penyelesaian status politik Bougainville tidak lebih awal teko 2020 lan tidak lebih lambat teko 2027. Tapi ning 2020 Juli 2020 Bougainville Independence Leaders Consultation forum ngesahno posisi akhir Bougainville lan rekomendasino 1 September 2030 sebagai tanggal deklarasi kemerdekaan. Nah, informasi lu lanjutnya tenang aja, aku bakal ngekno gawe peno tetep ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Rencananya aku sih pengen maparno terkait merek negara anyar sing dadi tonggone Indonesia yo sing bakalan dadi negara anyar. Nah, Bougainville Channing ono ning sekitar 1000 km ning sebelah timur daratan utama Papua Nugini. Wilayah iki terdiri teko loro pulau utama yaiku Bougainville Island lan Buka Island. Ditambah sejumlah pulau kecil serta atol. Secara geografis lan ekologis, Bougainville termasuk kawasan Kepulauan Solomon. Masio secara politik saat iki ono ning nisore Papua Nugini. Pemerintah Papua Nugini yo nyatet Bougainville sebagai bagian teko wilayah New Guinea Island Region. Nah, data terbaru Sensus Nasional Papua Nugini nyatet 327,93 penduduk ning Autonomous Region of Bougainville ning 2014, mayoritas penduduk Bougainville merupakan masyarakat Melanesia. Kehidupan masyarakate yo akeh berlangsung ning luar pusat-pusat perkotaan lan tersebar ning berbagai desa. Nah, jadi Bukaton jane merupakan ibu kota sementara Bougainville lan dadi lokasi kantor pusat Autonomous Bougainville Government ya. Kota iki ana ning Buka Island lan terpisah teko pulau utama Bougainville barek Buka Passage. Sementara iku Arawak ana ning sentral Bougainville lan merupakan ibu kota sadurunge. Kota iku pernah berkembang pesat ketika aktivitas pertambangan ning kawasan pangguna isih berlangsung. Nah, jenenge dijukuk teko penjelajah Prancis ya ning. Jeneng Bougainville ternyata asale teko seorang penjelajah Prancis jenenge Louis Anthony de Bougainville. Dia merupakan prajurit, pelaut lan navigator Prancis sing mimpin ekspedisi keliling dunia ning 1776 sampai 1779. Dalam perjalanan iku ekspedisi ini melintas kawasan Pasifik lan nyampe sekitar New Guinea, jeneng Bougainville terus digunakno gawe pulau iku. Nah, Cak Ning, Bougainville government nyatet setitike ana 19 basa pribumi digawe ning wilayah iku. Selain basa-basa lokal, tok pisin dadi lingua franca sing digunakno gawe berkomunikasi lintas kelompok. Bahasa Inggris yo akeh digawe. Nah, saya ana informasi ini, sing pasti ini gue bakalan tak update mana informasi karena ini menarik. Awak dhewe bakalan duwe tonggo negara Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini.

hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning, siono informasi lain seputar Tonggo Anyar Negoro Indonesia, ya kan Tonggo Negoro Anyar ya Caning ya. Jadi selain mau duwe akeh bahasa, Bougainville Caning salah siji fakta sing paling menarik tentang Bougainville iki adalah akeh masyarakate sing duweni tradisi matrilineal. Dalam masyarakat matrilineal, hubungan kekerabatan serta pewarisan hak atas tanah ditelusuri melalui garis perempuan. Nah, dalam sejumlah komunitas, perempuan berperan penting dalam keputusan terkait tanah, keluarga, lan klan. Tapi prakteknya isok berbeda antar wilayah lan kelompok masyarakat ning Bougainville. Perjalanan Bougainville saiki memasuki babak baru. Teko wilayah otonom ning tengah Pasifik sampai aspirasi dadi negara berdaulat, pulau iki nyimpen cerita dawa tentang identitas, budaya lan perjuangan nentokno masa depan sendiri. Nah, upe adalah topi tinggi, opi iki dadi upe dadi simbol kedewasaan. Dadi upe iki jane adalah topi tinggi berbentuk silinder teko anyaman sing dadi salah siji simbol penting ning bendera lan lambang wilayah iku. Topi iki dikenakno para pemuda pas jalani ritual sakral menuju kedewasaan. Selama ritual sing berlangsung berbulan-bulan, para pemuda tinggal terasing ning hutan lan menjalani berbagai prosesi menuju kedewasaan. Ono aturan khusus bahwa perempuan tidak diperbolehkan melihat mereka selama mengenakan upe. Wah, jadi akeh tradisi-tradisi yang memang itu tidak lazim atau tidak kita temui di masyarakat kebanyakan Caning yo. Nah, ikulah. Jadi itu adalah berbagai macam keunikan dari negara anyar Tonggo, negara anyar Tonggone Indonesia yo. Ya wis Caning pokoke sampe nojo nang dindi karena cara sing ngancani penuh sampai jam 12 bengi mengko. Tetap neng perempat suara budaya Surabaya.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Jane sampe sik takan jane ning Tanjung Perak Malam, aku nduwe informasi. Dadi informasi ini adalah Kongres Wanita Indonesia KOANI ngadakno fun walk 10.000 langkah sehat dalam rangka menggaungno gerakan tempe Indonesia goes to UNESCO. Tempe duduk mek dadi panganan jane yo, tapi yo nduweni potensi gawe dikembangno dadi sumber penghidupan negara keluarga. Jare Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto ning Jakarta dino Minggu. Fun walk sing nempuh rute teko halaman kantor KOANI menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia cak ning yo. Balik ning kantor KOANI sebagai titik finish iki melibatno 1000 peserta. Nani jelasno tempe duweni potensi gede gawe dikembangno gak mek sebagai panganan tradisional tapi yo sebagai bagian teko ketahanan pangan sekaligus sumber peluang ekonomi gawe masyarakat khususnya perempuan. Menurut pengembangan tempe dadi iso dilakokno melalui berbagai inovasi bahan-bahan lokal, gak mek berbasis kedelai tapi yo manfaatno sorghum lan aneka kacang-kacangan. Jadi, yaiku salah siji agenda utama dalam kegiatan Falwaku adalah Deklarasi Nasional Tempe Indonesia Goes to UNESCO. Biaya pengen dorong ben tempe semakin diperkuat sebagai bagian teko kekayaan budaya Indonesia lan duweni nilai historis, sosial, ekonomi, lan pangan. Nani Hadi Cahyanto jelasno bahwa semakin luasnya pengenalan tempe ning berbagai negara, dadi momentum gawe Indonesia gawe memperkuat pelestarian lan pengakuan terhadap tradisi sing berkaitan barek tempe janing.

Sanes saiki wis jam 09.15 menit wancine kita midhangetaken siaran RRI Ludruk. Ludruk RRI Surabaya edisi Rebo tanggal 12 Agustus tahun 2016. Saning Ludruk RRI Surabaya dino iki ngangkat judule adalah ya Srikan di mana sarangan kalian Ki Adianto sarjana seni caning yo. Siaran Ludruk lakon setulus hati seri loro tamat sugeng midhangetaken.

0: Merdeka ngono kaya.
1: Merdeka.
2: Rasa roting suryo megolan. Gundul gundul.
1: Aku ngrungokno kidungan peno sing tengah mang lho.
0: Sing ndi?
1: Apa? Bedile mledhes dhewe, tak bedilno manuk. Buyar dhewe-dhewe, tak sengkelitno nggone.
0: Luru kae luru tak
1: sengkelit
0: teng kene.
1: Iya. Kok meneki manuke dhewe apa ndek manuk?
0: Lho duwe tak apa tak gawe ari piye.
1: Oh, iku manuk apa? Manuk cucak romo.
0: Iku ngono, bisa ketokan to. Dadi kata-kata kan akeh. Ngene kuwi atuh berhubung digarap dangdut. Urusane dhewe.
1: Dhewe. Oh, iya iya.
0: Ya jenenge besengane kaya apa jenenge? Bedil tak berseni ngene dadak meledos dhewe lho enak ta
1: nek dikai rangkep iku ya
0: tak bedil manuk manuk buyar dhewe
1: dhewe
0: kar lurune kari loro tak sengklet tenggone weteng kene oleh limoni duo
3: kar telat aku meledos e
1: ndur ngeneki dhewe
0: lho rangkep
1: lah ya iku rangkep
0: digarap dangdut
3: iya aku paham cak
0: sori aja
1: paham ngerti ta ambek gending
3: lho paham, paham maksudnya bledose manuke
1: bledose bedile ngeneki
3: ngono
1: lho jadi jelas
3: iya
0: sak jelas-jelas lho
3: jelas iki yo. Memang
0: ketoke prosesi pancen murak mandeg mrene dadi juga mandeg
3: oh ya sejer iki memang semuanya kan juga perlu proses ya. Gak iso sembarangan langsung dadi.
0: Apapun di dunia ini melalui proses.
1: Oh dadi awak dhewe ya
3: proses. Iya proses. Iya mulai
0: Bapak Ibu pacaran.
3: Neng.
0: Bapak Ibu nikahan.
3: Neng.
0: Terus Bapak Ibu nang kamar iku
3: ngomong-ngomongan.
0: Ngomong-ngomongan.
3: Iya
0: ta.
3: Terus dadi
0: awak dhewe iki.
3: Proses ngono.
0: Ono debat ilang lho.
3: Proses. Jadi semuanya proses.
0: Semuanya butuh proses.
3: Sekolah yo ngono gak langsung.
0: Iya,
3: belajar baca, nulis, dhisik. Yo mulai nek saiki kan ono PAUD. Marunut TK.
0: SD, SMP,
3: yo,
0: SMA.
3: Proses
0: semua. Perguruan tinggi. Indonesia merdeka. Itu prosesnya luar
1: biasa. Lo
3: gak sembarangan, gak langsung merdeka.
0: Lo ya masyarakat cilik, ya wong cilik ku berjuang. Mlebu itu kampung. Ya toh. Ono sing berjuang macam-macam. Ono sing mikul senjata. Ono sing didana pangan. Ono sing palang merah. Ono sing macam-macam lho.
1: Tapi nek ono ceritane mbah-mbah biji.
0: Iya, iya, Pak.
1: Nek aku diceritani ku wis nek apa pas nang alas jarene lho, jarene.
0: Jarene ya.
1: Hurda,
0: pring.
1: Nah, iku sajane apa?
0: Iro drog.
1: Lah iya. Sajane ku apa kan kurang paham.
0: Getak, getak karo ngono.
1: Wurda, mesti ana sing jawab pring
0: ngono. Iki sing pinter kata-kata ledrukan.
1: Oh iya lah iya.
0: Sampun.
3: Iya. Iku lak urga kan basa Jepang ah.
1: Urda.
0: Urda iku basa Jawa, gurga.
3: Oh, nek gurga. Asline gurga iku basa Jepang, berhubung wong Jawa.
0: Bukan, iku gurga iku ana sekutu, nikah-nikah. Nikah. Sekutune lebene Inggris nikah, ya toh. Ha iku nikah iku gurga jenenge wong kare gurga.
3: Berarti awak dhewe para pahlawan dhisik melawan sekutu.
0: Yeah.
3: Ah, iku apa ya? Musuh cilik ya.
0: Enggak cilik.
3: Lah sekutu.
0: Oh, yang kutu iki
1: sekutu. Maksudnya sekutu iku.
3: Lah ya sekutu
1: kan. Sekutu apa ngarane ya?
0: Ya apa rombongan.
1: Ha, kaya ngene iku.
0: Grup-grup,
1: kaya grup-grup.
0: Kaya saiki Amerika. Sekutune ono.
1: Sekutune Israel.
0: Bisa juga, tapi itu. Sekutune Amerika itu kaya
3: iki. Ya ono lah pokoke lah iya.
0: Ngene iki lho sing bantu waktu perang iku lho.
3: Aku terus sekutu.
1: Sekutu.
3: Wong pasukane cilik sekutu.
1: Lah gitu tumo.
0: Ya kutu aja ditumo.
1: Ah, rek ngono.
0: Pokoknya ngene ya. Nek kapan para pahlawan

0: seneng.
1: Lah kok ngomong kok saut.
0: Lah kesuwen. Yo pespasine
1: ngomong yo ambekan.
0: Sepasine aja dawa-dawa. Ngomong iku tadi kancane iku ngrunokno iso jelas gamblang.
1: Ngono lho. Lah
0: iso ya singkat padat mudah
1: dimengerti. Sekian.
2: Loh. Aja tukaran sing rukun. Indonesia merdeka itu bukan hanya karena perjuang bondo apa jenenge iku tenaga saja, tapi karena persatuan dan kesatuan.
1: Iku you know? Yang paling utama ya, nek gak iso bersatu enggak yeah. akan bisa merdeka.
0: Mulane
1: iku kan berbagai macam iki apa daerah.
0: Mulane yo, mulane saiki awak dhewe kan cuma kari nerusno. Yeah. Ya mulane nek ana kegiatan apa ya ana kampung di waktu-waktu hari ya. 17-an ngene iki ya ayo diikuti senajan opo perintahe ya ayo dileksanakno ya. Supaya rukun tangga kanan kiri barek kanan dalam
1: kanan dalam iku ya opo
2: ya karepe bal-balan karepe ya pokoke kuwi ngono rek ya bahwa di dalam isi kemerdekaan itu banyak macamnya ya toh. Nek budaya ku ben koyo ngono, saiki budaya bini, budaya modern ya toh. Itu kan ya salah satu karena zamannya sudah berbeda. Alam-alam kemerdekaan itu perlu diisi teknologi. Apa sih saiki lah digital-digital iku.
1: Iya, digital.
2: Kayak ngono AI
1: iku. Ya teknologi. Iku ngono iku kancaku ngomong dikandani AI sik si iya sabil
2: ya, ya memang yang
1: bahasa ini tulisannya AI tapi ku bahasa Inggris macamnya AI
0: ngunu sih ojo ngomong kayak ngunu ku marak no di seneni karo cak sabil
1: kakak di seneni kandali tambang guyu kok
2: iki yo podo ae sebelumnya banyol ya.
1: Kok banyol kapan iku aku isin kok ngomong nang gone wong kok
0: iki kabare Cak Pendik ya. Abah Cipto iki ya muga-muga sehat selalu.
1: Amin.
0: Seger kewarasan.
1: Amin.
0: Diparingi rejeki sing melimpah ruah lan barokah.
1: Yo gak Pak Abah Cipto to.
0: Barek
1: pendengari
0: termasuk Bapak Pake Cak Herman.
1: Yo.
2: Wong urip iku gak luput teko ujian. Ono sing dikei ujian loro. Ono sing dikei ujian usahane seret.
0: Lah,
2: dikei ujian anak-anak.
0: Wis yo, macam-macam lah pokoknya.
2: Ujian.
1: Iya.
2: Selama hidup di dalam dunia takkan luput dari ujian.
0: Eh, penak kan. Nresen tambahan.
1: Iya.
0: Lah iku ana kabar apa iku?
2: Ya aku mang jange salah nang gone dulusine Labang kae lho.
0: Oh, nang Sembawa.
2: Iya. Nang dusun Sukadamai, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
0: Yo Abah Cipto.
2: Pokoke pendongane adik iki sak kanca muga-muga
0: paringi ya, paringi kesehatan.
1: Amin.
2: Jane lancar. Salam kagem keluarga sedaya termasuk Bu Aja Cipto dan Putra Putri semua
1: lah. Sekeluarga lah.
2: Ya. Ya. Ya, saya ki tugas arek-arek.
1: Nah, apa ya?
0: Jarine tugase kanca-kanca.
2: Betul. Kanca-kanca ludruk RRI ketanggal 7 September 2016 iku diundang karo masyarakat Madi untuk menghibur masyarakat Madi dan sekitarnya dalam acara Sedekah Bumi. Alamat iki Jalan Madi nomor 1 Kecamatan Sawikerep yo kantor iku lho rek sing ada main iku lho ya.
1: Iya iya iya.
2: Nah, iku acara Sabtu ne iku sono tayupan, ono okolan, ono apa sing pecutan menjali
0: ujung.
2: Ngono-ngono
1: bareng acarane.
2: Berbagai macam acara digelar tanggal 6 Likur e, lah puncak acarane Ludruk RRI Surabaya. Ya. Nah, 7 Jalali.
1: 7 apa, Cak?
2: 7 September 2016. Nanggone Madi, Kecamatan Sawikerep, Kota Surabaya. Ayo salam kanggo ketua panitia, bubur iki masih kasih saya Pak Joga Dito. Pak Joga di Sumangat iki LPMK Madi bersama semua staf panitia. Ya.
0: Ya ya ya ya.
2: Acara Sedekah Desa tahun iki. Ya,
0: saya. Aja lali semboyane.
1: Nah, iki.
0: Sekali di udara tetap di udara.

Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser Pelaksana Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dalu niki ndamel lampahan.

0: Le.
1: Nggih.
0: Ketane ibu mau lho. Paling di mama adikmu ya.
1: Wah,
0: jek ana sak bungkus e. Senengane adikmu kuwi.
1: Kula goleki mboten kepanggih.
0: Lah tak bagiane awakmu sakjane. Adik kan isuk mau wis maem.
1: Waduh lek perkara rusdi lek perkara ketan, Bu. Masalah.
0: Apa ya mergo ana bubuke. Ketan nek dikai bubuk kan enak.
1: Enak, enak. Ono napa male campuri kedhele.
0: Wis, iya ana kedhele.
1: Sakane kedhele.
0: Sampe masak ngono neh ya.
1: Wah, nggih. Purun-purun. Cuma nggih ngoten, Bu.
0: Apa?
1: Nek nyalap niku pun dadi situ. Dewi-dewi ngoten lho, Bu.
0: Wih. Dewek-dewek no.
1: Lho, terus jadi ngoten kenean, Bu. Napa sih ibu niku?
0: Ya wis, ya wis.
1: Ngoten lho.
0: Eh alah anakku, anakku. Kecilik sampai gede kok ya sik senengane ngono ae.
1: Nggih, Bu, Bu, Bu, kula niki gak ada rencana.
0: Apa sih rencanamu apa?
1: Ibu mosok
0: mau. Sik rencana keluarga apa rencana pribadi?
1: Keluarga, keluarga.
0: Oh, nek rencana keluarga ngenteni adikmu dilungkas teko.
1: Nyambut.
0: Lho iki lho. Aduh, enggak apa-apa iki. Eh, gedang susu ya. Aduh, senengane ibu iki.
2: Nggih.
0: Ah, yo ngene iki mesti bar tanggapan nek ngene iki.
2: Ah, nggih, niku wau.
0: Rokoke, rokoke lek tak jalon rokok.
1: Gedang teko ndi iku?
2: Heh.
1: Gedang
0: susu ngene lho.
2: Yo, gedang susu anu napa? MC terus maru acara selesai sing nang gone meja utama tamu kehormatan. Iku gak digowo, ya tarin kesi.
1: Tapi duduk sandingan deh ya.
2: Loh lah no, apa? Ini acara
0: anggore
2: bareng. Family gathering, family gathering.
0: Anggur hijau.
1: Anggur hijau bareng.
2: Iya, enggak anggur hijau ini gak asli kayak pejabat-pejabat.
1: Oh, pejabat-pejabat.
2: Yo.
0: Atau family gathering bareng.
2: Loh, enggak, ya no, po MC kondang.
1: Iya, iya, iya, iya, percaya aku.
0: Apa MC dewe apa
2: loro mbak kocok? Iya, ijenan mawon. Ijen mawon ngatasin ano apa, Bu?
1: Nama bekenmu Rusdi sopo?
2: Rusdi, nama lengkapnya Boy Rusdi.
1: Boy
2: Rusdi.
0: Ngono bareng ya.
1: Lah di.
0: Tapi kadang-kadang ngono iku ya iku paling sing garai laris ya iku.
1: Mboten, Bu. Mboten ngerti. Boy niku celukane sinten iku umume niku lho.
2: Lho, iku kan laki-laki bahasa Inggris.
1: Iku lah bahasa Inggris e. Karo nggone tanggoku iku. Heeh. Duwe ngono jenenge Boy, Boy, Boy.
2: Lho.
0: Oh, lah iku ta.
2: Lah, cak anu, lah iki cacak iki, Rustam iku.
1: Rustam. Sampe
2: ngerti jenenge Rustam.
1: Apa?
2: Iku sing nang ngone penean bedas iku jenenge Rustam.
1: Ngawur aku.
0: Bisa. Saiki tak takoki.
2: Nggih nek ketemu ngeten iki seneng nggih, Bu. Guyon ngeten.
0: Iya, iya, saiki tak takoki.
2: Nggih, nggih.
0: Ketane Ibu.
1: Nah,
0: iki. Tak bungkus godhong gedang.
2: Nggih.
0: Tak dhewe ning gone wakul cilik
2: awan. Enak niku. Nggih, enak niku.
0: Enak lho.
2: Punel, punel.
1: Wis sik.
2: Kali klopok parutan klopone sik enom.
0: Iku lak sing klopo parutan mek amu dhewe. Sing ana bubuke ketan bubuk.
2: Bubuk. Lenggen niku sing tambah enak niku cocok. Berarti
0: bubuk pisan niku mau.
2: Nggih, kuwi pangan.
1: Rong bungkus iki.
0: Berarti
2: dimakan.
1: Sito egone kuru.
2: Lho,
0: lah mboten. Lah mau rak wis tak dhewek-dhewekne sing klopo iku wek amu.
2: Nggih.
0: Sing ketan bubuk iku loro, wekne masmu ambek wekne ibu.
2: Tapi ibu kan mboten pesen kale kula, kula kinten nggih anu wong.
1: Masak.
0: Alah alah.
2: Nggih. Eling kula cacak niku mboten patek seneng ketan.
1: Are sapa? Omong. Wah, labe mule ngomong kon.
0: Ijali, ayah.
2: Ijali, lah niku mun gedang niku wau kali lombok, kali anggur niku.
0: Gedang beda.
2: Nggih, mesti gampang lah, gampang gak. Tapi niku, pokoknya yang penting, kula ngeten ngapunten, nek pekoro ketan, kula ijali pinter mawon. Tapi cacak kula eling no, utangi, utangi.
1: Tak sahur, tak sahur.
2: Utang tak.
1: Sekalah sabar loh.
0: Cek jarene minggu wingi ki, jarene winginan ki 20 nambah 5.
2: Lek tambah 5 juta selawi. Iki
0: loto, durung dicicil blas.
2: Blas niku.
0: Yo yo mbok sing ngerti to le karo adike.
1: Terus serang ibu nggih, terus serang. Ngapunten, ngapunten.
0: Kula niki panenan.
1: Nggih jelas e ngoten. Nggih jagaaken dum-duman niki lho.
0: Jagakno dum-duman anggar panenan paro biak telu ya. Adikmu sik utuh, ibu sik utuh tak jaling iki anu mesti entek to le.
1: Lho, kula niki lak tiyang anu, Bu, tiyang proses tiyang-tiyang niku Rustam niku blater ngono lho.
0: Blater ya blater, tapi artinya terus ngene, gali lubang tutup lubang iku tak ya apa?
1: Anu
2: tiyang blobo niki.
1: Kula mboten gadah utang tempu pundi-pundi, mek adik to niki.
2: Niki anu caca niki maksudnya saya sering sodako Tapi sing desa Dakau sing alise jelirit-jelirit ngoten niku lho.
1: Kok ngomongmu cok anu terus kok niku iso-iso ae.
0: Wis ta pokoke pesene ibu ya, anakku loro sing ganteng-ganteng kabeh.
2: Lah ngeten iki adil.
0: Nggih banget. Nggih. Arene apa pilih kasih.
2: Nggih, nggih.
0: Nek ana arek wedok sing kirane cocok ya, tingkah lakune ya apik, omongane ya sopan, ora biayaan, ya ora cuwawak, ya monggo. Ibu tadi kenalan nang ibu ngono lho. Ibu kira ya kepengin sih. Gendong-gendong putu ta ngono lho.
1: Bu terus tiang-tiang sing kepanggih kula ngomongi, milar tiang wedok niku sing ati-ati. Lek perlu sing tapak tangan, sing ngomongi
0: pinter lembut,
1: sing pinter masak,
0: ngoten iki Bu nggih. Ana iku sakjane.
1: Enten nggih.
0: Iya.
1: Cuma siji.
0: Toko pojokan duwe anakku jenenge Mila. Biasane njukuk beras ini.
1: Oh,
0: nggih. Wah, Yuli.
2: Nggih niku sampean kene cacak.
0: Sampean
2: kene cacak terus.
0: Maksudku ya ngono.
2: Ibu, ya terus ta mau sampean kene.
1: Oh, jangan tuh, tak harus ta. Ibu iki gak ditan nek ndelok wong.
0: Lho. Kaya apa gak ditan?
1: Wong arek diingkang. Siapa ibu?
0: Oh, apa ya mergo aku ronone iki pas njukuk dhuwit iku tadi kan mek ketok setengah badan ngene.
1: Bu, sandale niku dukur sisi. Dukur sisi.
0: Ayo ya rek.
1: Wayune ayo iku nek umpama sandare padha sisi.
0: Aku temen ta, awakmu terus temen ta.
2: Kena cacake, Bu, kena cacak. Cak harus ta mecen nang payu lah.
1: Kak. Kok ndak payu, payu kok. Aduh, gak enak omongan terus.
2: Lho, engko nek sampean wis rabi, aku mari ngono rabi, Cak. Ngono lho.
1: Pun sak niki ngeten, Bu. Pun kula tak ngomong ngeten kali Ibu. Bu, Ibu rikala semanten niku lak nate sanjang gawe Ibu, tinggalane bapak niku bagi dibagi.
0: Oh iya, iya. Iku masalahe wong sing tak sing arek tak jak rembukan iku pinginane iku jek nang gone luar kota.
1: Nggih.
0: Jek nang Jakarta bablas sing Singapura jare ngono. Lah nek awakmu duwe maksude duwe kenalan sing koyo hal-hal ngono iku ya ora apa-apa lho, Le.
1: Ngeten. Kula diten iki kudu terus terang. Sepatu sadik niki nggih kedah semerap,
2: ngoten. Maksude oh, ngono. Opo, Cak?
1: Terus di,
2: iya, aku kok penasaran.
1: Iya, terus di, tinggalan sak mono akeh niku teko bapak iku tinggalane bapak.
2: Loh,
0: bapak e cacakmu.
2: Enggak bapak, sampean lah ya bapakku sih.
1: Iya, pancen iya.
2: Lah iya.
1: Cuma aku dengar ngerti awakmu. Ngapunten, Bu nggih. Iya. Kok tak kudu ngomong terus terang mawon.
0: Iya.
1: Bapak rikala semono rabi karo ibu wis nggawa anak aku.
0: Heh? Iya, pancene.
1: Nggawa anak aku.
2: Berarti sampai niku duduk cacak kandung mbek aku.
0: Dudu iki bare ibuke sing piye?
1: Ibuku
0: sing wis meninggal.
1: Ngono
0: lho Le.
2: Pantes selisih kok ado. Sampean 40 aku 30.
1: Kulit kulitane ya beda pancen.
2: Oh lah iya.
1: Ngono.
0: Ngono aku. Ngono aku gare guyu. Eh ala Lele.
1: Lah,
0: ya tapi kan aku, tapi kan ibu ngereng kowe yo kabeh.
1: Nggih, nggih, nggih. Anakku. Terus e tiang-tiang, Bu. Anak barep niku kudu bagiane langkung katan apa nggih?
0: Ngono ah.
1: Yo terus sing ngoten.
0: Nek prasaku sing beda iku lanang ambek wedok.
1: Lanang padha lanang.
0: Dudu nomeran nek lanang ambek wedok iku beda. Tapi nek lanang ambek lanang iku padha.
1: Bu. Ngapunten nggih, ngapunten. Mboten ngantos Ibu sampun ngantos Ibu tersinggung. Bapak rabi kali Ibu niku lak dunyane bapak lak sampun.
0: Yo iki. Wah, iki.
1: Lha ngono iki, Rus.
2: Ngerti yang
0: iya iya.
1: Ibu iki asale
0: wong gak
1: duwe. Wong desa.
2: Iya.
1: Ngene lho.
0: Iya, Le. Ibu ngrumangsane
2: teko
1: rong. Nanging aku yo nganggep koyo ibuku dhewe.
2: Yo matur suwun.
1: Ngono lho.
2: Iya iya, Cak.
1: Cuman monggo pembagian iki sing adil, sing yo nopo, cuman nek kula, kula pribadi nggih mestine bagian kula luwe kata lak timbangannya adik.
0: Iya, iku dengan banyak pertimbangan. Iya toh?
1: Gye.
0: Nomor siji, iki ya donyane bapake sampean.
1: Iya.
0: Nomor loro, tapi nyatane kan bapakmu terus sambung karo ibu.
1: Nah,
0: sampean digawe rene.
1: Gye.
0: Ibu ya ngopeni anakmu. Awakmu ngantek saiki ya sik jejer karo adimu. Ya alhamdulillah.
2: Aku ya adik sampean.
0: Dene ibu ki ya gak gelem mengkone ya besok-besok utawa ben-ben iku ana congkrah gara-gara warisan aja ngantek.
1: Mboten, Bu.
0: Ya aja sampai terjadi. Nggih. Awakmu sing gede, nek pancen jaluk luwe akeh ya ora apa-apa, kowe ikhlas ole.
2: Ikhlas, kula nggih menyadari tapi
0: kok usah brebes, kok tak ketop-ketop ngene kowe
2: sak. Mboten napa-napa tapi utangku lho, Cak.
1: Terus utang bayar, bayar. Omonganmu ngene lho, ngene terus. Tunggal bapak siji ibu. Ya toh?
2: Iya, Cak.
1: Beda kulit-kulitan gak apa-apa. Apamu jek adikku ngono
2: ya. Iya, iya, Cak.
0: Ya. Wis sing penting pesene ibu ki tetep rukun. Nggih. Enek apa-apa ya saling bantu, ra ya ngono toh. Rukune wong iku mergo saling bantu. Gak mergo saling apa ingkur-ingkuran. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Duitmu ya duitmu dhewe, duitku
1: dhewe. Rukun omongan ibu. Dulur ku saling bantu.
2: Iya, Cak.
1: Apa perlu perlu dibebas toh aku tadi?
2: Nek bantu bantu Cak, aku sering bantu sampai utang ya utang Cak.
0: Darine wis sepakat awakmu.
1: Nggih, nggih, nggih, kula guyon mawon.
0: Nggih. Dadi engko nek koncone ibu wis teko, wis gampang kok. Nggih.
1: Lah, saiki ngene. Ibu karo Rusdi ayo melok aku.
2: Nanti. Nanti Cak.
1: Jalan-jalan, Bu. Refreshing.
0: Ngono ah.
1: Nggih.
0: Kula manut. Ibu kok andokno lho ya.
1: Lho nggih, pun kuwatir. Kuwatir.
2: Lah nyarutane kapan, Cak?
1: Masalah sik takon
0: nek. Ngene le. Yeah. Ibu kan saiki wis rada umur ya.
1: Nggih. Yeah.
0: Aku oleh nggawa bantal ya.
1: Oh, nggih. Yeah.
0: Bantal iki geger iki lho le. Pun. Aku tak ning guria engko sing ning ngarep awakmu karo adikku.
1: Nggih, nggih.
0: Lah ya apa mantu ya urung duwe putu ya urung duwe ra ya bengong ibuke.
1: Sabar, sabar, Bu. Nggih, nggih. Ibu, ibu, ibu ndongaaken
0: yeah. Mawon,
1: nggih. Yeah. Monggo, Bu. Ayo. Ayo.
0: Ya wes, ayo. Enggak nggawa apa-apa ta iki.
1: Oh, pun nang ketemu
0: mawon. Wes ya duwemu akeh tenan lho ya. Nggih.

0: iki kora-kora kan?
1: Mbak En, iku closing iku ngerti. Duh,
0: Mbak En. Mbak.
2: Lah apa sih, Rek?
0: Iki lho, Mbak.
1: Oh, jadi kongon lah apa iki, Mbak?
0: Iya, Mbak.
2: Apa nih? Awak mau ngerti? Wis, ngene lho, awak mau kok lek tak kongon apa-apa wis nganu to ae. Enak-enak.
1: Ya iya, tapi kongon apa sih, Mbak? Dek kan gak iso, gak kulino kok.
0: Iya, Mbak.
2: Iya. Bukane iku, Rek.
0: Ndak apa, Mbak? Iki ya awak dhewe ya bingung ate lapo.
3: Iya, pertama kali gak sih?
1: Iya.
0: Menurutmu ya apa?
1: Kok kenapa itu? Kok ya kora-kora lek gak nyambung gak sih?
3: Aduh, manut Mbak iku ae, Mbak ini ae.
1: Iya kan saya lebih ngerti jarene.
2: Sing Mbak. Misale yo ono tamu ya, misale kan saiki awak dhewe kan wis magro ndek kene.
1: Iya.
2: Ya. Lek sekiran ono tamu-tamu lungguh-lungguh, awakmu takon ono.
3: Takoni
2: ya, takoni pengen ngombe apa, pengen anu apa ngono lho, Rek.
1: Oh, mek dadi ngono to ta.
2: Iya, takonono ambek jak ngomong-ngomongan ngono. Awakmu eling sing pelangganmu iko sih, Rek. Om sapa iko?
0: Om sapa?
2: Iko. Lah,
0: iko tanpa mbok.
2: Iya, iko tanpa mbok jak ngomongi kon dikek duwe. Bek-bek ning kok sing tamu-tamu lungguh-lungguh ngene iki awakmu nawani ngombe. Terus awakmu mulut disangoni.
1: Tapi kan niku kenal suwi, Mbak. Lah iki kan yo enggak.
2: Ya kan gak apa-apa. Justru awakmu ngene iki ndelok pelanggan, rek cek tambah rame warung awak dhewe iki. Lah nek awakmu meneng-meneng terus kate yo apa? Sih?
0: Ya bae kan. Wonge dhisik sing nyamperi awak dhewe.
2: Gak iso, Rek. Wis ibarat kata ngene lho, Rek. Iki warung-warunge sapa?
0: Awak dhewe.
2: Awak dhewe. Lah terus wong awak dhewe marung. Lah awakmu gak nawani apa mung kate joko-joko dhewe?
1: Ya iya lek nawan-nawani tok ya ya wis Mbak, tapi lek ngejak omong lho Mbak aku isi.
0: Iya.
2: Ya kan gak usah isin, awakmu memang dek gini ya harus kudu wani, kudu gak usah isin. Kudu wani. Misal lho, kok lho sik ta lawang klambi ireng kok lho ya topian lho. Lah ketone kudu takir rek.
1: Lah terus piye Mbak?
2: Ya ikut tawane dok. Koyo ane guru mbok tawane ngombe wong kok lho gak ngombe ini. Coba iki salah sitok paranono rono akeh. Takonono, Om pen mau pesen apa Om? Nono biar saya yang melayani. Nono awak melayan Nono, cak ngomong kenal. Kalau semakin nyaman dek kene, pasti Om ikut tekor Rene mana re?
0: Kalau uangnya gak seneng ambe, awak deh yo apa Mbak?
2: Yo gak mungkin lah gak seneng. Saya gak seneng. Lek uangiku buat orang-orang buat bentak-bentak gak seneng. Nana saya kaya awakmu nawani api-api, nawani ngombe, nawani panganan, ku pasti seneng.
1: Iya,
2: ngene lho Rek. Sik, salah sitok saiki awakmu yo. Sampai ki Aurel go. Coba ide ono nang. Ide ono terus tawanono ngombe. Isiku gak usah isin sanggep ae ku. Engko lah pasti sebisa mungkin lek nyaman pasti balik rene maneh. Gak mungkin gak iku Rek.
0: Nawani tok ngono ta Mbak.
2: Wis tawanono.
4: Wah, wah, wah, wah, wah. Ya opo.
2: Apa, Pak?
4: Pak. Kok iso ngeruntel koyo mbako enak ngene iki yo opo nyambut gawe koyo ngene iki terus kapan majune kabeh iki.
2: Pak, aku ki sik muruki arek-arek iki, Pak. Lah wong jan arek-arek iki padha isin kabeh. Mosok aku lho, pas sing terjun dhewe ngene iki.
4: Biasa iku ya apa? Ngene lho tak kandhani ya. Awakmu iki kan sing wis suwe ana kene. Mestine iso ngandhani nek ana tamu, ya. Ojo perenget-perenget kaya ngene iku. Lah tamu apa gelem teko maneh? Apa gelem balik maneh? Nek kon perenget-perenget ngene sing sumeh. Ha. Wah wah wah wah wah.
2: Sik ta Rek. Aku ki mau ngomong ki mak bener ta salah.
1: Ya awak bener Mbak.
2: Lah makane ngene iki pola aku sing kene Rek.
1: Loh. Tapi ya setelanku ket mbiyen koyo ngene Mbak. Lek perenget-perenget ya piye?
2: Lah nek awakmu setelanmu koyo ngene ya gale duwe. Lah percuma awakmu nyambut gawe koyo ngene iki. Ayo. Oke, perengat-perengut to nang wong. Kok lek sing rugi sapa? Aku rek sing dilokno rek. Apa kon wis gak kepengin kerja ndek kene?
1: Loh, ojo, Mbak. Gak ngono,
2: Mbak. Lah ya mangkane iku, aku kuwi wis muruki lho rek, muruki awakmu iki gak sedina rong dina, pirang wulan awakmu ndek kene iki rek. Ya, kok sih gak iso-iso ae.
4: Wingi. Wis, ngerti ya?
2: Wis tak kongkon Pak Runu, Pak gak gelem ae.
4: Bersing sumae. Takon ya apa tah ya apa sekirane wong iku iso lugur lak ngono duwike iku. Aja kok ngadoh ae waduh waduh waduh waduh ya apa ya apa ya apa
2: ya apa. Alasan isin, isin gak biasa. Loh.
4: Loh, loh, loh.
2: Padahal iku lho Pak wis tak praktekno ya. Kaya aku mang melayani tamu iku lho Bapak. Om iku sing topian putih kok Pak. Wis tak wis tak kon delok rek delokan aku iki apa. Wis tak iku lho tak duduwi lho jarine gak iso mbak aku isin lho.
4: Ya apa ya kandhane ono sing genah ngono lho supaya ya arek iki ngerti ya apa carane menghadapi wong lanang sing kaya ngono iku.
2: Kono lho, iki mah wis tak kon aural contone lho Pak, wis tak kon ngono kalau nyedek gawe kayak kaos ireng lho Pak. Kita lho, kita lho kata iku sih. Tak kon jetrek iku lho rek ide ono tak kon nunjuk ngombe apa, njuk cemilan apa.
4: Lah,
2: jarene
4: ngono bener iku.
2: Mbak nawani ngombe tok mure nyengkre. Saya apa aku ngene iki Pak?
4: Ya apa ngene iki? Ngene iki sesuai lak ya bangkrut nek carane kaya ngene iki.
2: Ya saiki ngene Pak, arek iki jek gelem nyambut gendekin apa enggak?
4: Ya takon iki sing gawa kan mestine awakmu.
1: Yo kene gelem, Mbak, tapi bagian dapur ae wis, aja bagian ngene.
2: Dapur ki wis ana ahline dhewe-dhewe, Rek.
1: Yo tukeran lho, Mbak.
2: Yo gak iso ta lah.
4: Ngene lho, yo. Dapur iku kan wis ana wonge. Awakmu sing ketokane iki rada lumayan didelok wong pandangane iku nyenengno wong mestine awakmu kudu ramah tamah menghadapi wong lanang iku.
1: Tapi gak iso lho Pak. Ya apa iki?
4: Wah wah wah wah gak iso.
2: Ya wis ngene wis. Mari ki lah awakmu gak iso. Ya terpaksa ya Pak ya. Awak dhewe ya gak iso lek kaya ngene terus ya lek sepi ya gak. Iku.
5: Waduh cik. Kemajuan rame pegawai ni cik ake.
4: Ya apa?
2: Siapa iki Pak?
4: Iki koncoku.
2: Sisi tala Pak. Lo kelambine lumayan Pak.
1: Terkenal Pak.
2: Licin. Licin terus dulu gaya.
5: Iki lo ngomong terkenal. Sering dulu aku nang YouTube.
1: Ya enggak sampean kayak iya, terkenal lah Pak.
5: Oh koyo wong. Ya memang gak koyo yang terkenal.
1: Oh iya Pak.
5: Iki pegawai. Nggih. Iki pakai 200.000-an.
1: Wah,
5: iki ditambah
1: nang.
5: Ya wis. Nyambut gawe sing temen ya.
1: Nggih.
5: Ya.
2: Pak. Ya
4: opo
5: iki, Pak? Iki sapa?
4: Iku loman iku kancaku.
5: Iki koordinatore.
4: Lho, koordinatore kene. Iki minangka wakilku.
5: Eh, 500.
2: Tuh, Pak.
5: Eh.
2: 500, Pak.
5: Iya.
2: Temenan ta, Pak iki?
5: Iya.
2: Gak ada apa-apa kan?
5: Lho, yo. Ojo kasih curi gambe aku.
2: Enggak, soalnya aku kisi baru ngelok sama yang
5: ngono ta. Hei, ngerti enggak? Aku join ambe iki jeneng jenenge sapa?
2: Sabar cari konco plek jenenge Kak Ru.
5: Iya lali aku jeneng. Aku juga soalnya sibuk kasan iki. Saiki mau ne warung biasa tak renovasi kerja sama mbe aku. Join dadi no kafe. Iki berkat aku.
2: Iya
4: kata. Karena aku menengai. Ini lho yo.
2: Ngomong-ngomong.
4: Wis, saiki iki apa? Terus diki urusane aku. Yo, saiki wong iko.
2: Oh, yo
4: wis kan iko. Wis wis rundingen.
2: Pak, Pak. Sik. Kira-kira aku njaluk nomor HP niki oleh ta, Pak?
4: Heh?
2: Tak njaluk nomor HP niki ya.
4: Tertarik yo, tertarik yo.
2: Gak tertarik, Pak. Kok dhewe sik Pak sampe niki. Gak foto.
5: Cek kakak ngomong tak tambahi maneh 200.000,
2: Pak. Sik. Engken iku Pak, mari kita aku mari nglayani ku kok sampe nunggu lho nggih, Pak.
5: Oke,
2: wis Pak.
4: Ya. Kono. Iya, iya. Ewang ngene iki. Awakmu ya opo terus? Pirang dino awakmu gak?
5: Pirang dino aku ya wis suwe pirang-pirang.
4: Heh?
5: Suwe aku gak sempat rene sibuk. Ngene, tujuh aku rene langsung to the point ae.
4: Maksudnya?
5: Ya sesuai dengan kesepakatan awak dhewe. Kerjasamane iki opo? Jarene bagi hasil. Lah, makane aku rene iki sesuai dengan omongan.
4: Paham, paham.
5: Jaluk bagi hasil.
4: Ngerti, sajane yo.
5: Iya.
4: Teko iki mang aku wis menganggap paling-paling jaluk bagian.
5: Ya jelas lah. Wong kerja sama.
4: Ojo kuwatir, sing penting iku lak tenonge dilumahno. Omonge digenah.
5: Lho ya wis gak usah kesuwen saiki ayo.
4: Perkara bagi hasil aku iki emoh.
5: Yo
4: ngakali karo kanca yo.
5: Percaya.
4: Kabeh iku lak ana etungane.
5: Lho ya iya jelas.
4: Nek perkara modal iki kan aku antara awakmu iki kan
5: yo kerja sama.
4: Nek 100 satu sih. Ding. Yo nek apa nek 200 satu
5: sih. Hasilnya yo 50-50.
4: Ayo jok matir.
5: Yo wis ayo kena ditotal.
4: Tapi kan apa ono pemasukan yo ono pengeluaran.
5: Oh iya jelas lah.
4: Iya aku yo gak gelemah ngakali karo.
5: Iya pembukuane jelas. Ya apa ya kene-kene iki.
4: Iki ya. Jae delok niki.
5: Apa?
4: Pembukuan iki, pemasukane hari iki, hari iki kan wis
5: ono kene kae. Jelas ngene lho. Pokoke aku lak pirang bulan gak rene, hitungane sak wulan aku kek ono pira. Iki nek telung bulan petang bulan karik totalan piro ngono lho.
4: Kan wis ono perinci-perinciane. Lho,
5: lah iya saiki tak trimone wis gak usah aku wis
4: percaya. Lho ya kok dhisik ta lah.
5: Aku gak ono waktu.
4: Lho,
5: san kasan.
4: Lah gak tak jelasno kan kok aku sangka no ngakali.
5: Lho,
4: ya. Iya. Iki perinciane bulan iki. Ya.
5: Ro. Iya wis seru kabeh san. Aku iki wis dikodho san. Oh niku yo pokok sing bolor ae.
4: Ya wis, tapi totalane ya.
5: Ya.
4: Iki kabel iki tuh apa olehku tuku iki rusak entek sakmene iki totalane
5: ya ngono
4: terus sing
5: tak maksud tuh the point iku
4: lho la iya dop iki entek sakmene ganti-ganti
5: ya ya
4: opo
5: berapa nih kaya gak keperluan kafe gak apa-apa
4: la iya la iki kari mok 750.000 Kari 750.000 iki.
5: San kasan. Aku invest nang kene iku jutaan. Bahkan iso 20 juta, 20 juta, 50 juta. Dadi sampe 750.000 iki.
4: Lha pengecaran
5: macam apa?
4: Kabel-kabel iki kabel, kabel. Adop ya meja-meja sing anu gawe dandakno apa salon-salon gawe dandakno alate.
5: Aku gak ada waktu, gak beres berarti awakmu.
4: Lho kok iso gak beres?
5: Oleh saiki, aku gak gelem kerja sama mbek awakmu.
4: Lho buyar iki.
5: Lho buyar.
4: Lho kedel lho ya buyar lho ya.
5: Yo wis.
4: Wis, nek ngono gak kanca-kancaan aku mbek awakmu.
5: Oh, yo Mas aku yo gak ngono.
4: Wis, iya gak apa-apa.
5: Titen ngono.
4: Lho titen ngancam kon.
5: Iya.
4: Lho.
5: Kabehmu dilungkas kena angin roboh.
4: Lho, wah ngancam temen. Terus, Dei. Terus. Waduh, melayu wis. Ya apa iki? Ini kancan aku ya kakean ngakali.

0: Awak ku lupa koyo loro kabeh rasane.
1: Lah lha bos sampean sambatan loro ae.
0: Pengen pijet aku, Pak.
1: Ya nek biasa pijet ya sampean pijet, nek tuku obat tak tukokno obat apa. Krasa apa pegel-pegel apa?
0: Pengen pijeti wae, Pak, di titik aku.
1: Iya apa?
0: Titik-titik.
1: Aduh. Yang kita tukuk tak tak jelok no tukang pijat tu.
0: Ya, moniku, saya moniku kagak.
1: Mbok mai tu lo biasa.
0: Kagak mati ambek aku, wong aku lo kepin teman pijati.
1: Ya Allah, kok iso ngomong ngono lagi muka sep gue puluhan tahun jadi bucu rumah tangga bentuk anak sak monu gede ni. Ini lo,
0: ya,
1: aku tu bersyukur ya. Mm-hmm. Alhamdulillah, nyatane bareng iku mburi-mburi ki, yeni ya wis. Wis
0: anu.
1: Wis duwe kanca lanang ngono lho.
0: Ayo langsung dewes arek kunci nang wis ngono lho.
1: Tahu tapi ngene lho gak kebablasan arek. Sing dikenalno awake dhewe tambah arek lanang loro.
0: Iya.
1: Lah ya sing jak mule iku. Sing
0: kapanane
1: iku. Iku situ terus sing mburi iki seje maneh ganti maneh.
0: Iya. Sing sing putih sing sing maneh.
1: Lah iya. Dan yang ngarep itu, yang dikenal itu, yang disik itu ganteng wangnya, ganteng. Tapi, yang buri ini, tidak tapi ganteng yang buri. Tapi ya sopan.
0: Tapi
1: lucu. Iya, lucu nih. Kayak dagelan kan modelnya.
0: Iya, kayak anak Dewi ku nyaman, Pak. Saling, arek kan banyolan. Tadi arek ku dihibur lho, Pak. Tadi ini... sering-seringnya ku anak celutusan-celutusan sing lucu, mungkin kau yang
1: ya ni yang ku ditakoni ojo kape duk yo pilih salah si itu ngunu, mosok wong wedok si itu ojo ngolanangi luru kan juga pantes, tani sama coro milih ngunu milih calon mantu sing di bu kira-kira, sing ganteng iku,
0: jadi yo sing ganteng iku Pak,
1: ngunu yo.
0: Nek cocoke mbek Yeni. Tapi kok koyoke Yeni lebih seneng sing manis.
1: Lah mangkane iku. Engko awak dhewe cocok ambek sing iki, tapi anake gak cocok kan yo gak.
0: Wis bapak, sing penting arek iku wis apa jenenge oleh jodoh dengan siapapun pokoke wis.
1: Wis alhamdulillah, aku iki bersyukur ambek Gusti Allah. Aku iki ndang cepet-cepet kepingin momong putung ngono lho jujur aku. Kepingin iya. Dang iso ngudang putu no, jadi gak ngudang sampean nang ngono.
0: Anggite masih aku gak yo kepingin ngudang putu ta.
1: Lah iya.
0: Sampe niku iso Pak. Ya Pak.
1: Ya bos.
0: Awak dhewe iki kok gak tau digawe yo. Iki meneh bayangno aku yo opo nek digawe ku nanie tamune awak dhewe ku lho.
1: Ya
0: ono ya ini gulu. Apa gak kualan ta?
1: Kasarane ngomong awak dhewe kan deleane wis akeh buwuh-buwuh mrono-mrono kan ya wis. Sak suwene sak mono iku.
0: Jeneng aku iwak daging tok iku ono peke rong kintal.
1: Lah iya.
0: Deleanku daging iku nduk wong ku akeh cok wong moro rene kula ngada taman.
2: Apa iki sumringi? Geneng-geneng bahas napa sih?
0: Iku lho. Bapakmu jane.
1: Kene nduk, kene nduk.
0: Duwe gawe kulo nduk kualan. Nyalami tamu.
2: Cara sing dibahas ngono ae bapak ibu.
1: Lho, ibumu mbayangno meneh-meneh nek mantu ku kira-kira ya apa Pak ngono jare.
2: Salah.
0: Mesti aku daging lho nduk wong wis ana rong kintal.
2: Lho, kelani, Bu.
0: Ya ono ya ini wong digawe ngomong aku jadi sumbang
1: ya kasarane omong ideleane ibu kan wis akeh nuku-nuku
2: 10 kilo kan sak sampean total Bu sampean tingali ngoten niku
0: ngene lho nduk jenenge wong apa
2: gantian
0: gantian yo wong-wong lu takon nae kapan sih Bu sampean iki wis ngoten nawon aku pamel ngomong yo Bu nek gurung gelem aku wis ngoten ibu mawon sing
2: iki dalan dagingnya
0: ngono sisi mamale ibu mawon nang ngoten tah bapak
2: daging sing ayam sing kula sing
0: mesti ngupuy ya
2: wacek
0: wong kula niki lho nyuwante aku yo gak takon cuma wong-wong lho takon kapan mantu
2: lha kan niki-niki kan liburan tanggal merah hari Minggu mbok yo jalan-jalan ngono ayo
0: ayo ten pundi
1: mesti gampang gampang perkara iku nduk
0: ayo nang trawas kono ayo
1: yo awake dhewe yo. Yo,
2: yo menikmati hidup, Pak.
1: Iya, ngerti. Gak sing penting iki lho, Nduk. Sing penting iki lho, kapan kira-kira iki?
2: Arek lanang sing mbok
1: cari. Lho, awakmu
2: lho, ah. Sakarang
1: padhek kula malah.
2: Niku sing ngeteraken tas. Tas niki sing sepeda kula gembos niku, ah. Ini niku kan kanca kula, kanca sekolah.
0: Oh, kanca sekolah yo.
1: Oh, kanca sak sekolahan biyen.
2: Nggih, lah niku lagi kanca kula lanang, Pak.
0: Oh.
2: Maksudnya kanca-kanca lanang.
1: Enggak, maksudnya bapak iku sejauh mana hubunganmu ambek arek iku? Sopo jenenge si anu iku? Rosdi, iya.
2: Oh, anu, Mas Rosdi.
1: Rosdi yo, kancamu sing sing koyoke lucu ngono lho. Heeh, lha iya.
2: Nek sing, oh, niku niku sing, napa Banyolan niku ten.
0: Iya.
2: Bingi nek sekolah niku.
1: Biyen
2: nduwagel
1: mawon yo dagel niku ya.
2: Lucu memang niku.
1: Yo berbakat berarti. Langge. Mulai sekolah wis iso ngelucu wis dagel iku berbakat. Saiki yo opo? Dhe'e profesine opo nduk iku?
2: Lah, duka nggih. Tak kadose niku nggih ten seni ngoten, Pak. Ngemsi-ngemsi ngoten.
1: Ngono ya. Ampere
2: lho nggih. Kanjange oleh serius-serius tas
0: niki. Ngemsi kan dhe'e nek lucu yo mbek-mbek ngelawak pisan.
1: Ngemsi mbek ngelawak. Yo beneran, Nduk, menen-menen nek mantu. Yo. Loh, kok ngomong mantu lah, awakmu cocoke sing
0: dhisik. Aduh, lah sing ganteng sing putih ku, Nduk.
1: Sing ganteng.
2: Niku, oh Mas. Mas niku, Mas Rustam.
1: Wis. Sing ganteng iku kira-kira awakmu cocok apa kan? Nek jare bapak aja, Nduk. Sing ganteng yo ketok ganteng banyane wong ganteng tapi mek petita, petiti ngono. Ambek wong tuwek bareng wong
2: ngono. Wis gak karo, Pak. Nek kok ribet. Wis mboten karo.
0: Dilotre.
2: Es ngene lho Pak, wis nyante-nyante lho Pak, menikmati hidup. Lah napa sih padha soro-soro?
1: Lho alah.
2: Lah sakniki lho kula nggih kalih Bapak. Kula niku nggih saged niku nggih ngapunten saged napa niku bantu-bantu Bapak Ibu
1: nyukupi
2: lah.
1: Tapi yo ojo keterusan ngono, Nduk. Yo lah, umur semakin semakin
2: Pak.
1: Bertambah lho.
2: Nek niku kan urusan kula minjing-minjingi, Pak.
1: Ya mana jalukane bapak ibu yo ndang ae. Ibumu yo ndang kepengin mantu
2: nah,
1: lho iki.
2: Nah, niku masalahe kula niku dereng srek, kali sinten-sinten niku dereng srek ngoten lho, dereng kepanggih ngoten lho, Pak.
1: Ngene, saumpama awakmu ambek Mas Rusdi iku cocok apa gak? Lah nek cocok engko hubung ngono ndang cepet yo, kapan ndang dikongkon ngelamar mrene, perlune iso engko ndang digathukno deg-degan golek dina sing apik. Dang mantu ngono cita-citane bapak ibumu
2: ndang
1: kepengin mantu ngono lho.
2: Sakjane niku Pak nggih pun ngomong nggihan Mas Rusdi niku nek enten ati kalih kula, tapi kula nggih tasik niku tasik dereng srek ngoten lho tasik.
1: Lho, durung srek ambek Mas Rudi.
2: Maksudte niku das pundi nggih?
0: Karo-karo nek gak srek.
2: Nggih, niku kula tasik nyaman piyambak ngeten.
1: Waduh, Nduk, ya apa? Ya apa, Bu? Anakmu iku kok iso kaya ngono iku?
0: Ya wis, Bu. Anake Evi kaya Pak Bindo jejuk gorene dikutang loro ya. Ya dikutang bendina wong loro, ya. Wis gak apa-apa, kan diputu dhewe putune wong-wong akeh. Tak cukup ae.
1: Mesakno bapak ibu iki lho, bapak ibu ngunduh itu
2: wong loro. Bapak ibu remene sinten? Sing sinten?
1: Nggih. Nek karepe bapak iku
2: niku.
0: Ya menurut kata hatimu.
1: Ah, nek awakmu cocok ambek masmu iki iku gak apa-apa.
0: Perasaanmu.
1: Bapak tambah seneng iku
2: mbek sapa. Ibu kali bapak pas ati kula.
0: Iya,
2: nek ati kula kula niku nyaman piyambak.
0: Kate kok dadi perawan kasep ta?
2: Nah, ampun ngoten lah, Bu.
0: Lah iya.
2: Niki tasik jauh
1: ngoten.
0: Wis soge-soge nyong wedok, sak sukses-sukses nyong wedok iku. Cek kudu duwe pendamping.
1: Nah, ya kalau pangunen-unen ya.
2: Pasrah Bapak.
1: Biru kaya mangsi gedang ijo gak ono isine.
2: Ngimpun,
1: pasrah. Ayu kaya putri ini gandul bojo gak ono ajine, Nduk.
2: Mboten nggih.
1: Iya.
2: Pun pasrah pun kula nganut. Bapak Ibu remene sinten?
1: Iya wis. Wis
0: ono.
1: Pilihanmu aja loro lho ya sitok iku ya.
2: Sitok.
1: Sitok pilihan ya. Ngendang hubungono cek ndang lamar mrene
2: ngono. Pasrah iku selisih umur nek sing setunggal niki nek Mas Rudini Mas Rus terus di niku kan niku kanca kula sekolah
1: sebaya
2: sebaya nek setunggalen niku lebih luwih sepuh kali kula.
1: Ya wis sing bayi
0: selisihe wae sing kanca sekolah iku wae. Kan ala seru watak-watake.
1: Gak sing penting cocok ngono lho Bu, nggih.
2: Ya. Kula mboten saged mutusi Bapak Ibu mawon.
1: Ya wis, ya wis. Kapan-kapan hubungono ya.
2: Nek perlu sing sinten?
0: Lucu mah lho.
1: Ya, ibumu ya seneng sing lucu ya.
2: Sing kanca kula sekolah niku, Mas Rusti.
0: Iya.
2: Ngimpun, mboten
1: apa-apa. Bapak ya seneng sing lucu iku, Nduk.
2: Ngimpun. Nggih, wis kula manut keputusane Bapak Ibu.
1: Iya, ya kapan-kapan dan dihubungi ya.
2: Nggih.
1: Wadah, Rek. Alhamdulillah, ya, Bu. Ya, toto-toto meneh-meneh ndang mantu apa dhewe ya.

0: Kok tumben ya arek iki ngubungi ngejak ketemuan koyo ane penting. Penting opo? Wong aku yo jane yo opo sih nek tak pikir-pikir iki. Kok kadang-kadang tak gambari omongan-omongan nek nyaut iku mesti bleset. Aku dhewe kadang ngomong terus terang yo isin. Wah, ini.
1: Mas, jan gremeng dhewe ngomong mbek sapa? Kok sawangane ngomong-omongan.
0: Berarti
1: gremeng dhewe kita.
0: Tumbus. Aku mau ngomong.
1: Suwe to sampean ngenteni aku nang kene.
0: Pak, lumayan.
1: Lumayan. Lumayan suwe. Lumayan pegel.
0: Tidak ada yang capek, tidak ga ono sing pegel nek ngenteni dhewe. Kok sawangan dia?
1: Gombal-gombal titik ono.
0: Enggak gombal. Iki ana apa iki jane?
1: Iya, sak jane yo.
0: Ana perlu ya?
1: Ana perlune lan mbek sampean yo apa yo?
0: Apa-apa tentang apa-apa kira-kira penggaweanmu tah yo apa?
1: Oh, nek penggaweanku Mas yo wis lancar-lancar ae wis ben sakendina wis tak cekel kok.
0: Bapak Ibu sehat?
1: Sehat, Bapak Ibu sehat, sehat kabeh. Oh iya Mas, kayak wingi ku kan Bapak Ibu iku aku kan ditakoki ngono.
0: Takoni apa?
1: Ya wis masalah ngono iku, masalah rumah tangga, aku lho sik nyaman-nyaman ijen. Seneng ngono lho, seneng ijen ngono lho. Sik di anu ae Mas aku yo.
0: Ngene. Gak salah, Bapak Ibu nek ngomong koyo ngono gak salah mergo ngene. Lek sampean jawab karo aku jare umur sampean wis
1: ya wis
0: 30-an ya.
1: 30.
0: Yo.
1: Jangkep bulan ngarep iku 30.
0: Lah nek wong tuwa ngomong koyo ngono iku ya ana pantese mergo wanita yang usia 30 tahun iku sak rogo biasane wis berumah tangga. Mungkin Bapak Ibu sampean kepingin sampean duwe sisian pendamping hidup.
1: Lho nek dipikir ngono anu Mas, ya ana bener e, cuma ya aku iki kan ya sik nyaman ijen ngono, empenakan ijen ngono lho. Nek kekancan anu srawung mek sapa ya seneng, cuma nek menuju ke rumah tangga iku ya apa ngono lho Mas.
0: Ya aku cuma ngene ya. Aku paham, aku cuma sak dermo ngelingno ae. Nurut ceritane wong-wong biyen nek wong wedok iku rabine umure wis akeh.
1: Wis telat.
0: Tegese wis telat. Iku engko sakno nang ngene keturunane.
1: Sik ngene lho Mas, wong rumah tangga iku sakjane ndolek apa sih Mas?
0: Loh. Ya jelas kan.
1: Sakjane, mosok harus keturunan. Nek gak ya keturunan piye?
0: Loh, mula saka iku kebahagiaan orang berumah tangga iku lek duwe keturunan, lek duwe anak. Ya toh?
1: Lho berarti gak bahagia nek gak duwe anak. Ya. Pola pikire ngono iku yo salah lho Mas.
0: Nek
1: prasaku yo masih gak ya sepasang iku, pasangan iku kudune saling pengertian iku gawe bahagia, memenuhi apa yo lahir batine kepenuhan iku kan bahagia. Ya gak harus anak lho Mas.
0: Loh.
1: Anak iku apa menentukan kebahagiaane wong rumah tangga?
0: Pasti karena anak itu kan nek awak dhewe apa jenenge delok mbah-mbah awak dhewe biyen jagane awak dhewe bisa nek wis tuwa. Ya kan nek wis tuwa iku terus sapa sing ngrumate awak dhewe nek gak anake dhewe.
1: Nah, ya pola pikir sampean mbek aku beda berarti Mas.
0: Ya gak apa.
1: Gak harus anak. Masalah apa? Awak dhewe wis mempersiapkan diri ke depane ya apa? Kan wis ngono. Lah gak jagakno anak lho Mas, anak okay. Saiki ya ngurusi okay. Urusane dhewe.
0: Yen
1: iya apa Mas?
0: Pendapatmu ngono kan sing salah. Kan salahne. Cuman aku sak dermo ngelingno ae, sakno bapak ibumu. Mungkin bapak ibumu tau ngomong bare awakmu nek
1: iya menan iku.
0: Kepengin
1: putu.
0: Lah.
1: Gampang lo Mas ngono iku kan awak dhewe isok mupu anak, isok piye ngono kan isok. Gak harus kita harus punya anak berumah tangga iku Mas.
0: Yen mupu anak iku saiki ngono kudu teliti, kudu jeli anak sing dipupui keturunan iso.
1: Iya kan? kan gak popo.
0: Lho gak popo, besok besok jagani ngene lho. Ya anak iku Jawa karo karo karo sampean.
1: Ngene lho Mas yo. Anak iku kita punya anak iku yo gak kanggo invest awak dhewe lho Mas.
0: Loh.
1: Mestine awak dhewe mempersiapkan diri untuk masa tua kita ngono kan jagakno anak. Anak punya kehidupan sendiri, okay. Makane masih rumah tangga masih duwe anak, gak duwe anak iku gak ono masalah. Sing yeah. penting awak dhewe iku bahagia, kepenuhan apa keinginannya awak dhewe ngono.
0: Ya mungkin ini, mungkin ngene. Mungkin sampean saiki jik enom iso ngomong gak.
1: Lho jarene aku wis telat
0: umur 30. Enggak ngene, maksudku ngene. Nek wis usia sampean lansia, sampean kan berpikir mengalami kesepian. Ya toh? Saiki coba bayangno saiki nek sampean besok-besok duwe sisian, duwe pendamping hidup, terus padha-padha tuwane terus sampai gak duwe keturunan. Terus ya apa kira-kira? Ya toh? Nono lorone salah siji ya ngrepoti.
1: Nah, makane iku Mas kan dipersiapkan hari ini dipersiapkan untuk kedepane ngono lho.
0: Nek awakmu ngomong ngono,
1: kaya awak dhewe sing ngurusi sapa? Kan awak dhewe wis mapan, wis ana sing digawe iku kabeh.
0: Ya, tak dongakno ae. Besok-besok awakmu duwe pilihan yang tepat. Ya toh? Duwe pilihan yang tepat, aku yakin kok. Gak ono ceritane wong kepengin urip ijen terusan iki.
1: Nih saiki lho kaya wong rumah tangga saya coba sing gak duwe anak piye ayo.
0: Loh.
1: Apakah mereka tidak bahagia?
0: Loh bahagia
1: kan
0: nek
1: bahagia.
0: Nek tuwa. Aku lak ngomong nek tuwa dia akan merasa kesepian. Loh. Karena ndok omahku wong loro
1: luncar. Loh awak dhewe kan iso mupu. Iso sapa? Ponakan ta sapa dijawani sapa anake ta engko ta yo apa kan ngono.
0: Wis ta. Yen wis itu hakmu, ya toh?
1: Iya iyalah.
0: Itu hakmu ngomong kok ngono.
1: Gak harus punya anak.
0: Ya wis, tapi aku takon bare awakmu. Kira-kira awakmu wis duwe calon ta?
1: Duh. Lah ya mangkane iki kan bapak ibuku wingi ku takok ngono lho
0: ya.
1: Mas.
0: Ya, itu jawaban. Hmm.
1: Aku kan ya bingung.
0: Bingung
1: aku,
0: apa?
1: Maksudnya ngene Mas, aku ya ya duwe rasa. Ya, cuma aku untuk melangkah ke depan untuk menikah iku sik mikir-mikir aku sik nyaman ijen ngono lho.
0: Ya iku kena dirembuk karo sapa sing mbok senengi. Artine kowe awakmu merasa cocok mbek wong lanang sapa ae, awakmu iso kompromi, ojo kesusuran dhisik, kan ngono sih.
1: Lho lah iya makane iki, aku iki mang mrene iku mang ya ya ada sesuatu lah pengen ngomong mbek sampean wis ngene iki ngomong panjang lebar santai
0: ngono lho
1: pengen nyampekno unek-uneke wong tuaku.
0: Iya. Terus apa wong tuamu wis duwe pilihan dhewe?
1: Lah iku masalah iku aku kan ditakoki ngono. Lah aku kan yo gak ya apa ya? Ya wis nuwun sewu ya Mas
0: ya. Ya nih sampean jujur pilihan orang tuamu sapa? Sampean kudu manut
1: ngono lho. Iya, tapi sampean nuwun sewu lho ya Mas ya. Ya Mas Rustam ya.
0: Iya.
1: Bukane awak dhewe ya apa ya? Ngene.
0: Apa?
1: Bapak ibu iku kan wingi nakok yaku. Koncoku sing lanang sing dekat sapa ya? Sing idek sapa? Ya aku ngomong loro ngono. Maksudnya sing dekat lho ya Mas ya.
0: Loro ya.
1: Loh, bukan awak

0: Ngene mas,
1: Sopo?
0: wong tua aku iku nyarano aku ambek ya sing siji ne nyeng ngapunten lho mas
1: sopo, sopo.
0: Duduk
1: ngene nek kepingin nek aku oleh jenenge sapa kira-kira.
0: Iya anu ambek Mas Rusdi
1: ngono. Rusdi? Rusdi sing sing terkenal MC.
0: Iya iku Mas.
1: Oh, iku temen?
0: Heeh.
1: Iku pilihane bapak ibu.
0: Bapak ya? Ibuku. Lah sampean sing legawa ya Mas ya,
1: ojo.
0: Ojo nesu ya Mas ya, ojo
1: kakel
0: mbek aku.
1: Yen percaya karo aku, lek memang wis jawaban koyo ngene, aku krungu dhewe. Aku kudu mempersiapkan diri untuk legowo.
0: Nah ya sepurane ya Mas ya.
1: Gak usah
0: digawe. Sampeyan ojo lara ati mbek aku lho Mas ya.
1: Gak ono sing salah yeni. Nek iku memang pilihan wong tua sampean, sampean kudu manut. Sebab pilihan nah, wong tua iku gak salah, gak keliru.
0: Sampeyan gak mangkel mbek aku ya Mas ya.
1: Enggak, pesen
0: kuwi. Ojo lara ati ya Mas ya.
1: Ya ampun. Ayo seduluran ya.
0: Nah iya, sampeyan wis tak anggap masku dhewe.
1: Aku anggapen dulurmu nah. Ya. Kok sok nek awakmu nek wis kapan arepe dadi manten aku undang.
0: Iya ya pasti lho Mas.
1: Ya.
0: Tak temen ya Mas ya
1: sing
0: legowo ya ati sampean ya sepurane ya wis ngono tok ae Mas
1: aku
0: ya.
1: Ya wis.
0: Sepurane Mas aku tak anu ana perlu
1: ya. Ya ati-ati. Ya.
0: Sewang-sewangan ya Mas.
1: Ya ya ya ati-ati.

0: Kula badhe matur.
1: Ana apa sih, Le? Kok tak delok?
0: Napa, Bu? Kula kok ibu nyawang kula ketinggal kula niku kok susah ngoten.
1: Lah iya, kok biasane iki awakmu nek teko ngono terus maem ya. Kok mari maem, mari bebersih terus maem, mari ngono terus jadoman ning ruang tamu. Kok dilungkas rada bengi tetek, adikmu teko. Terus awak dhewe guyon-guyon. Lah saiki kok gak lapo-lapo, nyepot sepatu. Kok terus telek-telek lho, ya. Kuncine mobil bareng biasane centelno kok ya mik nang kene. Heh. Apa tanak pikiranmu le?
0: Nggih, kula niki pindah mikir. Urip kula niki koyo ngeten, Bu. Ibu kedah semeratnya.
1: Urip sing mbok rasakna urip abot iku sing kaya apa? Mboten apa ya mergo pitakonane ibu pirang-pirang dino iki. Awakmu dadi mikir abot.
0: Mboten, Bu. Cuma kula niki kok nemoni sial mawon.
1: Nemoni sial perkara apa? Perkara arek wedok ta?
0: Nggih. Kula mboten nate ceria terus kalian ibu lek kula niki nate nggadhah pacar kaping kali niku gagal. Lah kaping tiga niki, Bu.
1: Iki sakjane wis kenal meneh.
0: Kenal mali. Kok delalah nggih gagal mali.
1: Gagal maneh?
0: Nggih.
1: Lah sik to, Le. Ibu ki ya mikir lho. Sakjane munggono nek didelok. Nek didelok apa ya? Blegere ngono. Awakmu ki ya ora kurang apa-apa. Rupa ya gak kurang.
0: Nggih.
1: Kasakmu ya kandel.
0: Nggih.
1: Dedek piadekmu ya pidekso.
0: Lah nggih.
1: Nek tak delok awakmu ya dudu wong lanang sing kereng.
0: Nggih.
1: Ya sabar. Nggih. Wong karo ibuke penyayang. Padahal ibu iki ya ya dudu ibumu dhewe. Tak ngono sih. Kurang apa ya?
0: Napa opo kula niki sampe aduh. Kula niki aja nangis kok isin kula niki. Bu, napa kula niki kedusan kali sinten kula niki?
1: Ya ora kedusan ngono nah.
0: Kula nggih tepang kali lari istri niku nggih kula nggih ngajeni, kula nggih boten kurang ajar. Tapi kok apes kaya ngeten iki.
1: Lah iya. Jodohmu iki lho nak, kok ya adoh men ngono.
0: Lah nggih.
1: Enek-enek wong iku kadang-kadang bar sekolah ngono iku pacaran terus runtang-runtung terus moro dilamar.
0: Nggih.
1: Lah iki dong-donge awakmu kenal maneh mbak arek wedok kok moro-moro

Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Segala sesuatu dalam hidupmu adalah cerminan dari pilihan yang telah kamu buat. Jika kamu menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri saat sampune siaran sedinten iki dinterebut tanggal 12 Agustus 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donerimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi malih minjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya tamundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Kamis 13 Agustus 2016. Saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula Wahyu Chan ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya jaring FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sugeng kenjing caning sesarengan kalian kula wayuhan saged kepanggih malih dinten iki Kamis 13 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute siaran propapat sing dadi hiburane.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning sugeng enjang. Sakniki Wahyu Chan ngancani sampean ten Tanjung Perak isuk ya. Khususnya di Cahaya Pagi Caning, saiki aku bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol. Oke, bare sinten? Bare Ustadz Amanullah, penyuluh agama Islam saking Kawa Tambak Sari Caning, nggih. Kecamatan Tambak Sari sing saiki bakal bahas mengenai besar pasak daripada tiang ya. Nah, untuk Cane monggo jenengan nanti juga bisa bergabung bersama Wahyu Chan dan juga Ustadz Amanullah di kesempatan dino iki. Monggo langsung di 5462961 utawa di 089602139968 mengatakan nggih. Untuk Ustadz Amanullah kami sapa terlebih dahulu, sudah terhubung? Oke. Sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Ustadz Amanullah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, matur sembahun sampun bergabung bersama kami. Ustadz, izin kita ganggu-ganggu dulu gitu ya untuk di pagi hari ini, biar ilmunya itu gampang terserap gitu ya. Mumpung belum terkontaminasi dengan polusi, soal lebar sholat subuhan langsung untuk Cahaya Pagi gitu ya bersama kita di hari ini. Apalagi pembahasannya ini sangat menarik ya Caning ya, besar pasak daripada tiang. Nah, nanti untuk Caning monggo sekali lagi bisa bergabung di sesi kedua Caning ya. Di sesi kedua nanti izin Ustadz kita bagi jadi dua sesi. Sesi pertama monggo jenengan nanti sampaikan materi terlebih dahulu, setelah itu kita buka sesi kedua untuk sesi tanya jawab mengatakan ya. Untuk Caning kami kami ingatkan di 5462961 atau 089 02 1 3 kali 968 ngaten nggih. Untuk Ustadz Amanullah kami persilakan untuk di sesi pertama ini kami serahkan sepenuhnya untuk jenengan sampaikan materinya, monggo.
2: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Cak Ning ya Cahaya Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga hingga menika kula panjenengan mendengarkan bersama yaitu Cahaya Pagi dengan topik besar pasak daripada tiang. Semoga dialog ini pagi ini membawakan manfaat dan barokah untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jaring Cahaya Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik ini tentang ungkapan ya, peribahasa katanya, yaitu besar pasak daripada tiang. Ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu besar pasak daripada tiang. Kata bahasa, bahasa ini yaitu secara harfiah ada dua kata makna di dalam topik kita ini, yaitu pasak dan tiang. Pasak sendiri identiknya dengan terbuat dari kayu atau besi atau beton yang bentuknya kecil, untuk fungsinya apa? Untuk mengaitkan atau menyambungkan atau menahan sesuatu ge. Sedangkan untuk tiang itu kan kayak cagak ge. Identik terbuat dari kayu atau besi atau beton. Itu ukurannya kalau dari ukuran besar dan sebagai apa fungsinya niku penyangga penopang sesuatu sehingga untuk bahasa ini peribahasa ini mempunyai arti sendiri makna yaitu apa besar pasak daripada tiang sedangkan untuk maknanya apa yaitu pendapatan ya pendapatan yaitu pasak sebagai maaf tiang itu sebagai pendapatan dan pasak itu pengeluaran maka muncullah peribahasa besar pasak daripada tiang ya. Yang memiliki arti ngopo pengeluaran lebih besar daripada pemasukan ya. Secara sederhana ya tiangku pendapatan atau kemampuan ekonomi nggih. Terus pasak niku pengeluaran atau gaya hidup. Apabila nggih pendapatan ini lebih besar daripada pengeluaran, maka kondisi semacam itu nggih diibaratno kondisi sehat aman nggih, sehat dan aman untuk keuangannya nggih. Sebaliknya nggih pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, ya, itu terkait dengan topik kita ini yaitu besar pasak daripada tiang maka ini yang disebut dengan besar pasak daripada tiang pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, ya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa ya, ketidakseimbangan ya, antara kemampuan finansial dengan pola yang pengeluaran. Dengan akibatnya apa? Karena apa? Muncul dari pasak lebih besar daripada besar pasak daripada tiang karena ada penyebabnya itu ya. Salah satu dari kita itu adalah untuk penyebabnya terjadinya itu adalah satu, nggih, ada keinginan mengalahkan kebutuhan. Keinginannya mengalahkan kebutuhan. Manusia, nggih, memiliki kebutuhan dan keinginan. Masalah muncul ketika keinginan diperlukan seperti kebutuhan. Lah itu bahaya, nggih. Bahaya nopo? Karena keinginan ini sebagai kebutuhan. Bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ada kebutuhan tersier. Itu adalah sebagai bentuk suatu kebutuhan yang sifatnya wajib untuk kita miliki. Yaitu kebutuhan apa? Makan, minum, tempat tinggal, pendidikan sekunder, dan kesehatan itu adalah kebutuhan primer dan sekunder. Tetapi kalau kita lihat bahwa keinginan itu ada sifatnya hanya untuk apa ya? Dengan keinginan itu macam-macam. Keinginan ini itu barang ataupun merek barang apa? Berliburan atau penginginan kita ikut mengikuti tren. Atau tertentu tidak semua keinginan itu harus segera terpenuhi. Nih. Pengaruh yang kedua yaitu yang tadi kita sampaikan keinginan mengalahkan kebutuhan. Dan yang kedua yaitu adalah pengaruh media sosial. Media sosial menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna ya. Hal ini tersebut dapat memunculkan perbandingan sosial. Seorang kemudian berpikir, kalau orang yang memiliki itu, saya juga harus memilikinya. Nah, ini pengaruh media sosial. Mengikuti tren, oh ini pakaiannya bagus, ini punya kredit, ini pakaiannya. Maka keinginan itu akan muncul pada dirinya. Kalau itu sebagai bentuk rasa kepuasan, rasa ingin dapat. Nah, ini hanya menunjukkan pengaruh dari media sosial. Yang ketiga yaitu rendahnya literasi keuangan, literasi uang, manajemen keuangan. Ini penyebabnya besar pasak daripada yang ketiga ini, rendahnya literasi keuangan. Sebagian belum terbiasa untuk membuat anggaran, anggaran atau mencatat pengeluaran, tapi itu pun kalau mau bisa lah, bisa untuk merencanakan seperti itu. Tapi kebanyakan, asalkan wis iki pos-posnya sendiri itu apa? Ini untuk kebutuhan makan, itu untuk kebutuhan pendidikan, ini kebutuhan untuk apa? Transportasi, kendaraan, dan pendidikan atau kesehatan atau segala macam itu adalah suatu literasi keuangan. Kalau memang itu diberikan, maka sebaiknya harus diporsikan, dibentuk dari berapa persen pendidikan, berapa persen, terus untuk uang apa, untuk konsum, untuk pakan minum itu berapa. Itu yang dimaksud dengan rendahnya literasi keuangan. Yang ketiga yaitu bedanya budaya, ya, budaya konsumtif, yaitu budaya yang selalu berbelanja membuat seorang dapat membeli barang kapan saja. Sekarang ini media sosial, digitalisasi atau bentuk-bentuk banyak promo-promo, banyak promo melalui online, banyak sekali itu beli dengan secara online. Ada promo untuk besar diskon, ada gratis apa ongkir, niku sudah flash sale. Itu adalah budaya konsumsi konsumtif, yaitu budaya yang keinginan untuk belanja. Ketika pikirannya itu ada bonus, ada itu, padahal secara kebutuhannya itu sudah ada, tetapi ketika ada diskon, ketika ada promo, ada cashback, itu menjadikan suatu apa ya, keinginan untuk beli, kan? Makanya harus diimbangi dengan pendapatan. Kalau pendapatannya itu bisa untuk membeli sesuatu barang yang sifatnya tertentu tadi, maka itu bisa diperbolehkan. Tapi lihat dulu pendapatannya dulu. Berarti melihat dari pendapatannya. Terus yang lima ini adalah tekanan. Ada di lingkungan kita ini pasti ada hubungan. Hubungan antar sesama manusia. Ada hubungannya secara kepada manusia. Hubungan. Nah, itu hubungannya di keluarga ada, di lingkungan tetangga, di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerja, itu ada tekanan lingkungan. Apa yang menjadikan besar pasak daripada tiang itu? Karena lingkungan pertemanan itu menjadikan mempengaruhi gaya hidup. Ketika kita ngobrol-ngobrol dengan tidak sadar, temannya itu memakai baju yang wih, ada yang branded, ada yang ini, terus dengan penampilan yang apa, serba mewah. Itu adalah tekanan, sebagai tekanan untuk apa? Kok bisa seperti itu? Kok bisa itu? Mempunyai bayangan seperti itu. Maka seseorang mungkin merasa harus mengikuti atau tempat nongkrong atau pakaian kendaraan aktivitas teman agar tidak merasa berbeda. Maka tekanan lingkungan ini akan mempengaruhinya untuk besar pendapatan dari besar pengeluaran daripada pendapatan. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau kita rujuk pada prinsip-prinsip dasar Islam yang sebagaimana kita ketahui, menggambarkan keadaan ketika pengeluaran dan pengeluaran gaya hidup lebih besar daripada pendapatan, maka seorang mengalami kesulitan keuangan. Pasti. Lalu pendapatan di titik, tapi pengeluaran di akeh, itu pasti akan mengalami kesulitan keuangan. Beda kalau pendapatan ini itu dicari dengan hasil yang tidak gajian tidak tetap. Kalau yang gajian tetap, misalkan gajiannya itu UMR lah katakanlah, tapi pengeluaran 5 juta, pengeluaran sampai 6 juta, maka itu akan min 1 juta. Nah, bagaimana cara mencarinya? Itu nanti menjadikan kesulitan bagi keuangannya, kesulitan keuangannya. Okay? Dalam perspektif Islam, masalah ini berkaitan dengan pengelolaan harta. Okay? Pengelolaan harta, sikap sederhana, okay? Larangan berlebihan, okay? Dan tanggung jawab terhadap kebutuhan, baik itu kebutuhan keluarga maupun kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang lain. Islam mengajarkan keseimbangan dalam membelanjakan harta sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 67, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya, dan orang-orang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, lam yusrifu, dan tidak pula kikir, wa lam yaqturu, dan adalah wa kana baina dzalika qawama, yaitu pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian, berarti menganjurkan kita berseimbang, okay? Antara yang dibelanjakan hartanya pendapatan di sekian harus disesuaikan dengan pengeluarannya, jangan sampai melebihi pendapatan. Itu yang menjadikan kita menunjukkan kita sebagai seorang muslim hendaknya tidak berboros, ya, tetapi juga tidak kikir. Pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, ya. Terus yang kedua itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mudabbirina kanu ikhwanasyayatin. Wakana syaitan li rabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros, ya, pemboros ya adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka besar haram, besar-besar apa? Besar besar pengeluaran daripada pendapatan itu tersirat dalam surah yang kami sampaikan tadi adalah merupakan bentuk dari apa? Bentuk dari pemborosan. Jadi ketika pendapatan ini sekian, tetapi pengeluaran yang lebih dari pendapatan lebih besar, maka itu bisa dikatakan ada pemborosan. Pemborosan dalam mengalokasikan dana atau mengalokasikan pengeluaran itu menjadikan bentuk dari pemborosan yang kami sebut tadi, yang jelas itu akan dilarang oleh agama Islam. Terus yang lain adalah apa? Sifat yang lain itu terkait ini dengan israf. Israf itu adalah bentuk dari apa? Berlebihan. Sebagaimana surah dalam dalam surat Al-A'raf di surah Al-Araf ayat 31 yang potongannya wa kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, ini yang artinya dan makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini teksnya ini menjelaskan bahwa kita boleh makan, kita boleh minum, pasti itu adalah kebutuhan. Tetapi jangan sampai apa? Jangan sampai melebihi, jangan sampai berlebih-lebihan. Berboya-boya untuk makanan to'ai sampai berapa ratus, berapa juta itu. Nah, itu yang sebagai bentuk apa? Berlebih-lebihan cara untuk apa? Untuk pengeluaran. Itu yang dimaksud dengan pengeluaran besar, besar pengeluaran daripada pendapatan, yang intinya yang hadis atau Al-Qur'an yang menyebutkan untuk menyampaikan tadi, Al-Qur'an tadi yang mengisyaratkan bahwa perbuatan pemborosan atau perbuatan berlebih-lebihan tabir sama israf itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Oke. Cukup ini yang kami sampaikan mukadimah. Barangkali kita berdialog langsung tentang besar pasak daripada tiang nggih. Monggo Pak Cak Wahyu.
1: Injih, matur sembah nuwun Ustaz. Ini
2: nggih.
1: Untuk Cak Ning ya. Di kesempatan hari ini monggo njenengan saged bergabung kalian Ustaz Amnullah dan juga Wahyu Jan Cak Ning di 5462961 untuk

0: Saya coba bacakan langsung dari WhatsApp yang sudah bergabung. Mohon nanti ditanggapi sebentar. Oke. Ini saya coba ke Cak Budi, ada Cak Budi ya. Matur nuwun, ini lokasinya di mana Cak Budi? Monggo bisa sampaikan. Insya Allah di Surabaya begitu ya. Oke, ini bagaimana menyikapi ketika dalam sebuah rumah tangga ini justru memiliki pasangan yang memiliki gaya hidupnya ini melebihi kapasitas seharusnya begitu ya. Bagaimana menyadarkan pasangan kita namun juga tidak menyakiti dalam hal memberitahu pada pasangan kita bahwa kondisi keuangan saat ini pun juga sedang tidak dalam kondisi yang baik begitu. Monggo Ustadz.
1: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Bagaimana hubungan ya, hubungan gaya hidup pasangan yang ya, Cak Wahyu ya.
0: Laras.
1: Ya, itu adalah kita ketahui bahwa gaya hidup adalah gaya yang serba seolah-olah itu apa ya? Bentuk dari pemborosan ya. Pemborosan atau tabir itu gaya hidup yang sering kita ketahui. Hubungan gaya hidup dengan besar pasak daripada tiang sangat erat nih. Ungkapan tersebut dasarnya menggambarkan kondisi keluar kondisi ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Salah satu penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Bagaimana cara menyikapi? Tentunya melalui pasangan tadi ya yang disampaikan harus ada komunikasi ya, komunikasi secara rileks dan bisa memberikan solusi bahwa bagaimana cara untuk menyikapi hal tersebut. Karena apa? Gaya hidup menentukan pola pengeluaran. Ya. Kalau kepinginan si suami, misalkan ini pak suami ini ku seneng ane pakai pakaian yang wapi, pakaian yang necis atau dengan branded atau penampilan yang menarik dan makanan yang mungkin yang nggak di warung apa di mana di restoran apa apa itu, maka kita ukur seberapa sih pendapatan kita, seberapa sih apakah nutut pendapat kita kita me, apa, me, apa, me, ya, apa, melakukan gaya hidup itu. Ketika tidak siap untuk tidak siap untuk melakukan gaya hidup karena pertimbangan pendapatan lebih kecil, maka harus kita stop atau kita kendalikan dengan apa? Dengan kesederhanaan. Dengan supaya untuk menghindari dengan pola-pola yang gaya hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau pendapatannya banyak, kalau pendapatannya banyak, maka tidak ada masalah dengan itu. Karena apa? Karena sebab kalau memang itu nanti kalau memang pengeluarannya banyak daripada pendapatan akan mengakibatkan banyak dampaknya gitu. Banyak dampaknya apa? Banyak dampaknya secara psikologis, secara keuangan gitu. Itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Dampaknya apa? Dampak sosial, dampak ekonomi yaitu tidak memiliki tabungan. Pengeluaran berlebihan tidak menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, apa pokok terlilit utang. Ini akan gaya hidupnya itu nanti terlilit dengan kalau misalkan dipaksakan ya katakan gaya hidup, wis aku tak utang ae. Wis aku tak utang ae. Utang di suatu seperti apa di tempat yang apa online atau pay later. Itu nanti akan menjadikan risiko sendiri. Karena itu musyawarah dari pasangan itu, kalau memang itu baik itu selalu berlebihan, maka

0: tidak diperkenankan dalam Islam. Okay.
1: Okay. Tidak di.
0: Cukup semata tuh, Pak. Okay.
1: Yeah, siap. Itu tadi untuk Cak Budi ya. Cuma memang ini dari Cak Budi ini mengenai ininya Ustaz. Berarti harus dikasih penjelasannya secara pelan-pelan begitu ya. Nggak bisa langsung mak jedar-jedar gitu ya. Oke, Cak Budi itu tadi ya apa yang sudah disampaikan ya mengenai pertanyaannya jenengan, matur sembah nuwun. Oke, lalu juga ini kembali ada yang mau bertanya sebentar. Oke ya. Oke, ini ada Cak Kuncoro, matur nuwun. Cak Kuncoro ini menanyakan, oke. Ustadz, ini kayaknya sangat berbeda dengan generasi tahun sebelumnya yang memang notabene-nya adalah diajarkan menabung itu sejak sedini mungkin. Namun di era saat ini justru kenapa ya banyak sekali orang-orang yang tidak memikirkan bagaimana pentingnya akan tabungan itu untuk masa depan. Dan bagaimana menyadarkan bagi mereka agar mengerti bahwa kebutuhan itu tidak hanya dipandang saat ini, namun juga ada kebutuhan itu dipandang untuk masa depannya. Monggo.
0: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini tentang apa cara menabung. Yang cara menabung itu adalah suatu bentuk mengantisipasi, mengendalikan cara untuk mengendalikan apa? Mengendalikan gaya hidup, mengendalikan sesuatu yang sifatnya sementara. Gitu. Ketika kita menabung dengan cara apa? Pertama kita harus pertanyaannya rasa syukur gitu. Syukur pertama, Cak Wahyu. Syukur adalah bentuk dari nikmat yang nikmat diberikan kepada kita harus kita syukuri apapun bentuknya. Harus kita syukuri. Pertama, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, pasti akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menabungnya apa? Satu, mengendalikan diri, mengendalikan dengan tetap kita tidak lepas dari media sosial ya, Cak Wahyu. Tetap kita melek dengan teknologi, melek itu. Tetapi diprioritaskan apa? Diprioritaskan nanti yang kami sampaikan harus kebutuhan yang primer dan kebutuhan sekunder. Kalau yang lebih dari itu pendapatannya, lebih dari itu pendapatannya, maka tidak masalah. Pendapatan wakil, terus beli ini, tidak masalah. Tapi disisikan ya. Kalau memang itu untuk niati untuk menabung, bentuk dari menghindari besar pasak daripada tiang, menghindari itu, maka ditabunglah, disisikanlah. Wes sak mene cukup rek kebutuhan untuk bulan ini, sak mene sudah cukup untuk kebutuhan ini, saya sisihkan berapa persen. Kalau itu pendapatannya sudah tetap nggih. Beda kalau pendapatannya tidak tetap. Tapi intinya pendapat baik di pendapatan tetap maupun tidak tetap, cara untuk menabung adalah bentuk dari penghematan pengelolaan dalam keuangan untuk masa depan itu yang lebih baik. Jadi satu rasa syukur, pengendalian diri, dan menabung itu sebagai solusi terbaik untuk mengendalikan keuangan, yaitu pendapatan besar pasak daripada tiang itu. Sudah itu, Kak Bayu.
1: Baik, terima kasih. Ini selanjutnya saya coba ini dari tadi bapak-bapak semua. Saya coba ke Ning-ningnya ini ya. Ada Ning Kusuma, matur nuwun di Mojokerto. Oke, ini menanyakan Ustadz, bagaimana ya kita supaya bisa memahami kondisi, terutama untuk para ibu-ibu. Ini saya merasakan bahwa mengelola uang itu tidak semudah yang dibayangkan, sehingga apa yang diterima oleh istri ini selalu menjadi tidak sedikit selalu menjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Oke, ini bagaimana ini menyikapinya, Ustadz ya?
0: Iya. Ya, bagaimana ya?
1: Oke, jadi ini oke, ini Kusuma ya, matur nuwun. Ini berarti kayaknya bagaimana ya Ustadz ya untuk menciptakan rasa syukur supaya supaya kita itu menganggap itu adalah tidak kekurangan begitu, karena nggak sedikit itu bisa menjadi pertengkaran di rumah tangga. Nah itu.
0: Ya, intinya dalam rumah tangga itu semua apapun ya, apapun tentang keuangan, tentang keromantisan, tentang perilaku, tentang itu harus dibicarakan dengan baik, dibicarakan berdua. Solusinya itu ada dua itu, bukan orang lain. Kalau solusinya itu sudah tahu, pasti kehidupan itu akan berjalan dengan lancar. Keluarga kehidupannya sakinah keluarga menjadi jadikan warga sakinah warga warahmah. Ketika persoalan keuangan kalau dirunding saling pengertian, saling tolong menolong, saling terbuka, pastinya ke apa kesulitan ya kesulitan ataupun ada dengan keuangan pasti akan ada solusi, ada jalan keluar. Kalau kita panjenengan kita kan nggak tahu yang di apa yang ditanyakan itu yang bagaimana, kita kan kita nggak tahu, oh kok sampai kurang itu seperti apa, kita kan nggak tahu. Yang pada intinya itu ketika pendapatannya itu melebihi dari pengeluaran melebihi dari pendapatan itu harus kita koreksi kasbah kebalikan. Apa sih menjadi kok akeh pen akeh apa pengeluaran dari pendapatan. Kalau pendapatan itu bisa ada apa? Aku apa istilahnya itu? Ya, ayo. Ada tambahan ya.
1: Oh iya,
0: itu kan
1: ada
0: yang
1: penghasilan
0: tersedia yang
1: tambahan gitu ya.
0: Penghasilan tambahan. Kalau pendapatan tetap ya itu kalau bisa tambahan mungkin sudah cukup untuk tetap itu terus ditambahin dengan usaha, ada usaha apa kegiatan-kegiatan yang menghasilkan yang penting halal itu menjadi suatu bentuk solusi yang baik. Jadi intinya komunikasi, ya Mayu. Komunikasi apa sih menjadi persoalan ini? Kita kan banyak yang tadi yang dibahas sing opo gak rasa suku apa kok kurang padahal wis dikai belum sampai bujune tapi kok kurang. Nah, ini
1: Kurang ya.
0: komunikasi apa yang menjadi
1: Kurang
0: okay.
1: ya.
0: Kurang kok kurang kurang ya opo ae sih iki nanti gak tahu sudah punya anak apa ndak sudah
1: Iya.
0: pendidikan apa ndak dia gak tahu. Yang penting kita itu komunikasi itu loh menjadi garda apa untuk menjembatani apa permasalahan-permasalahan tentang keuangan.
1: Oke.
0: Oleh sing kadang-kadang ya ampunan apa ya kalau suami istri ya memang kewajibannya sebagai suami menafkahi istri wajib. Tetapi di samping itu ada yang keterikatan saling tolong-menolong, saling saling keterbukaan itu menjadi apa perspektif ke belakang yang isu, supaya apa supaya keluarga itu menjadi harmonis, menjadi sakinah mawaddah warahmah gitu. Saya sudah sampaikan itu. Kalau untuk masalah intinya itu seperti apa kita kan nggak tahu, nggak bayu nih. Kalau oh ini kebutuhan ini seperti apa hanya ini kan kita hanya pertanyaan yang apa ya yang mendasar aja itu tadi. Kalau secara dialognya itu tahu, oh ini kita bisa menguraikan, bisa menjawab secara detail. Kalau pada intinya itu rasa syukur, berjalan diri meskipun dengan apapun harus dibicarakan. Aku kok pingin ini hobi ini ya, ini ada hobi ya, ada hobi, ada gaya hidup. Nah, ya Ketika hobi ya, hobi kan orang kan nggak bermasalah lagi, Kak Bayu. Hobi itu kan apa ya? Oh, boleh kan, hobi apa? Tapi hobinya yang produktif, hobinya yang memberikan manfaat. Tapi hobinya sing kayak hobi kok apa ya? Sing ngarani hobi untuk
1: Kadang-kadang ada duit ya serah usah
0: judi.
1: lah
0: Ya, kalau hobinya itu anak sing apa mancing, hobinya apa mancingnya sing enak sederhana sederhana aja gak apa-apa. Kalau hobinya untuk koleksi koleksi mobil, koleksi apapun itulah, itu menjadikan suatu apa apa pengeluaran yang banyak gitu. Kalau pendapatan nih oke-oke aja gak masalah, gak no problem, gak ada masalah. Kalau pendapatan kecil tapi hobinya A, B, C, D sampai Z, tapi pendapatan itu kecil, maka itu harus dihindari. Itu
1: Dihindari.
0: namanya sebagai bentuk takdir, pemborosan, atau berlebih-lebihan dalam berhobi. Cak Wahyu, itu aja Cak Wahyu.
1: Baik, iso golek golek perkara mari ngono kok jare bojone, wah hobine bojoku kene, iya apa men ditukaran we. Ala ya Allah.
0: Podho-podho hobi-hobian iki tambah repot.
1: Nggih, makane iku.
0: Sik podho hobi-hobian iki tuh hobi hobi hobi blanja, situ hobi koleksi.
1: Koleksi koleksi motor ngono ya. Aduh ya Allah, malah malah tukaran sak dunia
0: ini. Malah karuan, malah tolek utang-utangan ngalor gitu gak oleh akhirnya oleh tapi ya gue maksudnya
1: nyawuri soro.
0: Soro tambah tambah permasalahan ini tambah nambah pendek. Gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Permasalahan tak, tak bukan ini, apa me, mengurai masalah tapi ya, tambah pendek masalah.
1: Nambah
0: nah, itu
1: masalah
0: harus dihindari.
1: Baik,
0: okay.
1: Baik.
0: Itulah yang menjadi tolak ukur untuk apa harus di apa dikuatkan tentang apa gimana tadi besar pasak daripada yang sebaliknya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran itu kan enak Cak Bayu ini
1: ayam
0: ada
1: ayam
0: masalah meskipun tuh mau enggak pendapatan nih wes gak ber apa gak ada dikit ya koalisi apa gak masalah tapi gak, tetap ada rambu-rambunya. Kalau nggak boleh berlebih-lebihan itu dalam Islam itu yang kami sampaikan tadi untuk mengenai besar pasak daripada tiang tadi.
1: Baik.
0: Bayu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ini nggak kerasa sudah jam 6 kita ngobrol-ngobrol untuk di kesempatan hari ini gitu ya. Insya Allah nanti ini malah justru banyak yang tertarik ya dalam perbincangan ini. Tapi ngapunten Caning, tidak bisa semua saya bacakan atau kami sajikan karena durasi gitu ya. Mungkin nanti insya Allah kalau ada umur panjang gitu ya, insya Allah kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Ustadz ya, membahas mengenai hal ini ataupun juga hal-hal lainnya untuk menambah pengetahuan kita terhadap dunia Islam itu sendiri Caning ya. Oke, okay. Untuk itu untuk Ustadz sebelum kita mengakhiri mungkin bisa disampaikan gitu ya sedikit pejangan untuk Cak Ning yang ada di rumah agar hemat itu pangkal kaya loh ya Cak Ning ya, monggo.
0: Oke. Sekalian sama pantun.
1: Oke, okay, monggo. Siap, siap.
0: Langsung tutup dengan pantun apa langsung?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Gini, secara persepsi perspektif ya Islam merupakan apa ya besar pasak daripada tiang itu adalah perlu dihindari karena dapat membawa kepada pemborosan lebih-lebih bisa berutang itu dan kesulitan ekonomi. Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola harta dengan prinsip halal, sederhana, seimbang dan bertanggung jawab dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian kian kaya bukan berarti harus mengikuti semua keinginan, tetapi mampu mengelola rezeki secara bijaksana dan penuh rasa syukur. Prinsip ini sederhana adalah jangan mengukur gaya hidup dari keinginan, tetapi ukurlah dari kemampuan. Berarti kualitas yang kita apa kita tiru. Ya, kalau untuk ya kita kembali lagi. kualitas itu yang kita perlu. Kualitas apa? Misalnya ilmu. Terus itu apa, apa niru sing ilmu gak apa-apa. Kalau niru-niru tentang yang sifatnya pendapatan itu tidak diperbolehkan. Saya pantunkan ya.
1: Yeah.
0: Pagi hari minum jamu,
1: Cakap.
0: duduk santai di tepi taman. Bedakan keinginan dengan kebutuhan agar keuangan tetap aman. Tuh,
1: Oke.
0: lagi nggih.
1: Baik.
0: Cukup dari saya nggih. Apabila ada kurang dan lebihnya yang kami sampaikan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung ditutup apa gimana, Cak
1: Iya,
0: Wahyu?
1: langsung ditutup mawon. Nggih.
0: Nggih, sama saya akhiri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Cak ning kowe woro-woro mbare Wahyu Jan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi nguatne pelayanan kesehatan bare nekakne 19 pegawai negeri sipil PNS tenaga kesehatan sing terdiri saka 3 dokter spesialis, 7 dokter umum, 2 tenaga fungsional ambek 7 apoteker. Bupati Banyuwangi Ibu Vesandani nyatane lak kesehatan salah siji sektor sing dadi prioritas bare berbagai program sing wis digulirne, salah sijine nekakne para dokter spesialis nglakoni pembinaan kanggo mundhakne kompetensi para tenaga kesehatan dek puskesmas-puskesmas melalui program puskesmas asuhan spesialistik. Yang ada kabar liane janing Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika Badan Riset lan Inovasi Nasional BRIN bare Departemen Teknik Perkapalan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya ngelakoni riset pengembangan teknologi baling-baling utawa propeller kapal iwak di Kabupaten Probolinggo. Riset difokusnya di pengembangan baling-baling kapal kalian modifikasi bentuk foil ambek daun propeller ben nekane daya dorong sing luwih efisien. Ambek kegiatan riset iki berlangsung di pantai bandaran desa utawa kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Kepala Dinas Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Haripur Sulistiono nyatane lagi kegiatan iki nglibatne tim ITS Surabaya mbare tim BRIN, Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa Dringu, Penyuluh Perikanan kalian perwakilan nelayan Desa Dringu di Kecamatan Dringu. Janing kumah woro-woro mbare Wayucan mongko ketemali di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Janing Propapat RRI Surabaya tasih desa 6,8 FM AM 585 lan RRI digital. Kalian wayu cancak deh sing tasih ngancani sampean. Dek kesempatan dino iki ya. Waduh luar biasa aku senengnya dino iki ya cak nih ya. Kenapa kok seneng banget tau wayu can? Ya seneng siaran malih. Isu-isu mang ya kan wis mari ambek ustate saiki balik manen dek. Rangkaian musik info nih ya, emang cahaya pagi wis mari. Enggak di lono balap ono maneh, engkok bari kono ono dialog maneh ambek kanca-kanca ne wahi jan liyane. Ngene ya jane ya. Kondisi di wilayah Surabaya Pusat ya, jane khususnya di kawasan Jalan Pemuda saiki rame lancar ya, bukan berarti sok sampean ngebut-ngebutan aja oleh gara-gara sampean ya cari ya, cukup sudah dengan aturan-aturan yang ada tadi, aja sampai oleh gara-gara ngebut-ngebutan meskipun delok suasanane ini suasanane kok kaya mantul iki kayak ngebut-ngebutan aja ya kan, daripada ngoleh gara-gara mari ngono malah justru remak kabeh awake ya. Oke lah kene caning aku bakal lanjut maneh kok ngancani sampean jelas ngapi tu iki kok bakal ono kanca-kanca saking Propapat RRI Surabaya saya mempersembahne siaran bangun desa mengko jam sengapi itu ya caning ya ambek topiknya sing luar biasa ya topiknya iki adalah wong sugih njek jaluk dibantu ki piye. Anjir nong so ginjal di cewek ginjal ya kan, jalur dibantu ya. Wes oke kok jalur dibantu yo, justru lak wes oke ki ngewangi liane ngono ya kan. Ojo sampai malah justru soke kok malah golek gara-gara ngono cak nih. Ya, tadi walaupun semua itu butuh ini ya cak nih yo. Manusia kan semua butuh bantuan karena kan kita hidup di dalam dunia sosial iya, tapi bantuan ini delok dhisik. Masa ya kate tuku beras sampai njaluk bantuan wong sampe iso tuku beras dan yo kanca-kancane utawa saudara-saudara awak dhewe sing liyane iso tuku beras apa ora. Nah, kan ngono cakne ya. Dadi kudu apa ya? Awak dhewe kudu pinter-pinter lah ya membedakan mana yang baik dan yang benar gitu ya. Walaupun kita bisa dibilang katakanlah orang berada lah, sing opo lah, sing ini lah, sing ngono lah, tapi ya tetap ya kudu ngerti posisi nih. Ojo sampai malah nglarakne atine wong liya, mari ngono malah rezekine sampean kok malah dindeke kalian Gusti Allah piye jan. Ya kan sampai sampe cipta aja sampai lah ya sampai tak mencoba ya wis langsung awake dhewe ndelok dhisik mirangaken sarang-sarang bangun desa wong sugih jek njaluk dibantu
1: ora sandang pangan sagar kuwarasan
2: cak ning sugeng enjing sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya dinten iki ndamel topik wong sugih jek njaluk dibantu. Busono kita saking studio ngaturaken

0: Assalamualaikum Bu RT.
1: Waalaikumsalam Bu. Kenapa Bu? Lapo Bu?
0: Gini loh.
1: Masuk Bu, masuk sih. Longgo sih, bocok ngadeg ini Bu.
0: Iya Bu. Makasih. Gini loh Bu, saya mau ngadain acara Bu di rumah saya.
1: Acara apa Bu? Ulang tahun?
0: Bukan Bu.
1: Selamatan.
0: Syukuran Bu, bukan selamatan.
1: Iya. Oke apa?
0: Saya kesini mau minta data. Tolong datain anak-anak yatim, janda dan orang tua yang ditinggalin keluarganya.
1: Apa Bu?
0: Saya mau adain syukuran Bu maksudnya.
1: Oh syukuran. Lah aku gak diundang Bu. Masuk mek wong-wong ikut tak Bu, aku ya undangan tak Bu.
0: Loh Ibu kan mampu Bu.
1: Loh kan saya sebagai Bu RT yang baik.
0: Yaudah ya.
1: Ya yes, nanti tak data ya Bu.
0: Minta tolong secepatnya ya Bu dikasih ke saya.
1: Lek mari ngene ya gak iso sih Bu. Rencananya hari apa sih Bu?
0: Hari Minggu jam 9 sampai jam 11.
1: Gak pengen ngadakno sampai bengi ngono Bu.
0: Loh, ngantuk nanti.
1: Gak apa-apa Bu, ben rame kampungnya suwepi Bu. Tulah suwepi ngono.
0: Udah jam segitu aja Bu.
1: Oh ya wes ya. Ya wes Bu. Jam sama ya Bu.
0: Iya.
1: Ya wes.
0: Ya sudah Bu, saya permisi ya Bu, mau pulang beres-beres.
1: Cepet deh sih Bu. Ya wes Bu, ya hati-hati ya Bu. Si, berarti kita pilih siji-siji. Ngomongnya ya maksud takoni siji-siji rek. Datani nanti mau.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Ami. Monggo. Enten apa Bu?
2: Lapo Bu Adel iku mang.
1: Bu Adel? Oh walah, saya mau tahu Bu. Iku ana acara ngadakno syukuran jarine gawe apa mau santunan gawe anak yatim, terus janda-janda, terus orang tua sing ditinggal karo keluargane ngene iki lho, Bu.
2: Iya.
1: Apa Bu?
2: Ya ngene lho, Bu. Masuk kadene iku tok, Bu. Aku lak yo warga sampean sih.
1: Loh, ya apa sih? Maksudnya piye? Sampai njaluk sisan.
2: Aku udah tahan.
1: Loh, ya gak iso sih, Bu. Iki kok kayak uang sing gak duwe keluarga, Bu. Sampean lu mampu bojone yo sehat meger-meger.
2: Alah. Lah wong sak menuke kan yo gak ero to. Bu Adel kan yo gak paham aku ndek bojo ta, aku soge ta, gak ero. Datan ae.
1: Kak, gak iso, Bu. Sampean niku ya apa?
2: Kalah, Bu. Alah, Bu RT iki lho. Ya nih, warga nenek seneng-seneng oleh rezeki aku lah, ya kepingin sih.
1: Ya mas, ya kepingin Bu, ya kan sampean opani sampean meger-meger gedong sama nge dini, mau njak bantuan Bu.
2: Loh, wong iku mere oleh landasan akeh, duwe akeh Bu Adil iku. Ya aku jelasin ngekei gede lah, ngekei apa jenenge santunan iku.
1: Loh iya, tapi ya maksud sampean sisan sih Bu, melok bareng.
2: Eman Bu, nek aku dikatetno Bu, katetno Bu, wis ta. Engko sampean tak kei gulone, nek misale ono gulone.
1: Loh, ya aja ngono ta Bu, mosok kei gula wis ngentit kei gula.
2: Lah Bu, biasa Bu Adel nek ngadakno ngono iku kan wake sing digawakno ya.
1: Iya.
2: Ngono ku mbek ono amplope.
1: Ya amplope.
2: Tapi kan amplope bagian nang kok tak kei engko.
1: Aja ngono Bu, sampean iku aja ngono ta lah.
2: Iki
1: maksudnya gantian pasti kok ono acara meneh gawe warga dewi kok ono maneh Bu. Iki wis khusus gawe.
2: Ya ono warga dewi aku kok tetep maneh kate.
1: Ya sampean berarti. Ya sampean berarti aja soge Bu lek njaluk Bu.
2: Alah. Bu. Kaget torong mosok katene sampe mosok kene Bu Adilku misale aku joko wayahe joko ngono sampean punya suami kan yo gak mungkin.
1: Ya tapi mari ngono lek kepek aku kene Bu.
2: Enggak wis lah aman dijamin aman. Bu Adilku gak patek kenal aku. Ora
1: mentang-mentang wong e gak kenal sampe.
2: Iya soalnya wong iku lek wong pendatang sih.
1: Iya pendatang tapi yo mosok murah-murah bujuk ibu.
2: Wis lah. Sabu, bisa nih kalau bukan tuh nabu.
1: Waduh, sampe niki kah? Yo.
2: Wes,
1: yo.
2: Ojo lali lo, jenengku kata nolo.
1: Yo wes, yo.
2: Engkau nengen gak katut. Sampe yang tak suntik enggak.
1: Lo. Cuman nih ini rek. Yo wes sih kalau wes anak jeneng sampe gitu. Wes.
2: Yo wes. Yang ngono lo.
1: Paling dua gitu.
2: Ojo, di tengah-tengah. Aja ndokor.
1: Sampeyan njaluk dhisik wong kene katen data kok sampeyan murmur muncul.
2: Iya, yes, pokoke katutno wis badhe ndokor badhe ser tengah.
1: Ya wis yo.
2: Suwun ya Bu RT yo.
1: Iya, sami-sami Bu. Waduh pemasaran.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Hari ini acara dari Ibu Adele dan keluarga syukuran. Jadi bagi-bagi rezeki untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Adik-adik juga ya. Jangan rebutan ya, Dek. Dipanggil satu-satu ya.

0: buat kalian ya.
1: Iya Bu, terima kasih ya Bu.
2: Ayo, udah dimanfaatkan dengan baik ya di bantuan
1: ini.
2: Dimasak, itu anak masak-masakan dimasak ya, kayak maam di rumah. Tuh, kayak sangu, kayak tuku peralatan sekolah. Ya, Cek?
1: Iya, Bu.
2: Ayo, situ emangnya dek lah.
1: Wah, nggak, Bu RT. Ya Allah, aku ya itu.
2: Ya itu, tau. Alhamdulillah, iki lo ya, dimanfaatnya api-api.
1: Nggak, Bu RT. Makasih lo, Bu. Bu Adel,
2: iya Bu Adel, makasih klub.
0: Iya nak, terima sama-sama.
1: Iya Bu Adel, ya Allah, makasih ya Bu Erti juga.
2: Oh, aku mek bagian data kok nak, gak apa-apa dek, wes salah.
1: Gak apa-apa, alhamdulillah aku kata di data lo iki.
2: Iya iya toh, aku duroto kabehku. Ayo iki, kodoh koyok koncane mau ya, koyok Cila. Bahan masakan dimasak, ayo, isok masak kak?
1: Wis saged.
2: Nah ya wis dimasak ya, iku ana beras, nak kono 2E, ana 2 iku digawe sangu.
1: Oh nggih nggih.
2: Digawe tuku alat sekolah, gak oleh gawe jajan lo ya.
1: Loh, ya gak apa-apa sih, Titi ae berarti.
2: Titi, aja jajan aneh-aneh kok patuk kok ya.
1: Iya, wis berarti matur nuwun ya.
2: Nggih, ya wis yes, yes. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sebelah sana, nggih. Ngambilnya sebelah sana. Oke, yang pertama ini Bu Ami, mana ini Bu Ami?
3: Aja rame-rame, Bu.
2: Kan aku anjir tugasku yo nyeluk ngene, Bu. Ya apa sampean iki?
3: Eh, padahal aku karo aku menuai rame-rame.
2: Kan aku nyeluk siji-siji ben krungu. Yo kan wong berumur kan biasa yo ya apa, Bu.
3: Loh. Iki tak terima yo, aku tak nang ngali ae.
2: Yo sik iki lho ono wong e kok sing ngekeki ka.
0: Loh, loh Bu RT.
2: Ya.
0: Itu kan Bu Ami orang kaya, kok dikasih, Bu?
2: Itu Bu, kan orang tua kata,
0: Tapi kan dia mampu, Bu, udah punya suami, punya ini semua lengkap, Bu.
2: Loh, kan katanya itu, Bu, apa? Harus orang itu, orang tua, ya itu.
4: Bu, masak, Bu, tengok-tengoknya oleh. Aku gak oleh dewe. Aku ya kepingin dikei. Situ ibu selipno kanggo aku gak popo.
2: Ini sampean iki lho, wis ngomong sih.
3: Jaman mang nyeluk geget-geget no salah e.
2: Kan yo anjing ket mau aku yo nyeluk banter masih arek cilik-cilik yo tak celuki banter kok.
3: Yo iki opo terusan? Pale wonge anu.
4: Bu, gak apa-apa ya. Saya minta satu ae ngono.
0: Loh Bu, gak boleh Bu, ini buat anak-anak sama orang tua yang ditinggal orang tua sama keluarganya loh Bu.
4: Walah Bu, wong mok situ ayo. Nenek niat bagi-bagi ya wis kabeh lah Bu, di sama ratakan ngono loh Bu.
2: Wis kan, aku ngomong apa kan Bu Ami, bener kan? Ya apa ini saya?
4: Ya apa ini, gak ikhlas sampean, aku njoko situ gak ikhlas ah.
2: Sampean ya cok ngono ta Bu. Ayo tak, ya apa iki aku kenek kan iki? Piye iki?
0: Ya udah Bu, enggak apa-apa. Lain kali jalan ya, Bu.
4: Ya wis, makasih ya Bu Adel.
3: Wis. Aman kan wis rame-rame. Wis
2: ngono ae opo sih?
3: Wis, aku tak mulai wis.
2: Ya wis. Aku tak lanjut lagi lho. Oke, Bu Ibu sekalian, lanjut ya.

0: Assalamualaikum Bu RT.
1: Oh, waalaikumsalam Bu Adel. Masuk Bu, masuk.
0: Ini loh Bu, bingkisan sisa buat Ibu atas terima kasih yang tadi Bu.
1: Oh iya, makasih loh Bu.
0: Udah dibantu, terima kasih loh Bu, data-datanya itu.
1: Saya yang makasih Bu, maaf ya ada kejadian kayak tadi Bu. Mohon maaf sekali Bu.
0: Iya Bu, gak apa-apa, lain kali jangan kayak gitu ya Bu. Soalnya Bu Ami kan orang kaya Bu.
1: Iya kan, awalnya aku gak ngono Bu. Ini loh maksudnya, aku iku awalnya katanya data kan. Bawangnya ini muncul Bu. Mari sampean mrene ku wonge muncul.
0: Ya ditolak aja loh Bu.
1: Sampean gak ngerti Bu, aku wis mari Bu, aku wis ngomong. Kaiso Bu, sampean iki omah gedhong gak mau gede nih cek njaluk. Kan ya ya apa Bu, aku wis ngomong Bu. Sampean gak ngerti ngueye le wong iku ya apa Bu. Ten wonge iku yo. Soge tapi serakah Bu iku. Wong paling seruak anak kene iku ya iku wong iku. Kok salah gak iso dikandani aku kate nganu yo wong tuwe Bu yo gak iso Bu.
0: Ya udahlah Bu, kalau begitu besok-besok jangan kayak gitu lagi lah Bu.
1: Iya Bu, mohon maaf ya atas kesalahan saya.
0: Ya udah Bu, saya sudah ikhlas Bu.
1: Ya Bu, mohon maaf ya Bu.
0: Iya Bu, enggak apa-apa Bu. Ini Bu, saya ini kan sisa Bu, ada gula, ada mie, ada minyak semua ya Bu. Ini sisa terakhir buat Ibu atas terima kasih yang tadi loh Bu ya.
1: Kak kok ini kurang deh Bu kok ya?
0: Ini ada uangnya Bu, sedikit rezeki buat Ibu.
1: Oh, makasih loh Bu, ya Allah.
0: Iya Bu, sama-sama. Banget.
1: Duh, baik deh Bu ini. Syukuran ya Bu. Aku mau anjir. Uang Ibu ya.
0: Ya sudah Bu, enggak apa-apa Bu.
1: Ya wes.
0: Saya izin pulang ya Bu. Udah
1: apa boleh Bu.
0: Ada beres-beres Bu di rumah Bu. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tuh kan. Apik lo wonge. Gara-gara Bu Ami iki ngene iki. Gara-gara Bu Ami ngene iki. Izin aku kan bolehan. Ya apa wonge wis apik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kapan Dok?
2: Kapan apa berarti hatinya dolin?
1: Dolin?
2: Iya Bu.
1: Dolin naik awan-awan panas kilo dolin barang.
2: Iku lho Bu RT, aku kok penasaran winginan iku lho. Acarae kok pas sak dhewe ngaliku kok ana rame-rame iku lho apa?
1: Wis arek cilik gak oleh ngerti.
2: Ayo dalem Bu RT, aku kok pengen rupisan.
1: Iku lho, ngerti gak Bu Ami kan? Ngerti Bu Ami gak? Yo iku lho kan coge kan. Omane gedong-gedong.
2: Apa oh iku Bu RT?
1: Njaluk bantuan. Loh. Aku kena akhirnya.
2: Kok iso?
3: Di senenya mbak sing gawe taku.
1: Iya aku teparang ya Gen. Untungnya lo wongnya api-api wong.
2: Loh samian ngono ya lapa samian data.
1: Ya opo aku iki katin data kan. Ake katin golek data nih wong-wongnya sopoy. Bu Ami muncul. Bu aku lepok notangnya.
3: Lo maksa Bu?
1: Mau maksa? Ya apa terus? Mungkin nih katin data wis bingung karpet dewe. Kupui, ayo tak aku lebok no. Tak ada kayak nomor siji gak gelem. Jaluknya tengah, jaluknya carry ya kira ya. Wes wes gak apa-apa. Tata no nomor siji gak apa-apa.
2: Ya apa anjene.
1: Jaluk e wingi ku gak oleh banter-banter jare kok kon bisik-bisik lah yo. Ya apa maksudnya jaluk bisik-bisik. Wah, mira yo gak kunu sih.
2: Yo. Tapi winginane tetep entuk.
1: Entuk akhirnya.
2: Lho kok iso?
1: Ya sing duwe omahe ku untunge ngolehi.
2: Wis kok gak isin lho tapi wonge iku.
1: Nampane kan? Bingung aku. Kok iso iku lho wis tukaran ngono lho. Jek digowo gak duwe isin anjen. Anjen iku kan wong serakah sekampung ya wong iku tok iku.
2: Iya, Bu Ami ku ketokan yo anjen pelit gak tau ngekei.
1: Ya kan tambah wong pendatang sing ngekei.
2: Iya.
1: Pagi-pagi sing ada no acara wong iku ae.
2: Iya ya wis ngenae Mbak RT katene budal dolen nak dhewe.
1: Oh, alam rene tak kok info ta iki mau.
2: Iya, iku mau kami cilai, ku cilai wis melayu kok. Aku ditinggal kok Mbak RT.
1: Ayo mulai, iki wayahe turu rek.
2: Ya wis, assalamualaikum ya Mbak RT. Oh,
1: jan arek cilik. Waalaikumsalam.
4: Cak Ning, cekap semanten, Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Polda Jatim caning ngungkapne kasus arisan online bodong senilai 71 miliar rupiah barek netepne JNK warga Bali dadi tersangka ne kalian nyita 3 unit mobil ambek nelusuri aset liyane sing terkait tindak pidana kasus arisan online bodong. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim caning Kombes Pol Bimo Arianto iki nyatane lak kepolisian nelusuri transaksi keuangan ket Juni 2020 nganti Juli 2016 barek nemokne perputaran dana iki nganti 71 miliar rupiah. Tersangka iki jane promosikno program arisan melalui akun Instagram barek nawarni keuntungan gede ambek ngeklaim arisan iki aman kalian legal. Yang ada kabar liane Cak Nim, tim pengawas sumber daya kelautan lan perikanan PSDKP terus mantau munculnya seekor buaya Cak Nim di pesisir selatan Kabupaten Tulungagung sing ping piro iki ngetokne nglakoni pergerakan pindah lokasi saka Pantai Sidem nganti Popoh. Koordinator PSDKP Tulungagung Samsul Rizal Cak Nim nyatane lah petugas barek TNI Angkatan Laut lan polisi air Cak Nim iki terus koordinasi kanggo mantau keberadaane satwa iki. Caning iku mang woro-woro barewa hujan, mengko ketemu malih de woro-woro selanjutnya. Salam budaya.